tu muka patut mai pemayak penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita terbialai ke pengawa eklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka keminggu tu dalam kau kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenua. Serta lup sampi ngaku ngagalah talo tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah Ta'ala timada berkuasa tindam ruan uliah pengasih ke diberi ke kami nemiak nuan kami ngaku diri Arab kalah talo ti Trinity tiba mulia tindam ruan lalu uliah kuasa nuan ti pengaduk say kami nyembah Allah Ta'ala taro siku aja kami minta nuan asuh kami tetap mengait pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusa. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talau siku wajah dia tahu ledatai ke belam-belam ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawa ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peninga. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

0: nam gawai kita kelihat ngawai kreato nya tadi macam
1: ada mesti wen suah mak kalau tanya orang mesti tahu kena asmin nerang ke minta nerang gitu jadi gawai asal kita kelihat di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya ya bepun dari kumai Sarawak day kelihat Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita ikut jako awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu katanya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari gawai dayak tau jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dalam perhubungan bangsa daya jadi tahu ia ngintu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengelikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.
2: Hai hai hai, aku Durin Teodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerai nyamai senang lantang muan menua. Oh

Shalom, selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita dan beri ke kita keriang serta tegak. Lalu lebuah kita ketemu kau utai tik benar kita berpeluang buliah penglepas tik diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerinduk ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Ku ditu madah ngagai kita ingatkah Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus ku Tuhan semina aku ajak ti tahu dikenangi kenuan kati ku Tuhan berjaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bawa ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bakal batu ti nur orang tersangkut. Aku dekat bakal panjuk tik minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai tik dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai tik tau dekena ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat untuk ia ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ia ngidup ke kita ia dekat ngasuh kita rebah ia dekat ngasuh kita kena sinta panjuk ke Tuhan semina aku siku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penekak orang mayuah lalu ngagak anak sapi mas lalu nyak tengah suatu Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjakuk ngau Moses seluai Aaron laban seluai ndak Arab kaku ndak nangi kaku bawa mata mua orang Israel ketegalnya seluai ndak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan lalu ukai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita agi berunding kok ngerjau utai tindak betul utai tindak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semina aku ajak ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah ditu Tuhan madah ke pengudus yo laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dekena kita netap ke penyadi utai tu diari ndang bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu mayuh utai ngasuh mensio takut serta nani munyi ti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti nang uliah diputar ketegal utai ti tau ngempuang kita tak lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah nama kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke ya siku aja Tuhan meda ati mensio berbatu
tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang aga kita munyitu nyentu aku pangan aku te besai ya ndak ya te dekarap ke aku ya te bulai makai ngau aku udah mengkok mutar ngelaban aku tok meh gayo pemalat mensio nitiah karundiang diri nitiah ke penemu diri nyentu ke pangan ti rapat sekali. Ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelabannya. Tu jaku benabi ngenang pasal orang te nyadi ke murid Tuhan. Maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu. Lalu kita menggok pesangkal. Pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus. Nah aku ngelalau orang te ku kitanya. Ukai semua pangan tau diturut tau ke ditunduk kita ya. Lebih lagi maya mensio capuh rame sari dua tu nakak malat pengrame degagak mensio labang ngai nak betitiah pangan diri labang tik nak netiah hilak de bantah lak de percai elak macam-macam lak de kerindu de kengai de kelari ka tangko saya nyebut pa bagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang netiah ke pengawa orang manyua. Lalu anang takut kau taiti dia kena nangis tidak. Maya rami tu maya naura. Nangis keng kerambak, takut keng kerambak. Takut kebelan tu. Ingat kau, aku Tuhan ti pemadu kuasa ti nang kudus. Semina aku aja ti tahu dia kena nangis kenuan. Ketegal, pengudus aku ti nak uliah dikira. Aku waka ti nur orang tersangkut. Aku dekat baka panjua dekat nyinta. Nilai buat ayat 15 madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu reda. Sidak dekat kena sinta panjua. Nilai nama penyadi ti orang kena sinta panjua. Tin ada orang mata, tin ada orang nemu. Nyau matudah. Lalu ko Isaia 30 ayat 1b sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenyak pemayuh nambah ke pemayuh dosa sidak yo yang lain menjadi dia tu ibu orang rame orang nada berdagang ngerja utai nitiah pun kak derimpu nitiah kak petengkak orang mayuh oh tu kau dah di kerandau ke yang lain menjadi berjimat limat awak kaki tai nak malut derimpu ngau pengawak ngau penyai pengawak orang ti nyembah kerambok nyembah belantu awak kaki tai ngasai ke derimpu nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja nyalai sekali itu tuk meh jaku Tuhan dituju ke ngaga kita awak kaki tai bisik pengering awak kaki tai lihat hati tetap hati bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom Tuhan meri berkat ngagai semua kita.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngol semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

0: Baca Kuya. Dai udah biar-biar.
1: Ya, mengenyakan lagu Ari Filbert, Roxy, Bugu Langgau, Sweeney B, Merindang Kita, Ngelingit Ranyai. Siti lagu harap ke oleh Merindang Kita, Engkau Hati Ti Gagal, Kita Ngintu, Pengerami Hari Gawai Dayak Tahun 2026 tu. Jadi, udah tu lagi, dia kita dekat mendiang ke berita di Tabur Terus Ari Kota Media Angkasapuri di Kuala Lumpur. Lalu, ninggal ke kita ngau lagu Ari Joni Aman, Berpadu Nyawa, Bugu Langgau, Angela Latajua, Anang Nindiang Maya Gawai. Ngau tu, Ari aku Nancy Tambun, meri Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Nguan Menua. Oh, ha, Selamat Hari Gawai.

0: adi gawai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
2: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu no Mary.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Malaysian import ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Selepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan punya lah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki, perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan tu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan, tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penumbuh muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Hari ini, hari Ahad, 31 Mei 2026 Masihi. Bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan kami pagi tu, Sazia Jia akan menemani kita orang dari jam yang pertama sehinggalah jam yang ketiga kelak. Kami mengucapkan selamat menyambut Hari Waisak kepada seluruh penganut Buddha yang meraikannya untuk hari itu. Semoga membawa sinar kedamaian, kebahagiaan, kasih sayang serta mengeratkan lagi semangat perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, terutamanya di Sarawak itu. Jadi, semoga kita sama-samalah untuk menghayati nilai-nilai murni, belas ihsan, toleransi, saling menghormati yang menjadi asas kepada kehidupan masyarakat. Dan kepada kita orang, untuk hujung minggu tu, apa pula kita orang ada yang bertugas, selamat menjalankan tugas, selamat mendengar siaran Sibar FM ke udara. Dan ada yang bercuti, semoga cuti dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Okey, pastikan kita orang terus setia bersama dengan kami, Sazia Jia, menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Siber FM. Segalanya untuk anda. Ekspresi 912 Siber FM, segalanya untuk anda. Okey. Kita nak dapatkan keadaan cuaca di sekitar Sibu. Kita selepas ini akan bersama dengan pegawai di Jabatan Meteorologi Sibu bersama dengan Encik Hairul Nizam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Apa khabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Okey, silakan dengan laporan cuaca di sekitar Sibu.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini keadaan tiada hujan, manakala pada petang ini sehingga pada malam ini juga dijangkakan keadaan tiada hujan. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih Hairul Nizam. Selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

Harus diingat, bukan hanya kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Seeloknya bertimbang rasalah di antara satu sama lain dan elak mencetuskan provokasi sesama pengguna jalan raya yang lain. Selain dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, ia juga bagi memastikan keselamatan diri anda selamat. Oleh itu, semua pemandu hendaklah saling bertolak ansur dalam berkongsi kemudahan jalan, hormat menghormati ketika memandu dan tidak membunyikan suara kenderaan dengan melulu atau dengan nada yang terlalu kuat sehingga mengganggu perjalanan serta mengundang kemarahan pemandu yang lain. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Selamat memandu dan selamat mendengar CFM segalanya untuk anda.

0: Kembali menerusi ekspresi 912 FM, segalanya untuk anda. Dah pun 9.37 minit pagi. Hai. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Dan ada yang pagi tu baru nak memulakan senaman, nak bersenam di hujung minggu. Okey, kami nak kongsikan menu sehat di rumah. Di hujung minggu tu, tips sehat pada pagi tu adalah gunakan rempah ratus sebagai penambah rasa. Pilih menu menggunakan bahan yang mudah didapati dan segar. Kurangkan penggunaan garam dan gula. Amalkan kaedah masakan yang sihat seperti bakar, rebus, celur dan kukus. Kedong kita orang bersenam pagi tu, Tekna. Kami nak kongsikan tips sihat di mana untuk amalkan menu sihat di rumah pada pagi tu. Jangan kita bersenam lah, katuk pula lalu makan roti canik dua kepin. Jadi makanlah secara sihat walaupun dalam bercuti, kata orang Tekna, hujung minggu. Okey, lepas tu kita akan ikuti sirah yang diterbitkan oleh rakan penyampai kita. Dan kepada kita orang, lupa nak madah Tek, kepada kita orang yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, muat turun kini tu. Okey, jangan si muat turun di telefon mudah alih kita orang. Dan selain ni juga kita orang boleh ikuti portal Radio Sibuk FM menerusi radio.rtm.gov.my. Dan di hujung minggu tu kita orang bolehlah tinggalkan pesan menerusi laman muka buku di Facebook untuk kami bacakan kelak. Okey, apa-apa jelah, salam kepada rakan-rakan dan apa-apa yang kita orang nak kongsikan, aktiviti-aktiviti kita orang di hujung minggu tu, kongsikan di page Sibuk FM. Okey, insyaAllah kelak kami akan membacakan. Pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami, Sazia Jia, Sibuk FM, segalanya untuk anda.
1: Sirah setiap hari di ekspresi Sibuk FM, segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibuk FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Zaid Al-Khair, ataupun maksudnya Zaid yang baik. Apabila berita mengenai tersebarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, membawa ajaran Islam, Zaid telah menyiapkan tunggangannya dan mengajak pembesar-pembesar kaumnya untuk berkunjung ke Yasrib, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ikut serta dalam rombongannya adalah Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juain dan banyak lagi lah. Dan apabila sampai di Madinah, mereka terus menuju ke Masjid Nabawi dan memberhentikan tunggangan mereka. Pada masa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan ucapan kepada kaum muslimin dan baginda berada di atas mimbar. Kata-kata itu menyebabkan mereka terpesona dan mereka menumpukan perhatian kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat kaum muslimin yang khusyuk mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang tertarik dengan Islam, akan tetapi Zur bin Sadus telah bergegas keluar daripada situ dan pergi ke Syam menganut agama Nasrani. Namun Zaid Al-Khair dengan sahabat yang lain telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa, wahai Muhammad, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya kamu adalah pesuruh Allah. Lalu Nabi kan noleh, siapa kita tu? Makanya madah, nama aku adalah Zaid Al-Khail. Lalu baginda mengatakan bahawa nama kita bukan Zaid Al-Khail, tetapi namamu adalah Zaid Al-Khair. Maka semenjak daripada peristiwa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawanya ke rumah. Baginda ditemani oleh Umar Al-Khattab dan sekumpulan sahabat yang lain. Baginda mempersilakan Zaid untuk duduk di atas alas bantal yang disediakan. Lalu Nyasir mau nerima, mungkin rasanya baginya tidak beradab memakai alas di depan Rasulullah SAW. Lalu berlakulah peristiwa tolak menolak. Baginda nyuruhnya pakai alas. Nyasir mau nyebut dengan Nabi balik, Nabi beri dengannya balik, nyebut dengan Nabi balik. Maka menyebabkan Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Zaid, macam ni keadaan kita hari itu? Maka Zaid menjawab, aku sukakan kebaikan orang yang baik dan melakukan kebaikan. Maknanya secara fitrahnya Zaid tu seorang yang suka kepada kebaikan dan suka melakukan kebaikan. Maka Nabi bersabda, ini adalah petanda kebaikan daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka mendengar penjelasan itu, maka Zaid pun mengatakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ku berada di atas landasan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lalu sambilnya memandang baginda, nyemandah dengan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kita beri dengan kami 300 orang angkatan berkuda. InsyaAllah aku berjanji akan melancarkan serangan bersama-sama mereka ke atas kekuasaan Rom dan menakluki mereka. Lalu membuatkan Rasulullah SAW merasa berbesar hati. Alangkah baiknya lelaki ini. Lelaki bagaimanakah kamu ini? Puji Rasulullah SAW kepada Zaid. Namun akhirnya umurnya si panjang, ketikanya nak balik tadi, ia telah mengalami demam yang disebabkan oleh wabak penyakit di Madinah. Pada ketika itu, Madinah sedang dilanda wabak demam. Sebaik saja Zaid meninggalkan Madinah, dia telah ditimpa oleh wabak demam tersebut. Dalam keadaannya tidak bermaya, akibat demam yang dialaminya, Zaid Al-Khair meneruskan perjalanannya untuk kembali ke kampungnya di Najd. Lalu, dengan harapan, ia berharap dapat menemui kaumnya dan mengislamkan mereka. Semangat dahnya dapat hidayah daripada Allah SWT nak memeluk agama Islam tadi, nak mengajak orang di kampungnya untuk memeluk agama Islam. Namun, akhirnya maut lebih dahulu menemuinya dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di pertengahan jalan. Jadi, inilah antara usaha para sahabat itu, walaupun baru memeluk agama Islam, tetapi semangat mereka berusaha untuk mengajak orang lain menyeru kepada Islam menyebabkan mereka ini kedudukannya amat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan boleh menjadi contoh kepada kita. Jadi sekadar itu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
4: Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja kebarangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.
0: Kepada anda yang sedang memandu, berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Maklumlah, di musim musim cuti tu nak, musim cuti sekolah, ada yang merancang untuk pergi ke sini-sini kan. Pastikan kereta kita orang ya diselenggara dengan sebaik mungkin. Okey, insyaAllah jam 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Dan juga kepada kita orang yang ingin berikan salam, ucapan, boleh pergi ke page Sibu FM di Facebook. Jadi engkahlah salam dan ucapan kita orang di dalamnya. Okey, biasalah dalam kehidupan kita tu, si semua yang kita rancang akan menjadi kenyataan. Adakala kita diuji dengan kegagalan, kehilangan, kekecewaan dan pelbagai cabaran yang menguji kekuatan diri kita tok. Tapi kehidupannya perlu diteruskan. Jangan biarkan benda-benda semalam yang menghalang langkah kita untuk hari tok. Jadikan setiap pengalaman sebagai pengajaran untuk menjadi insan yang lebih tabah, lebih matang. Walau seberat ni pun dugaan yang datang, percayalah bahawa setiap kesukaran pasti ada hikmah dan jalan keluar. Terus melangkah dengan penuh yakin, kata orang tak nak. Hargailah setiap detik yang ada kini tu. Jangan pernah berhenti berharap kepada perkara yang baik. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk kita bernafas, bersyukurlah selagi ialah peluang untuk memperbaiki diri dan mengejar impian dan mencipta kebahagiaan. Nah, jadi untuk kita orang, untungnya hidup tetap berjalan. Bernadia, Sip FM.

Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

0: jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Mengatasi stigma kesehatan mental.
3: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental. Kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas. Kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah, dia hanya akan meneruskan lagi keadaan individu tersebut.
2: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lubnan. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lubnan sekaligus mencabuli perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan Siri Bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Susulan itu, kumpulan Hezbollah bertindak balas melancarkan roket ke penempatan Kiryat Shemuna, utara Israel. Selain menyerang hendap pasukan darat, rejim Zionis di Ghanduria bagi memaksa mereka berundur. Sementara itu, Perdana Menteri Lubnan Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel di kawasan selatan sambil menyifatkan peningkatan itu sebagai berbahaya. Beliau menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan mahupun kestabilan Israel. Berikutan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Nawaf juga membidas Israel kerana mengenakan hukuman kolektif ke atas Lubnan dengan memusnahkan bandar dan kampung selain memaksa penduduk berpindah dan melarikan diri. India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. New Delhi sebelum ini membekalkan peluru berpandu anti kapal berasaskan darat itu kepada Filipina menerusi perjanjian 2022 antara Brahmos Aerospace Private Limited dengan Jabatan Pertahanan Negara Filipina. Kanada dan China pula berikrar memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi Perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu kedua-dua pasukan terikat satu sama memangsa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas kerana berjaya mengemudi The Reds merangkul kejuaraan Liga dalam musim pertamanya sebagai pengurus. Bagaimanapun, prestasi Liverpool merosot mendadak musim ini apabila sekadar mengutip 60 mata, iaitu rekod terendah sejak musim 2015-2016. Akhir sekali, perumba Moto Grand Prix Itali di Lega Mugello, pelumba muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua pada sesi kelayakan kategori Moto3 semalam, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama. Perlumbaan dijadual berlangsung hari ini.
Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Medani.

0: 2 Rabu 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 912 bersama DJ Sibu FM dan tetamu istimewa mengupas topik-topik semasa, sembang santai, info bermanfaat serta banyak lagi topik-topik menarik untuk dikongsikan bersama hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Terima kasih terus setia

Hai, hari ini hari Ahad, 31 Mei 2026 Masihi. Kami Sazia Jia insyaAllah akan menemani kita orang hinggalah ke jam 12 kelak. Okey, kepada kita orang yang belum

untuk Radio National, ada National FM, ada Trax FM, ada IFM, Minal FM, Ashi FM, Radio Classic, Radio Business pun ada. Kita orang boleh tangga di RTM Click. Radio Music pun ada. Untuk negeri, kita orang boleh tangga lah menerusi RTM Click. Ada KL FM, Mutiara FM, Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri FM, Johor FM, Melaka FM, Terengganu FM, Kelantan FM, Pahang FM, Sabah FM, Sarawak FM dan Sibu FM. Ada 36 rasanya menerusi RTM Click. Kita orang boleh dengar Radio Nasional, negeri, tempatan. Ada Langkawi FM, Sabah FM, Keningau, Sandakan, Tawau, Labuan, YFM dan YBK FM, Red FM, Limbang FM, Miri FM, Sibu FM lah. Yang paling penting dengar Sibu FM, okay? Seraman FM dan Bintulu FM menerusi RTM Click. Dan kita orang boleh juga ikuti kami orang menerusi portal baharu Radio Sibu FM menerusi radio.rtm.gov.my. Okay, yang nak berikan ucapan dan salam hujung minggu, bolehlah berikan ucapan kita orang di page Sibu FM. InsyaAllah seketika kelak kami akan bacakan. Tadi kami ada baca berita sebenarnya. Baca berita di mana Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor terima panggilan palsu kebakaran rumah. Kebakaran rumah panjang di Pakan. Berita palsu. Di mana di Bintangor, Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor telah menerima satu panggilan palsu berkaitan laporan kebakaran sebuah rumah panjang petang Jumaat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor, Encik Mahmudin Narudin berkata kebakaran yang dilaporkan tersebut didakwa melibatkan rumah panjang Tebu Ulu Wak di kawasan Pakan. Namun panggilan tersebut telah diterima oleh pihak bomba pada jam 6.59 petang hari Jumaat. Dan sejurus menerima panggilan tersebut, pihak bomba terus bergegas ke lokasi yang telah dilaporkan tersebut yang terletak 67 km dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor. Ketika sampai di rumah panjang berkenaan, pihak bomba mendapati tiada sebarang kejadian kebakaran berlaku seperti yang dilaporkan oleh pemanggil dan usaha menghubungi semula pemanggil gagal dilakukan. Jadi kepada anda lah, marilah kita sama-sama menjadi masyarakat yang bertanggungjawab dan tidak membuat panggilan palsu kepada pihak bomba dan penyelamat. Dan setiap panggilan kecemasan yang diterima melibatkan masa, melibatkan tenaga, aset yang amat berharga. Jadi panggilan palsu tu bukan saja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan kelewatan bantuan kepada mereka yang benar-benar memerlukan ketika berlaku kebakaran, kemalangan atau kecemasan yang lain. Bayangkanlah jika pada saat anggota bomba sedang melayan panggilan palsu, ada gig nyawa yang sedang menunggu bantuan. Oleh gunalah talian kecemasan dengan sebaiknya dan dengan bertanggungjawab. Jadi untuk kita sama-sama menghargai pengorbanan anggota bomba yang sentiasa bersedia khidmat demi keselamatan masyarakat. Jadi ingat, satu ajak panggilan kita yang benar boleh menyelamatkan nyawa, dan manakala satu gig panggilan palsu boleh mengundang pada. Okey, pastikan kita orang terus sekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini melalui radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda.

Menanti janji. Siapa dinanti teh? Tedah. Ha, dalam kehidupan tu ada janji yang ditepati dan ada juga janji yang tinggal sebagai kenangan. Tapi menanti orang yang pernah mengisi ruang di hati kita tu bukan sesuatu yang mudah. Ada rindu yang sit ucap, ada harapan yang masih tersimpan dan ada doa yang si putus-putus mengiringi penantiannya. Okey. Ah, kita nak bacakan ucapan oleh rakan kita di muka buku, okey. Kepada kita orang yang nak berikan salam dan ucapan di hujung minggu tu, bolehlah berikan ucapan kita orang di page Sibu FM, okey. Kami nak bacakan ucapan oleh Ali Malang. Selamat pagi DJ, hai, selamat pagi. Meri selamat hai gawai, selamat hai gawai ya, buat kita orang semua, okey. Mohon main seberang lagu gawai. Kena pemerindang balas kritik kejas hari tu, katanya. InsyaAllah. Macam ditok cuaca panas, katanya dengan kami. Okey, terima kasih Ali Malang. Dan seterusnya, Geramong Anil Greenang. Selamat pagi DJ dari Julau. Panas cuaca dekat Julau. Mohon DJ putarkan lagu dari Watson Jelai. InsyaAllah kita akan putarkan. Ucapan untuk Dr. Jongka Greenang dari Unimas Kuching, Esther and

Cikgu James dan semua yang mengenalinya dengan ucapan selamat hari gawai kepada semua. Semoga sehat sejahtera hendaknya. Terima kasih. Sama-sama. Dan seterusnya, Bu Jess Jess. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat berhujung minggu, Bu Jess Jess. Alhamdulillah cuaca di Sibu bagus pagi tok. Selamat bertugas dengan hati yang tenang. Okey, kepada kita orang dah pun jam 10.29 minit pagi.

0: Ada yang tengah menyiapkan untuk masak tengah hari. Apa menu kita orang di hujung minggu tu teh untuk makan tengah hari. Semoga semuanya baik-baik je untuk hujung minggu tu. Walaupun terima kasih setia dengar Sibu FM ke udara. Jom kita dengarkan hiburan menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

syukur alhamdulillah kita diberikan peluang untuk bersama-sama itu, diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Apapun kepada pendengar Cyber FM, terima kasih terus setia dengarkan Ekspresi 912 ke udara. Okey, jangan lupa Slot Nurani, rancangan agama Islam Iqra, di mana siaran ulangan pada keesokan pagi. Iqra, sebuah program keagamaan Islam TV terbitan JAKIM dan RTM yang akan mendidik para anak-anak kecil mengenai bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan cara betul dan tepat bersama ustaz dan ustazah, serta akan pelajari sebutan yang betul, tajwid, makhraj dan lain-lain lagi berkonsepkan talaqi. Anda boleh tonton juga menerusi talian di RTM Click. Selainnya juga kita orang boleh ikuti berita tengah malam di mana bersiaran di TV1 Mewarnaimu. Ikuti waktu akhir yang terkini, semasa dan mutakhir. Saksikan berita tengah malam jam 12 malam di TV1 di mana dipancarkan secara langsung dari studio N2, studio berita TV RTM, Wisma Berita RTM, Angkasa Puri, Kuala Lumpur, terus ke skrin televisyen anda. Okey, kepada kita orang yang tengah memandu ketika itu, selamat memandu, selamat bercuti, pandu dengan penuh tanggungjawab, patuhi had laju, yang menggunakan motosikal, okey, pakai topi keledar dengan betul, serta yang tengah memandu juga pastikan kenderaan sentiasa dalam keadaan yang terbaik, elakkan sikap agresif, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan ingat periksa kenderaan sebelum perjalanan. Fokus sepenuhnya, elak bermain telefon ketika memandu, pandu dan secara berhemah. Sentiasa peka dengan kenderaan lain, jaga jarak dengan kenderaan lain, patuhi had laju, jangan memotong secara berbahaya. Sekiranya kita orang letih, penat, okey, berhenti rehat. Utamakan keselamatan supaya setiap perjalanan berakhir dengan senyuman. Dan insyaAllah, tepat jam 11 pagi kelak, kita akan 11.10 pagi, kita akan kongsikan info solat kepada kita orang. Dan kinek tok dah pun 10.45 minit pagi. Kepada anda, terus dengarkan siaran Cyber FM Ekspresi 912. Yang bertugas, senyum-senyum selalu di hujung minggu. Okey, jangan bersedih. Bertugas

0: aplikasi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Lizzie, Zizah.

memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asu atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat ha?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda.
4: Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang ketiga, seperti yang dimaklumkan tadi, untuk hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, di mana kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kapit, Kanawit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.09 minit pagi, waktu zuhur 12.32 minit tengah hari, asar 3.57 minit petang, waktu maghrib 6.40 minit petang dan isyak 7.54 minit malam. Dan seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang. Waktu subuh pada keesokannya adalah 5.12 minit pagi, waktu zuhur 12.34 minit tengah hari, asar 3.59 minit petang, waktu maghrib 6.40 minit petang dan isyak 7.55 minit malam. Seterusnya, waktu solat bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Seri Aman, Angkelili, Lubuk Antu, Betong, Spau, Pusak, Saratok, Roban dan juga Debak. Waktu subuh pada keesokannya adalah 5.13 minit pagi, waktu zuhur adalah 12.35 minit tengah hari, asar 3.59 minit petang, waktu maghrib 6.40 minit petang dan isyak 7.55 minit malam.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Kembali menerusi ekspresi 912 Sibuk FM, segalanya untuk anda. Apapalah kita orang teh, ada yang menyediakan menu untuk masak tengah hari. Makan apa tengah hari tu teh? Mesti masakan yang istimewa. Nah, oh. Okey, kita nak bacakan salam menerusi page Sibuk FM dari Nuriwi. Lama dah asyik dengan khabar Nuriwi tu. Oh. Semoga kita sihat hendaknya. Penuh sedulang asam kedondong, sedia terhidang duduk menjamu, selalang cuaca mendung seakan mengundang hujan bertamu. Pat-pat siku lipat, hari ini hari Ahad, mak jemah jual keladi, terselit cili di celah gigi. Hai, bangun pagi janganlah mudi. Saya nak ucap selamat pagi buat Hajah Hasnah Haji Ibrahim, Dayang Sofia Abang Anwar di Sibu, Dayang Mariam Abang Hasan di Bintangor, Hajah Rubiwi, Yang Mustafawi, Hasmah Junaidi, Faridah Jo, Rosni Kusairi, Cikgu Rosnani Haji Bujang, Abang Leman Kabong, pagi-pagi ke Pekansari, ronda-ronda dah tengah hari, balik rumah masak kari. Jom layan ekspresi. Air sirap atas meja. Terima kasih, Sazia. Sama-sama, Nuriwi. Semoga kita sihat-sihat hendaknya. Bertemu lagi kita nak. Oh, lama si bersua nak. Okey, seterusnya kita nak bacakan salam James Pengiran. Hai James Pengiran, selamat pagi. Selamat pagi. Dan seterusnya, ini Pika, selamat pagi DJ, salam berhujung minggu, panas kamek di Kapito. Dan seterusnya, Ladana Kangi and Job, selamat pagi DJ, panas hari di Sungai Amang Selirik Kapit. Begitu, terima kasih, selamat hari gawai. Dan seterusnya, Wita Rita, selamat pagi. Hai, selamat pagi, selamat gawai dengan guys semua, minta tebah lagu.

dirintai ke magang. Minta ampun kami ndak uleh pulai. Okey. Kepada kita orang yang tengah memandu pada ketika tu, selamat memandu. Dan kepada kita orang yang baru ajak nerima sedekah untuk daging-daging korban, nak oh. Ada yang nimak emare, ada yang nimak rito, nak oh. Walaupun kami nak kongsikan kepada kita orang tips simpan daging korban yang betul. Jangan masukkan terus daging bersama plastik yang tidak bersih ke peti sejuk. Buang benda asing yang terlekat pada daging seperti daun pisang, pasir dan serpihan kayu. Asingkan simpanan daging.

daging kepada bahagian lebih kecil dan masukkan ke dalam bekas plastik penutup mengikut kegunaan biasa di rumah. Simpan dalam peti sejuk beku dengan segera sekiranya ingin dimasak kemudian. Okey, dah pun 11.29 minit pagi. Kepada kita orang, terus layan ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Terima kasih banyak-banyak kerana setia dengarkan Sibu FM ke udara. Okey, pada ketika tu kami bersama dengan rakan penyampai dari YFM. Betul lah, YFM lah.
2: YFM Sibu.
1: Sibu. Hai Mai.
2: Hai.
1: Ucapan dari gawai selamat kena besok nak.
2: Oh, aduh. Tak rasanya di interview oleh orang. Oh. Selamat tak kita nanya. Okey, selamat hari gawai ngagai semua bala peninga Sibu FM. Kengin tu hari gawai nang ira di nindur kita engkanya dalam kereta jam ke dia tu nah. Sejauh nah dalam kereta engka agik ke pembeli ke barang ke bedau templa baku engkanya udah benda ni tiru wai udah terantang tawak pagi tu. Okey, selamat hari gawai. Gayu guru gerahnya mai lantan senang wa menua. Oh ha.
1: Terima kasih. Okey, pejam celik, pejam celik. Dah pun 11.37 minit pagi untuk ekspresi ritok bersama dengan kami Ahad 31 Mei 2026 masih bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey. Terima kasih juga kepada rakan di unit MCR kerana banyak membantu di belakang tabir. Encik Jeff, terima kasih hoi membantu. Dan walaupun pun kepada pendengar setia Sibu FM, terima kasih banyak-banyak terus setia dengarkan Sibu FM ke udara. Dan lepas tu kita akan ikuti berita dari YFM Kuching dan seterusnya kita akan ikuti Ngela Tengah Hari Sibu FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh Negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Harus diingat, bukan hanya kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Seeloknya bertimbang rasalah di antara satu sama lain dan elak mencetuskan provokasi sesama pengguna jalan raya yang lain. Selain dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, ia juga bagi memastikan keselamatan diri anda selamat. Oleh itu, semua pemandu hendaklah saling bertolak ansur dalam berkongsi kemudahan jalan, hormat menghormati ketika memandu dan tidak membunyikan suara kenderaan dengan melulu atau dengan nada yang terlalu kuat sehingga mengganggu perjalanan serta mengundang kemarahan pemandu yang lain. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Selamat memandu dan selamat mendengar Sip FM, segalanya untuk anda.
1: Hai, saya Maui. Frekuensi ceria di tempat anda, Sibu FM.
2: Hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kita terus mending ke berita tengah hari-hari kami di YFM Iban Kuching. Kenaka hari itu hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Hari Waisak, pengurami Ticu Kebesai Reti yang mai pesan pemaik pengerindu toleransi ngau pengibuh ngagai sesama mensia. Tu setipak ngau nilai tinjadi pelasar penglantang mensia manyuh bangsa ngau jalai pengarap negeri tu. Tuai Pemegang Menua TYT Tun Pin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Madah, rakyat negeri tu patut terus berterima kasih serta ngetan ke semangat merti serta berbahasa ke pangan diri tinjadi tiang penegap pemayak ngau penyulut negeri tu. Nilai segulai sejalai ngau penyerakup patut ditegap kagi gambi ke rakyat oleh napi tiap pemar secara berakup ngau tuai rendiang. Kelebih lagi, lebih napi bermacam pemar kemayari nyeng kaum ekonomi dunia kendak tentu ubah teknologi kejampat serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi ngarep ke pengawal ngintu hari Wesak ukai semina diintu ngau ati berterima kasih hajak tambahannya di Pelasar, ngerapit ke Kaul antara Kaban Community serta nerenak manyuh kagi pengawak pengasih ngau nilai kemanusiaan. Manyuh lagi peranak menua engkau, company menua tu patut diberi peluang nyerta industri teknologi tinggi negeri tu ti majak ngerbai. Tu setipak engkau agenda pemansang ekonomi ti berpelasar ke innovation engkau rega ti tinggi. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan nyaran ngambil ke OCI Holding terus ngemerat ke pengawak ngaul pengerja pengawak ngau isi menua tu dalam operation ngau ngerembai ke Pukuk di Sarawak. Dia tu operation OCI Terraces bak Taman Perindustrian Samalaju ngambil urung 1,100 ikut tubuh pengerja pengawak 90% hari penyampaunya peranak Sarawak. OCI megak menjalai ke macam-macam program pemansang penau nyengkau melatih profesional ngau exposure antarabangsa di Korea Selatan ke Jepun dikenang ngangkat ke pengelandi pengerja pengawak menua tu. Ia maksud ke jakunya lebuah ngulu ke delegation Sarawak nemuai sambil gawak ngagai inupis OCI Holding di Seoul. Penemuannya sebagai hari pengawak ngerapit ke Kaul beranak ke Pukuk ngau kerjasama ekonomi antara Sarawak ngau Republik Korea. Berbangunnya dalam penerang ke sebakar, Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengandal tindak putus OCI ngagai ekosistem industri Sarawak tau di pedat dengah pemujur pengerembai pengawak meranak ke Pukuk. Tu dengah kerjasama strategik ngau Kumho P ngau B Chemicals dengah OCI Kumho ngau Tokoyama Corporation dengah OTSM. Kerjasamanya tau uliah ngenegap ke penduduk Sarawak jadi hub pengeluar teknologi tinggi ngau ekonomi ti meruan di rantau tu. Yang begat mantai ke pengarap hati ngagai komitmen timpuh panjai OCI ngagai Sarawak serta nyewetak madah ke perintah negeri dekat terus ngemeran ke polisi mesra peranak Pukuk ngau cara proaktif dalam memudah ke pengawak beranak ke Pukuk strategik untuk pemain ekonomi negeri ngau rakyat. Pengurami sungai ngau rami gawai kampung Simpok bisik penau matak menyagi penyertari komuniti bidayuh bukai Jemaah Hilang. Kaban Kunsil Negeri Adun Tarot Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah perkara tu uliah di kemujur nengah perambu ke siliagi hari Raban pengatur ngambil ke uliah nangkup penyampau penyerta ti manyuhagi. Kapasiti sungai serian tibisik tangkat ndak tahu ndak diperhati ke dikena nentu ke pengelancar ngatur pengerami. Pengerami edition ke-8 tentu mungkur penyerta kontingen hari 6 zon Kampung Simpok kebeguluk ngena rakit kedias bak sepanjai sungai. Bala temu yang megat berpeluang ngasai ke manyuh macam pemakai asal berserimbang gawari-gawai ngerapit kagi kaul antara peranak genturung pendiau dia. Banyak ujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching. Ungkap ya, sehari itu 31.5 tahun 2026 terus meninggal kami dalam ngelah tengah hari. Berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito 31 hari bulan 5 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nempak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandiak ke cukup kena napik pemar dudi ari ila kelebihagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai tik mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut buat akademik dan bisik jati diri tik tegap bisik ngulut pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara keterubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya Jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pelima Rentak Betul. Ia ke berguna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ke. Dekat dulu ke 14 hari bulan ianya juga berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Ninjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limpang.
5: Lagu peminta antara stesen.

0: Bring it from just now, lagu ya pemulai, maya gawai lagu ke terubah yang ngelang tengah hari yang ke biasa itu ya hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Okey, bakal selama ngelang tengah hari ujung minggu kami bak Kuching dah kediri di Bandar Kuching. Bila engkau terdapangan bak YFM Iban Kuching DJ MA tau ke tiu ya bila engkau pengeluar program kita kebukai Miri Bintulu Sibu Seri Aman Gau Limbang. Kita ingat gai menua adab tengah dulu Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Kucing. Dulu ketawa ni.
0: Bareng kat kedua teman.
1: Ya.
0: Awak dah ngintu diri.
1: Udah. Nya nak tahu naknya.
0: Betul tenaga ni.
1: Tahu.
0: Iya, okey. Hari kita di Sibu Mar.
1: Gaya hari kita di Sibu mana atau MA nyangkuang meh. Tiap tiap ngawak ke kerja belor rumah. Nanti hujan pan ada ngawak. Terus kerja penghidup kita.
0: Amai. Okey, sebab kan kau Kuching panas di Kuching. Okey, tuang ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
2: Ya, hello. Selamat tengah hari.
0: Hi Flo.
2: Hello. Ya, hai MA Mar.
1: Mana hama ngunyi
0: pun. Mesti kan jaga hati Flo kita ya. Abang kau di jam ke terbah ya.
2: Tengah aku keseruran prihati kenuhan.
1: Ya, main mana nek je.
0: Okey. Di Bintulu dah Flo gaya hari kita.
2: Gari panas di Bintulu tengah hari itu.
0: Awak.
2: Ya, main punya.
0: Okey. Gara okay. Kenyangkuang pengawak ke di kerja kita ke pasar itu. Nah.
2: Ya, ya man.
0: Siapa engkau ngulit mi pagi tadi lah?
2: Ni tuai kurang, dia rempu meh.
1: Munyi meh pelawa.
2: Oh, kediri. Ah, nama ma?
1: Au kediri nya mai meh.
2: Au, ya kediri. Au.
0: Au.
2: Nasi nyukong kene mar.
0: Nanti sedekan mi siapa kan mandam dada tua dahnya.
2: Nah,
0: patutnya Belanda ke kaunter dengan jatuh ke mandam dada tu.
1: Tuke Belanda, mandam belakang kita ini flow. Apa? Ngai ngasuh kita luput ya.
2: Ini mas tuju.
0: Ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA, hello Mar, bertemu Maru kita hari itu.
0: Ya. Di Miri mana gari we?
3: Di Miri gayari mana tang malam tadi bisa hujan nak ga banget nak ga ya nama tu tadi kira ke sedang-sedang aja meh hujan de malam
0: okay.
3: Tang pagi tu nyentuk ke dia tu panas kami di Miri.
0: Nanti ya hujannya sedang-sedang sajanya dia bakal saya selamanya M.
3: Aku kira ke M eh labanya sedang-sedang deh.
0: Okey.
3: Namu nyukat hujan M eh dia tu.
0: Oh, nuan gambar dah ya sedang-sedang tadi dah. Okey, gawai kemari gawai engkau air mata ni be.
3: Iya.
0: Sorry tu ada gawai engkau siapa tadi makan mi.
3: Oh, kedirai aja. Nana masalahnya ini munyi ke flow tadi.
1: Kadang kita tu nya main ke nyuap kedirai na na prena.
3: Kita indo tu ana irau eme lebak kedirai tau me.
0: Okey ga.
3: Iya. Kan
2: dengan satu saya.
3: Betul.
0: Lagi nu karbala.
2: Masuk kenyang ge makai.
0: Lagi. Lagi nu karbala. Oh, nyuap penyuap. Kami lelaki ke kanggau kita.
3: Betulnya flo laban kita ngai kongsi ke sambal deh kediri aja mau.
2: Aku pinta orang eh.
0: Kita ngagai Hanah dulu lah. Hanah di Limbang pula aku. Hello Hanah.
4: Hai Tuku Hanah di Limbang tu. Nada Robokai.
0: Ya Allah. Nama berita Hanah.
4: Mana berita tu? Mana berita? Nama berita kita eh? Tempat nama berita?
0: Mana?
1: Mana ya?
3: Sampai mana?
1: Nama aku di Duli Datai deh. Kami udah dua lawak
0: kemarin. Udah ngaran buah Hanah.
4: Buat tu nak lihat keran mana keran nyau pedak lagi pedak balasa pedak bumi pedak dunia lagi itu dah palak lagi yang jadi keran buat tu
0: ni nemu mesti live lagi kagak ngabas buat balas kita
4: abas me agi bekas lama tak berubah
0: ni nemu kau mesti ngaran buat keliak kan banyak pisian dah bergulung jauh buat keliak
4: kita semua lah
0: dia tu kemanyu hendak nama utai kena ngulung buat sebab ni ke berbulatnya dah ke kui ya.
4: Nak nemu aku ketika namanya. Nak mungkin orang-orang
0: buat. Nak mungkin kelihatan orang ni.
4: Ya. Benar sebabnya. Pansut lagi benda besi emas.
0: Pansut dari kedai pula yang nak bas kali akai temu ibunya pula dari seluan korang. Sebab apa bas dia nyium? Bau kemikalnya dah.
4: Bau kimianya dah.
0: Iya, saya ketemu dah ngeran bu ibu.
1: Kalau aku dengar orang nyebutnya MA bau kemik kuda. Kok orang nyebutnya? Aku tak nampu orang deh. Nyong kami kuda nak kalah. Pia nyong
4: have jauh lah
1: nyong. Banyak aku hana mana. Aku nak kalah nyong kami kuda. Pia tang aku kalah nyong. Suwe jemput berkena aman.
0: Orang ke have orang kemain sukan polo jadi nyong mai kuda. Kuda kami kuda.
4: Nyong mai kuda.
3: Bukannya bau air kemik kuda ni, ma?
1: Kau orangnya ringa deh. Aku tu nampung, aku tu nampung, nampung agak kita deh. Lepas kau ngai ringa ke diri aja.
0: Aku sudah kelihatan.
1: Iya, ma. Jadi kau kelihatannya uji. Siapa bisa live kita tak komen out. Nanti kita bisa ringa.
3: Reti ya deh. Kemik kuda tu chemical nih.
1: Boleh kena ngaran buat.
3: Boleh jadi
4: aku aku irawan makol no aku irawan makol nanti berenda lepas bersih host dia deh berbenua sih dah berenda dia deh bisik kuda dia depan hospital deh aku ngai kia no kia nyambut air kemik kuda
1: kena mulia keperingaran bawa
3: tanya salah kenya hana
0: okay
1: tanya salah bau aja kau ya
3: iya
0: kita lima ngangau ibin dulu ngai ibin kalau lama nyandih bawa traffic light basri amanda oh ben
1: menyandih
5: oi
0: nanti lama menyandih bawa tiang api ben angat
3: nak ramai
5: aku tadi bagi serum dia aku ingat kita bersebut ke kemik kuda.
0: Kalau nyium ben?
5: Cuma.
0: Kalau nyium kemik kuda.
5: Nadai, kuda pernah kalam tak?

0: Oh, lemu dek jelu kuda nya bian ya rekong ke panjai nya cekok cekok nya ya kuda banyak.
1: Oh. Oh. Antena lah, antena. Antena bisa rumah sukan ke kemana kuning nya bian dia bisa me kuda bian. Antena spiaknya ke burek mansau nya.
2: Oh ya, ini kita bertemu. Ini kita belanja usuhnya.
1: Ke pasar ya, temu dia tuh kayak temu deh, sempat temu dua dia atau temu lagi.
0: Sari itu sempatnya nah, pada ke tujuannya.
1: Oh, pada ke tujuannya.
2: Kami dia bayar tembaga bisa punya dia. Ada lega di.
3: Amat bayar kita
2: si pasar.
0: Oh, nanti aku ngumpul belanja Ben, bisa lebih lama di melawat dengan Gaju, bak ke Elden tu awak.
3: Oh, jauh main lah.
2: Jauh main.
3: Kucing bisa main tu, MA.
0: Eh, udah benda gawak, dia maya gawak, dia enggak main Ben rawun.
3: Amat, ini meraih tasih
0: ya. Ya. Okay. Tasih ke Ben, nak kalah benda kuda.
2: Oh, steady babe.
0: Okay, nyak ya. Di Suriaman gaya hari kita Ben.
2: Panas. Tajak penpia rindu mendak pagi tadi sebun tikas termatuk mata kita kebendaan boleh 100 meter lebih banyak mai kereta pagi tadi.
0: Awah.
2: Bukan mikol kereta.
0: Ya. Ni kena dengesan kereta ni.
2: Awah.
0: Bisi ke pengaruh sih dan yang akhir lah. Nak dibaik ya, nak diberi ya.
2: Awah. Yang manusia manual tadi ya ke bisi mendak fenomena ke dikumai kita. Nang panas nerakan belah batu. Amat kusidaya. Panas dia tu cukup panas.
0: Kura tu wai keliama paginya balat dah bersebun. Kira ke angat hari ni. Panas.
2: Tamai. Tajapan pria ni tiak keriput. Kali hari lagi. Nanggol dah pengawak kita. Ya ke dekat mindahkan kita.
0: Ya. Okay.
2: Ni
0: jauh Sarawak. Nama Ben?
2: Ladai.
0: Sambung baru meh.
2: Hujan beserta nguribut. Ngali hari lagi ngau lemai itu lagi di pelabak
0: ke di pelabak kan
2: hari.
0: Bala kita
2: mayu hage isi dekat dalam perambu mulai ke direngge menua sarito.
0: Anang keluar lawan lah ngage kita nyau terpekul leh tebal lagi jalai-jalai ke agi kena jalai batang deh.
2: Ya
0: licin.
2: Licin. Highway kemari pulai nak antu dedat ya mang ke pasar ya dedat. Tamak-tamak ke pasar, pasar yang keliling, Luban tu, Sri Aman. Banyak kereta kemarin.
0: Oh, okay. Kita buat ngau program Ninjau Sarawak berjam ke Terubah tu dulu. Ninjau Nuan tu dulu, B di Miri. Udah nyatangkan ngau Hanah lagi di utara kita.
3: Okay. Okay, terima kasih MA. Jadi terus gagai kami di WiFi Miri. Jadi harap ke kita ke benung pulai gagai menua. Nanti boleh berjimat kita terima anak dulu laju. Laban tuju kita nya tentu ya datai. Berubah mai kereta. Jadi tentu lagu tu laban sari tu kita ikat nyambut hari gawai tengah malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita terperinang lagu kami di WiFi sari tu.
4: Aku Puan Pauline Jagan, sama-sama make it time mendeng ke YFM Miri. Selamat hari gawai ngagai semua.

0: gawai.
1: Ya, Siti lagu hari Angela Lata Jua ngojo di aman ana nindi yang maya gawai siga amat balap ringa laban maya tu kira ke balai ibu sikit berkena ke bulu mata peso Neymar aflo kira maya tu ngebajet ke diri ana itu lara kita ini memang ngeflo
2: buat peso.
1: Iya, buat peso munyi ko MA tadi ni kegelung bawa bau ubat namanya tadi. Bau nama tadi Mar.
3: Kambing kuda.
1: Kambing kuda. Oh, jadi maya tu sikit maya tu meh balai ibu majik ke diri lagi kumai bakar ringin pula mangsa ngai ke kita ke laki lagi ne ne MA ngoi bien
4: okey
1: ya ke okey jadi terus ke berita di WiFi Miri apakah ke ngelatar tengari tu jadi meri selamat tengari ngagai kita sebuat ngau balap pinggang. Jadi tu berita ke cubah tu inya pengrami main alsal baram inya BCF ti kecubah dia tu mujul mandang ke penyelai budaya komuniti orang Ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanjai pengrami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Jadi sapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang inya Sebastian Ting madah ke pengraminya ukai seminaknya di plaza dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti baram tang megak meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat main asal ngau budaya etnik di kandang menuanya. Jadi ko yang ngatur pengraminya berguna mat dalam pengawak angetan ke identiti budaya jadi ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asal muatu lebih lagi beraban nembiak rebak baru jadi bermacam aktiviti ke dikerinduk ke hati bisik ratu sepemanjai pengraminya anjeng kau mempekit paubot datun julut udahnya bisik pekit tanah solo ratu indai baram pemakai asal ngau pekit nyumpit ngau panggau pemerindang. Jadi berbak ngonya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu lagi kandang menua pesisir diangkat kenya di palan dagang temuai tinyalai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa. Jadi berbak ngonya chairman lembaga dagang temuai Sarawak kemegak Presiden Serakup Kayan Sarawak yang berhormat Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemujur pengrami edition Keterubah tu dekat nyadi penyukat ngatur pengrami kebesai agik tahun baru. Nyadinya pengrami ke mujur Dato' nyadinya pengrami main asal baram tok ke Borneo Baram Culture Festival. Jadi berita kedua tu ianya pengrami gawai rumah panjai Libau 2026 jadi berserimbai ngau gawai dayak tahun tu rumah panjai tu rumah Libau nangga sekaluh ni bisi ngatur mai macam pengrami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau ianya sari tu ngau 1 hari bulan 6 ianya pergila sekedap program ti dekat dia tu kena 31 ianya sari tu baka sukaneka malam tu lagi bisi pekit belagu anamit karaoke diri serumah nyerada ai pengayuh ngau nyabut tiket bernasib lalu pagi 1 hari bulan 6 ianya pagi pergila sira bisi ngatur program ni ti daun sepenyawah 1 kilometer jadi pukul 6 lemai nyak megak sida nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai pengrami berjadi gawai rumah Libau 2006 di penyadi nyak timbalan ketua pemuda penggerakan PBB cawangan kemena nyak tuai rumah Lawrence jadi malam nyak megak dekat ricah gi pemerinang ngau artis jemputan kita nyak Rem Jana kelimpari nyak megak bisi pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak miat ngau mayu gi pengrami bukai nyak pengrami gawai rumah di Libau kena tahun tu. Jadi tu Siti berita ke baru dah nyadi tu balap ringa tu berita rumah panjai ti angus di Bekenu. Jadi sebuah rumah panjai sepanjai 21 pintu di Jalan Sungai Saeh, Kampung Labau, Bekenu, Udangus, Lengis ketika penuh sangus tumuh pagi hari 5 mengujung ke 136 ekor peranak rumah panjangnya Nandai Nua Diau. Jadi ditih ke report dari Palan Operation Office Bomba ngau penyah penusah JPBM Sarawak, Office Bomba nerima kangau urung pukul 1.17 pagi sepedau operation madam ke api di pejalai ke Raban dari Balai Bomba ngau penyah penusahnya BBP Batunia ngau bantu Bomba Central Jabatan Miri. Jadi operationnya bertuai ke pemesai Bomba Kanan 1 nya Jeffrey Majin. Jadi koya penusah hangusnya ngau sebuah rumah panjai kayu ti udah hangus 100%. Jadi tim Bomba Miri Sentral berjalan ke pengawal madam ke api ngena dua batang air pemanjai 300 kaki ngau 800 kaki bermua rumah panjai. Lalu Bomba Batunia ngena dua batang air pemanjai 600 kaki ngau 800 kaki berbelakang ngau tisi begunannya. Jadi ini tiah ke report pun penatai airnya diulih hari pun air terbuka ngena cara pam relay ngau pam GP 10. Jadi operationnya dipasuk 11 ikut Raban ngau dua buah jentera ianya fire rescue tender FRT ngau sebuah emergency medical rescue services ianya EMRS. Jadi berita tu yang madah nadai bisik atau kenadai penusah berbadi nyawa direport ke nyadi penusahnya. Jadi sama bisik bendunya bisik tiga ikut kaban polis diraja Malaysia inya PDRM. Jadi operasinya tembok ngau penuh pukul 8.18 pagi. Jadi merik penyinuk hati ngagai sida di rumah panjai berkenu ianya di jalan Sungai Saih nyadi ngagai kita ke dekat beranjung ke bantu kita tau terus ngelawak ngagai sida ya tau ke begigak ke nama tu di Facebook rasmi ke DPC dikongsi sida di media rama tu tadi. Okey, MA nyadinya tiga titik berita dikongsi kami di YFM Miri.
0: Okey, okay, kita terus sengagai Hannah di Limbang. Hannah.
3: Iya, terima kasih MA, terima kasih Mbak Brenda sudah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi di Tungkup Limbang, jadi sebenarnya aku rekam rindang kita semua ngelagu dari Ramdas Walter, Richah Gawai, kena rindang belum ni kita ke bisik minta tu tadi.

0: Yang tadi lagu kena mongkal kita bawa kau mongkal kena kita hari limbang tu tadi. Ha, ngan kau bela peninggal kita kepsi peninggal kita lebih lagi bawa ninja Sarawak kita bakal ke sekali itu 31/5/2026. Jadi sama ada gawai kita lima ngai ke lagi nyonya ingat lagi mbah berbutai lagi nak ingat sebut ke sama ada gawai lagi.
1: Okey ga.
0: Okey ga.
1: Ai jalan bin.
2: Okey.
0: Okey. Tabasnya sedia mar.
3: Kawan
0: sedia tabas mah.
3: Au. Deh. Nang angat ke baru ga?
0: Dah na bagi.
4: Udah. Dulu
0: kumang ke kita lagi be. Mai talam.
3: Belagu flo.
4: Flo kan dulu.
3: Tarik balon dia.
4: Ingat utang kemarin mah.
0: Amar, ya mah kemarin.
4: Utang kemarin.
1: Sempat ada Siti lagu lagi.
4: Iya, sempat. Kira buka tirai kena gawai me sebelum kita muka iya. Lagi.
0: Betul. Apa mah memar kena merindang kita itu lagi mar. Jadi balap ninggal semua, balap pulau program semua. Jadi itu kita nguyang agak FM 104.9 MHz YFM Limbang. Ke sekali itu kita berkongsi ke berita. Sekedar keudahnya di benua kita lebih lagi benua utara Sarawak itu yang di Limbang kamu gak dilawas. Jadi aku terubah ya, aku berkongsi ke berita kita di Limbang. Jadi bisa dua itu berita di disediakan aku untuk kita di Limbang. Ianya keterubah ianya bekal kuasa karan uliah diputar. Aku nanda baru. Bekal kuasa karan uliah diputar sebedau gawai. Jadi penangguh putus karan di Limbang di pelabuhan uliah diputar sebedau pengalami gawai pengudah Sarawak Energy Berhad SEB mai tambah set enjin api ke disewa Ari Johor Baru. Jadi nitiah ke penerang Ari Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah sekedar generator ke udah bisik ngasai ke pengurusan enggal penangguh teknikal ngujung ke bekal elektrik atau ke bekal karan terjanggal serta ration tadi. Jadi sebenarnya penangguhnya nyadi kapasiti ngasil ke kuasa karan di Limbang ianya 21 MW enggau guna urung 19 MW. Jadi lebuh semua enjin api bantunya datai kapasiti pemansut di pelabuhan dekat nambah ngagai 23 MW lalu enggaunya uliah mantu ngetan ke bekal kuasa karan. Jadi ia mega amadah ke pengawak nyambung sistem grid elektrik ngagai Limbang adi sedang berengkah di pejalai ke berengkah bulan Julai itu ialah tajapan grid baru berengkah beroperasian. Tang enjin api ke detu deka dijaga pengelamat 6 bulan ngagai setahun adi kena nentu ke bekal kuasa karan meruan tegap sepemanjai timpuah transition. Jadi Limbang itu bisik 12 unit enjin api mid ngau 6 unit enjin api besar. Dan beberapa harinya sudah ngasai ke pengurusan angka penangguh teknikal atau ngurga operasional arus. Jadi situasi itu ngujung ke kapasiti ngasil ke kuasa kurang lalu ngujung ke pengurusan bekal kuasa karan tadi di percalai buat sekedar kanan dor. Jadi menyikitai kami di Limbang itu tadi labanya mayuh ke bala kita di Limbang itu lebih lagi peranak kita di Limbang itu mayuhnya mucau kita gal nalamak karan buka nalamak karan tutup hanya tadi. Jadi nya tadi terjanggal tadi karan kuasa karan tadi labang kita itu itu beralih punya kita nyo berpindah ngagai ke ngadu ke kuasa karan ti ke baru itu deh lama dia tu udah penuh pada aku di sepanjang jalan kita di Limbang itu hari CQ atau ke hari ulu ujung penerbangan kita di itu kau ngau kapan sepi ngau ngobrol dengan salam tadi udah bisik tawa atau ke udah bisik tiang besar tadi udah didiri ke magang dan itu berproses nyambung kabel itu tadi kabel besar itu tadi. Alinya tadi berita keterubah dikunci kaku. Jadi berita kedua tadi dikunci kaku berlimbang itu. Ianya pengawak bertanam bertupik komersial berfokus sebagai pemansang sosioekonomi menua pesisir. Di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak bertanam bertupik komersial jadi batang fokus pemansang menua pesisir nengah pengawak ngawa company besar ngawa pemerintah pokok dikenal nambah ke rega tambah produk bertanam bertupik menua tu. Jadi ya Madah sebuah kilang nanas kebesai benua digagak di Miri lalu ngawanya muka peluang ngagai kandang menua berkelimbang berjalan ke pengawak nanam cara komersial bangsa nanas Sarawak Gold One. Jadi perintah negeri megak benua ngemerat ke komoditi bakal rian, nyur, pisang, nanas ngau padi ada kena ngenegap ke penglikun pemakai. Jadi nanas tadi ada kumpai kita yang megak buah Brunei ko kita ya. Jadi di Limbang kampung Pandam ngau kampung Sundar ada kelala jadi kandang dur ke strategik dur ngemansang ke lumbung padi benandang besar. Jadi kelimpah harinya industri sawit ngau geteh terus jadi penyawa pengguna ngagai ekonomi negeri ngau pemisi kilang proses sawit di lima nyukung pemansang sektornya. Jadi ia megak merangsang peranak merebut peluang berpengawak bertanam tupi di berga tinggi dikena nyungkak ke penatai pemisi sida. Adanya tadi dua itik bengkah berita kita dikongsi ke Kuala Limbang atau berita kita di Lawas. Ianya projek palan penyangkai kapal tasik dalam. Jadi Sapit Primer Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke projek palan penyangkai kapal tasik dalam di Pulau Sari dekatnya di pemangkin ngagai penumbuh industri anggau ekonomi di Lawas. Jadi Dato' Amar Wan Tengah ke Megak Menteri Menurut Strategik Lawas berguna ke sukung anggau perengka guna asas di lengkap bakar rentayan pengangkut darat tasik anggau langit serta megak bekal kuasa karan air anggau telekomunikasi dikenan mata pemeranak pokok menua tu anggau menua luar. Di palan penyangkai kapal tu dekatnya di palan penyangkai kapal besar ungkup pengangkut kargo kerban ngagak industri anggau barang import nengah tasik. Di projek tu dikharap ke ulih ngenegap ke sistem logistik nambah ke daya tarik beranak ke pokok serta nyungkak pemansang ekonomi di menua utara Sarawak. Jadi kelimpah harinya buat pengerami kesama megak bisik nyuak ia bisik nyuak ke geran MRP anggau insentif pelajar ngagai penerima kepatut di Lawas. Di sepenyampau 19 ikut nembiak nyulut sijil pelajar Malaysia SPM 2025 dari pelilih menua Lawas kelimpah hari 82 ikut penerima insentif pelajar bela nerima pemerintah berpelasar ke penyulut akademik Sida Empu. Jadi berita kedua di menua Lawas ianya Perintah Sarawak terus komited merik pemansang infrastruktur menua pesisir. Di Sapit Premier Besar Sapit Premier Sarawak Awan Tengah Liasan ngemerat ke kurang baru Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan ngemerat ke komitmen perintah negeri dekat terus ngemansang ke infrastruktur menua pesisir bakal jalan alun bekal air kuasa karan engkau telekomunikasi dikena ngangkat ke tikas penghidup peranak menua pesisir. Jadi antara projek ke udah dikemendar ke ya ianya ngagak jalan menuju rumah ajan ke berungkus urung 50 juta ringgit ke di pelabak dekat Berengkah sebeda ujung tahun tu. Pihak megak jalan alun menuju stesen Meragang dikena nyukung aktiviti ekonomi nyengkau nupi kerbau engkau ngasil ke cheese. Jadi perintah megak adakah ngeremai ke bekal air bersih ngagai sitaknya Berengkah hari Merapuk ngagai long sukang ngau long tuyo kelimpah hari ngagak palan bersih air baru bersemak ngau kampung pengalih. Jadi pengawak manah kagik kuasa karan ngau telekomunikasi megak dekat terus nyukung pemansang ekonomi komuniti menua pesisir. Jadi ingat dulu berita kita empat titik berita kita hari Limbang dari MA jadi play berbagai tuan.
1: Okey, terima kasih Hannah ngau berita hari Limbang pian mega bisi nyangkung berita hari Lawas tadi tu kita ngagai menua Bintulu tu ya. Kita ngagai nuan tu flow.
3: Oh, okey, terima kasih MA jadi sudah berkongsi ke berita hari kami WFM Bintulu kita berperinang dulu ngasih lagu dari Gilbert Gaung Pulai ke Menua.

0: Ya, terus ke berita kami, Rewind FM Bintulu bawa ni yang Sarawak kita hari tu ya, 31 bulan 5 tahun 2026 nak ingat hari bulan gitu ne. Okey, jadi yang berita keterubah ke dekat dikunci ke tok peninga, tok kira gerah tok madah ke operasi library awam tok ke perpustakaan awam BDA Bintulu yang kawum bak Sungai Pelan jebak sebawah ngau tatau dekat di tutup ya. Belabuh sari tok 31 hari bulan 5 berserimbai ngau hari Wesak adanya hari gawai serta operasi library awam BDA adeka belabuh dibuka bakar selama kena hari 5 ya, 5 hari bulan 6 tahun 2026 nya gerah dikunci ke ngau bala peninga kita. Jadi kedua tok peninga berkawal ngau pengawak ya ke bisik dekat diatur kelebih lagi bak bulan 6 ti dekat datai tu ilak ianya Liga Sukan Komuniti 2026 Renggat atau ke ikas bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur ya. Jadi bisik tiga ite lumbak main atau ke pekit ya ke dekat diatur ianya bakal futsal lelaki, bola tampar lelaki ngau mega bola jaring ungkup Indo ya. Jadi pengawak tu kelebihan bakal bola tampar lelaki dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 tik dekat data itu ilak. Udahnya futsal lelaki dekat diatur 13 hari bulan 6 serta bola jaring dekat diatur 13 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang ke silia kita tahu medak Facebook pejabat belia dan sukan bagi menua Bintulu yang berita yang kedua. Jadi yang ketiga tu empai lama tu tadi peninga bisik diatur pengerami mantar gawai Dayak pelilih menua tatau lalu bak pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif pendidikan penyampau RM18,000 ya ngagai 26 ikut nembiak ya ke nyulut ya ngau boleh pemutus perasa cemelang 6A area kawasan Dun Kakus Tatau ya. Jadi pemerik tau ke insentifnya Siti Ari Cara kena merangsang serta mega merik pengagati ngagai nembiak ya kuda nyulut bak pengawak pelajar ya. Jadi pengawak tau bisik mega diguluk Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai. Ianya berita yang ketiga. Lalu Siti lagi berita atau peninga berkawal ngau Bintulu Marathon 2026 ia ke dekat diatur 2008 tahun 2026 tajak pentu agi lama dua yang dekat diatur tang nyebut tumu laban sarito peninga 31 hari bulan 5 hari ke penudi dua kita register nanti kita dekat ngau Bintulu Marathon 2026 tu. Jadi bisa empat kategori di pekit ke Bintulu Marathon tu ianya maraton penuh 42 kilometer, separuh maraton 21 kilometer, bisik megak 10 kilometer, ngau megak 6 kilometer. Jadi kita tahu ngeregister laban sari tu menyikaku hari ke penudi ya 31 hari bulan 5. Jadi Bintulu Marathon tu peninga uliah negap kaki bagi menua Bintulu. Jadi Siti Palan Dagang temuai kelebih lagi berkawal ngau Palan Dagang lumba main ya atau kesukan di bagi menua kita Sarawak dito. Serta mega uliah mata orang hari menua Tok Empu ngau mega menua luar kelebih lagi orang kerinduk ke pengawak Belanda atau ke maraton tu ngambil kesama ngau Bintulu Marathon 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 tik dekat data itu ila. Okey. Berita di kunci ke kami hari Bintulu tu MA boleh baru genuan.
1: Okey, terima kasih. Flo kita ngagai Mar di Sibu.
2: Okey, terima kasih. MA ngaunya kita dulu berperindang ngau sitik lagu tau hari Raban Sibu FM. Biau hari gawai Sibu FM.

0: Ngarap ke rahsia yang kayak mati ingat ke kagawai ne. Lengkap ke lagunya MA Hibin, flow Brenda ngam begahana, terus ngam berita kita risi bung betul. Kau tiga berdua di Brambay.
1: Ngam bangga kita di rumah kita nyadi deh.
0: Iya nyadi wai lalu.
2: Tama wai tama.
3: Ada malu.
0: Aku. Okay.
2: Gelah mai ke derek wai.
0: Merasa mai perkenyan ne.
2: Ya tengah berkongsi gelah deh.
0: Mai yang wang gelah jua orang beli pasalnya. Dia tahu lagi sempat tu. Lagi buka kedai. Jadi aku berarti gaya pasal sibu deh pagi tu. Nak gemar deh tumu nak deh nurun. Udah bisa di pasal lebih kurang pukul berapa? Tadi pukul 9 deh. Bisa sunyi ke au? Sunyi ke gaya jalan yang tadi. Engka bala kita kengintu gawai tu nda ya udah mulai rempu menya mulai rempu kemari sari tau pelabaku tebal lagi kemari labanyo udah berancau puang semuanya udah nyadi kemari deh ne MA.
1: Yeah.
0: Nyadi terus ngeberita aku metu merek selamat tengah hari nyaga semua bala peninga kita dia tu kita lagi ba Ninjau Sarawak ba YFM Sibu berita ya kecoba tu dekat dikunci ianya Siti pengawak ke bisi diatur di sebengkai hotel di Sibu Dito. Hari 6 tu tadi ianya convention ngomega pengawak pemandang orang dagang otomotif Tikas Bansa 2026. Jadi pengawak tu ngayan ke Sibu tu naya bisik ngembuan pemesai reti kira ke dalam dunia otomotif laban Sibu kira ke uliah meh nyadi Siti Endur tau ke menua di Sarawak itu ke uliah angkat pengawak dagang ngemega industri dagang temuai. Jakunya bisa dipansut ke Menteri Dagang Temuai at ngomega main asal Datuk Sri Tiong Kin Sing lebih ke bisa datai berjadi ke pengawak konvensyennya hari 6 tu tadi. Laban atur tau ke pengawak ke bakat tu kuya Batikas Bansa diatur di Sibu tu uliah negap kaget neguah kaget dalam sektor industri ke bisik kaul tau ke bisik ke sama oleh mansang bak pengawak tu kelimpah ke uliah angkat bak sukut ekonomi ngau meka daya penghidup kita di Sibu di tu nyak sebengkai hatu kira ke ngau ngelansak pengawak diatur bas pengkai util di Sibu ke dikumpai Business Convention and Exhibition 2026 dua hari berungguknya 30 ngau 31 hari bulan 5 2026 nangkan kenya ba pengawak ke sebaka dia Dato' Sri Tiong Kin Sing ke meka kaban kunsi negeri Sitek Dudong ngingat ke bala apa inai ku ya ke bisi bala anak di Semenanjung sekali kena belajar atau ke bisi pengawak di Rempo kira ke ngarap ke bala apa inai boleh berarti ke gaya atau ke pendiau penghidup anak Sida Edin laban ia ku ya bisi nerima report ku ya madah ke bisi bala sekedar bala nembia hari menua Sarawak tu bisi ngah orang lumba haram bak jalan alun di Kuala Lumpur nya tadi kira ke ngirau ke hati ya minya lalu ngarap ke bala nembiak ke bisik rindu hati ba pengawak otomotif tau ke sukan motor tau tadi ulih ngau masuk ba aktiviti ia ke diatur ngau cara ia ke patut tau ke kumai kita sah minya serta ndang ia di pantau labannya tadi mega ulih mai empas ke positif dalam industri otomotif kelimpah ting mansang kaget pengelandi inovasi ngau meka orang ke datai ngau masuk ngecara ke bisik tanggung pengawak ke patut nya berita kedua lalu berita kedua nangkan kenya nyerumbak pengerami gawai dia pilama tu dah sebedau gawai kenya di metu mantar gawai dia Yang Berhormat Tuan Anyi Jana, Kaban Kunci Negeri Sita Ngemah, bisa datai ngundang ngundang rumah-rumah panjai bak Sita Ndur ke Depegaya, nyerombak perangami gawai. 28 hari bulan tu tadi berengkah udah berengkah berjalai nyentuh agai 1 hari bulan 6 2026. Jadi tok kebenar ya berita mana tok dekat kunci lebuh ke datai yang madah ke dia 2 itik feri dekat berengkah dikenak inya beroperasi ba feri sedaya dia ndeng lama tu sitik ja feri dah tang nyerombak pengami gawai tu udah berengkah 2 itik feri ngambil nyamai metong layang hari tanah seberai ngagai pasar Kenawit kita dah lalu kira ke feri sedaya tu mega dilancar ke belabuh pukul 4 pagi nyentuh agai pukul 12 tengah malam tu nang ya siti hari cara kena ngemuntang kaget pejalai peranak di menuanya kemayuh tentu kemayuh pulai di Kenawit tu hari tanah seberai di tadak nyin ke Kenawit kita nya siti berita mana tau ke nyangka kita bisa rembus ngagai Kenawit ke nguji ke feri di sedaya feri sedaya kita tau datai kia leban nak lama ke nya dah bisa 2 itik feri kada kena lalu berita yang ketiga tu mega ngenang program mantar gawai Kaban Kunci Negeri Sita Meradong ianya Dato' Ding Kuang Hing mega bisa datai nemuai ngagai bala bala peranak menua di Ndur ke Depegaya lalu buah datai nemuai mega ia bisa nyuak ke Grand Has Project Meet pemansa menom sisi MRP ngagai pemansa ngau mega pengikun Gunturong Pendiau JKKK Rumah Panjai Ndur sida berjalai ke mayu macam atur pengerami gawai Dayak 2026 laban munyiko ya pengerami gawai tu undang ya siti hari pengerami ketau negut kaget kaul antara pupu rabat bangsa ke semina diri serumah dan mega mayu orang ke sama datai ngagai menuanya lalu ke penudi benda tu tajak pan agi bedau tang ente udah hapus bulan 5 tu nda berasai ge ya inya program Sarawak Ku Sayang ke dekat berengkah bak zon tengah Sarawak pulai kita pemisi tu elok kalai kita dekat ke Kapit 26 nyentuh agai 28 hari bulan 6 2026 ngau ngelansak metu udah datai bak zon tengah dia terus ke Sibu 10 hari bulan nyentuh agai 12 hari bulan 7 2026 sebedau ke Serikai bab bulan 8 7 ngagai 9 hari bulan 8 lalu ditampung baru bab zon tengah di Mukah 28 nyentuh agai 30 hari bulan 8 2026 nya 4 itik zon 4 itik palan tau ke menua ke Depegai zon tengah Sarawak dia kami dari RTM Sibu tentu ya kak datai berempat itik lokasi ke disebut aku tadi berujung bulan 6 bertemu kita di Kapit berprogram Sarawak Ku Sayang ujung ke dulu berita dari YFM Sibu lagi nampung baru berita kita ke Bukai Nangkan Ketua Out.
1: Okey, ngakai nuan terbien di Seriaman.
3: Okey, ya yeah. Sebelum kita berkongsi ke berita di kami di Seriaman Lito, mendiang ke lagu hari live ni, sebengkah lagu gawai hari ya.

Ya, terus aku berkongsi ke berita-berita hari bagi Menteri Aman. Duitik itu berita yang berkawal dengan dua bengkah program. Yang di terpejalai ke opis polis. Jadi, sitik itu dipejalai ke IPD Lubuk Antu. Opis polis pelilih menua Lubuk Antu. Kalau tidak itu, opis itu sampai lama sudah mujur mengatur program ke dikumbai bicarakan bersama kami. Sudah datur di market berjual ke barang pemakai pasar Lubuk Antu. Lalu tok sebengkah program tidak dikena raban polis negut ke pemanah kawal ngau mansia mayuah. Jadi nitiah ke penerang media IPD Lubuk Antu, program tok mayanya bertuai ke ketua polis balai Lubuk Antu, Sarjan Major Nur Erdina Marini, dibantu 4 ikut anggota polis Lubuk Antu. Pihak megah program itu diadang sida opis polis Lubuk Antu jadi medium komunikasi alai berandau ke antara laban polis, antara raban polis serta mesin mayuah berandau ke perkara pengelikuan pengawak nyeliah ke sebarang penusah, pihak megah nyeliah ke jenayah serta penusah perkara ramah. Maya program itu komuniti dia diberi megak macam penerang kelebih agak info yang berkawal ngawa sebengkah servis tidak sedia di kemata ke PDRM ianya Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC National Respon Center. Pihak megak hotline servis tu ianya 997 dia tahu dikena mensia mayuah kena mantuk mensia mayuah yang kekena tipu skam rugi duit ringgit alai ngenatai ke report pihak megah perkara yang kepatut diatur sepengudah kena penusah bangsa tu nang disedia ke servis tu. Lalu pihak megah raban polis mayato megah ngatur pengawak promosi ngelaku ke sebengkah megah application yang kedesedia ke PDRM jam dia tu ianya rondaan telefon pintar sukarela VSP volunteer smartphone patrol. Sebangsa mega app tau ke application disedia ke PDRM jadi alai mensia mayuh ngenatai ke report ya ke bekawal ngawa pengawak salah penyalah ya ke ngerja ya ke ngeruka pengelikuan mensia mayuh. Lalu ba apps tu mega community ulia belajar ke atur-atur pengelikuan tipatut gaga kena nyeliah ke sebarang penusah nyadi baka jenayah-jenayah ti diperhati ke dia tu majak ngirau kati. Lalu berita kedua, ngenang pengawak raban opis polis pelilih menua Lubuk Antu. Pelilih menua Seri Aman kebenarnya, berita kedua ya, berkawal ngau sebengkah pengawak kediatur raban opis polis pelilih menua Seri Aman. Dia sudah mujur ngatur program ngabas, nemuai ngabas, serta pengawak nyuak ke pingat jasa pahlawan negara, PJPN tanpa istiadat peringkat IPD Seri Aman. Lalu diatur sampai lama. Jadi nitiah ke penerang media IPD Seri Aman, program itu diatur kena merik tanda basa ke pengawak bala pincin polis. Dia sudah mujur berjalai ke tanggung pengawak sidak ya. Lalu tanda basa itu megak diterima sidak sebilia. Waris ngagaya pincin polis itu yang sudah dulu nadai ninggal ke dunia. Jadi pengawal tu mayanya mujur dipenyadi ke ketua polis pelilih menua Seri Aman, Superintendent Dennis Bunyam. Lalu pingat tu, pingat jasa pahlawan negara, PJPN, disuak ngagai 10 ikut penerima. Sidak ya kudah pincin polis. Tajak pengawal tu nak diatur dengan cara istiadat rasmi. Pengawal nyuak ke pingat tu mayanya, dan diatur dengan penuh adat serta bahasa dikena mantai ke pengagati serta tanda bahasa. Ngagai sidak tik nerima pingat to. Program nemuai ngabas to megak dipejalai ke program nemuai ngabas to dipejalai ke IPD Seri Aman kena mandang ke pengibuah upis to ngagai pendiau pengelikuan bala yang kuda kalak gawak jadi polis serta sidak sebiliak kelimpah kena neguat ke pemana kawal komuniti engau komuniti polis. Jadi belak datai ngagai pengawak to mayanya ianya Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah, Assistant Superintendent Kalang Buda, pihak megah

0: rendah polis IPD Sri Aman. Jadi berita ketiga, kita kenang sebengkah pengawak yang kebisik sudah diatur Sapit Premier Menuk Kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas te udah mujur ngolok sebengkah awam empai lama ianya awam beranau ke pemansang projek infrastruktur parit ngaun tali aik hari lima tu tadi ba rest house sepawah bagi menua betuang. Jadi upis parit ngaun tali aik JPS bagi menua betuang betuai ke engineer bagi menua Encik Mazolizam Muhammad dibantu Sapit Engineer Encik Nash Hafizi Awang Sarbini berkongsi ke penerang ke pemaduk baru berkawal dengan projek-projek besar upis tok di benung diatur di pelilih menua sepawah ngau dibagi menua betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas projek-projek parit ngau entali air di benung digagak tu tadi patut dikerumban laban penembok ya ialah merek impak besar mai segam pemansang ngagai pengelikun pengelantang komuniti Mansia Mayuah komuniti menua pesisir kelebih agak sidak ia ke petanam betopek dia ngemansang ke program-program bertanam topek serta sosioekonomi. Jadi antara projek bukai tiada kerandau kemayanya ianya projek infrastruktur parit ngaun tali air baru Tanjung Tisak serta projek nyaga pengelikun tebing air sungai di pemutang sepawah tiudah dikemendar ke Perintah Menua Sarawak kena 5/1/2026 tu tadi diatur ngena ungkus 8.8 juta ringgit ngena timpuh 18 bulan. Lalu pihak muka dikerandau ke ianya projek infrastruktur parit ngaun tali air batang layar blok D dibagi menua betuang dikemendar ke Perintah Menua Sarawak 10/3/2025 subak ngena ungkus belanja 29 juta ringgit dipejalai kemegak dalam tempoh 18 bulan. Lalu belak datai ngolok awam tok mayanya ianya SAO Pelilih Med Spawa Encik Denny Lim piam ke Sapit upis pelilih menua betuang Encik Lister Clement. Jadinya berita ketiga, berita keempat untuk sebengkah info yang kedatai dari Klinik Pengerai Sri Aman kalai Klinik Pengerai Sri Aman mengkang berjalai ke tanggung pengawak buka maya pemisi tambah hari gawai itu ianya 3/4 hari bulan 6 2026 3/4 hari bulan 6 2026 Klinik Pengerai kita di Sri Aman dia mengkang buka tajak penpihak seminap berjalai ke tanggung pengawak berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 12 tengah hari. Lalu pihak megak to ungkup kes emergency. Ungkup kes emergency serta pengawak berperasa serum bilirubin. Cik kuning. Jadi itu berita ya ke info ya ke data dari Klinik Pengerai bagi Menua Sri Aman. Kalau ya klinik tu agak mengkang buka. Tau ke buka 3/4 hari bulan 6/2026 tu ialah perengkah hari 8 pagi nyentuh ke ngagai 12 tengah hari. Tidak ya seminar terima kes emergency serta pengawak persa serum bilirubin atau ke cek kuning. Jadi berita ke penudi berkawal ngau gerah ya kedatai dari upis jil rumah jil Sri Aman. Ngagai kita ya kebisik kaman belayan tibenung ditan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman. Jarumbak regawai ke dekat data itu. Awak tahu ngelawak kamu melayan kebisik detan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman ditetap ke upis tu 5/6/2026 hari 5 ke dekat datai ngau hari 6 ke dekat datai berengkah hari pukul 8.15 pagi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari. Akhirnya berita ke penudi dia berkongsi ke Sri Aman ke sekali tu ninjau Sarawak kita. Okey, Bos MA.
1: Okey, terima kasih Bin. Kau sekedari lansar berita di Kenata Genua Nungkabia Menua Seri Aman. Dalam program kita Ninjau Sarawak ya, jam kita 1.33. Okey, di Miri B, Bintulu Flora, Sibu, Margareta. Okey, Sri Aman Ibin, kau di Limbang Hanah. sudah kita berhati ke sekedari okay, pengawal ke bisudah diatur ba kucing kita merindang

0: Sampi ari gawai lagu kedisada berangka jarum ya hangkup ya. Okey, jam kedua ngelah tengah hari hagi ngau kami sebuat ungkup ya. Program kita Ninjau Sarawak ya. Okey, di Miri B, hello B. Abin dulu Flora, Sibu, Mar, Siraman, Ibi, Engkau, Hana di Limbang.
1: Ui.
0: Enggak ke kita.
2: Kangau-kangau.
0: Enggak ke kita.
3: Satu orang. Ini yang kita tahu tadi.
0: Enggak ke kita ngipuang ngipuang tabas kaku. Banyak aku macam Ninja Sarawak.
1: Benung metu
2: ini. Ngipuang tabas.
0: Mana ngipuang galau-galau gak tu dah pengen nyebut lagi dah.
3: Nah dah.
0: Okey, empat bengkah pengawal aku dah diatur di Bandaraya Kuching. Okey, ungkup kami bahawa YFM Iban Kuching. Okey, ya keterubah tu. Ngenang senentang perintah udah ngagih ke belanja ke buliah 2.22 juta ringgit. Dikenal jalan ke empat bengkah projek ngangkat ke pemanah sistem Pint Gravity. Bak sita Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Jadi kaban Kunsen Negeri Sita Opar Bili Sujang wadah ke empat projek tu nyerangkan projek ke dikemujur ke bak Kampung Stungkur Baru, Kampung Stungkur Lama, Kampung Bitaukan 2, tinjengkam Kampung Selampit 1, ngau Kampung Selampit 2, ngau Kampung Rukam ya. Yang masuk ke Jakutu, bak sungkah pengawal nasihat tanah ke projek GKCDS Opar dilunduk dalam minggu tu tadi. Yang harap ke tiap bengkah projek ke diberjalai kenya dekat maik penguntung serta pulai ngagai pengelantang rakyat manyuah. Kedua tu kita ngenang senentang skim regam maksimum musim pengurami di menua kita ikalai 965 kes. Manya bengkah penyalah direkod ke hasil dari pengamat mersa 61,257 primis dagang di selampung menua kita Sarawak Kenyari pun tahun tu tadi. Nitiah ke penerang Direktur UPIS Menteri Dagang dalam menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin. Dalam tempoh berjualai ke operasinya semua penyampau barang ke dirampas nyauka 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun ke udah dikeluar ke buliah 228 ribu ringgit yang mansut ke Jakutu. Udah pengawak ngelancar ke skim rega maksimum musim pengurami di Tabuan Jaya Kuching kena ke 29 hari bulan 5 tu tadi ya. Yang mana 12 bangsa rega barang dijaga perintah rega sepemanjai skim tu diperjalai ke kalai skim tu diperjalai ke nyentuk ngagai 4 hari bulan 6. Okey, nya skim rega barang tunjukkan ngagai pengurami bak kampung Bidayuh kita Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai seminat ngerucah ke pengurami Ari Gawai ajak tambahkan jadi kepelasar dikenang rapi ke kaul diri sebilik komuniti Ngau Raban temuai ke bisi datai pihak kut penerang dari Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakar Datuk Seri Rowland Sagah Win yang mada ke program tu diatur megak dikenang beri awak ngagai bala temuai ngasai ke manyuah macam penyelai bangsa pemakai asal berserimbai Ngau Ari Gawai. Ya, maksud ke jaku tu lebuh ke menjadi ke Pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok di Padawan kemari. Okey, berita keempat tu ngenang balik kita ke dekat ngelawak ngagai UPIS Immigration. Okey, kalai kaunter UPIS Immigration di Palan Transformation Menggeri UTC Kuching ditutup sementara ngagai minta manyuh berengkah hari kemari 30 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 tu. UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak Dengah infografik sidaya balaman rasmi Facebook madaka pengat nutup sementara kaunter tu ya berindik hari kita ke ngintu hari besai ianya hari wesak sari tu hari gawai daya ngau hari pengada yang di Pertuan Agong kalai UPIS Immigration di UTC Kuching dekat dibuka baru kena ke 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai kalai sebarang tanya penerang kesilin megak kita tahu lawak ngagai portal tu portal rasmi ianya eapp.imi.gov.my. Okey, kiranya ngujung ke Ninjau Sarawak kita sebuat ungkup ya sehari tu ya 31 hari bulan 5 tahun 2026. Mbak Dini inget gelas ngetu tadi Hana?
1: Mbak Hana
3: ya tadi Bebien
0: Bebien
1: Hei, napa tuan gelas ngetua kau?
4: Oh, mudah dah sadung kian tadi. Nah.
5: Oh, ya, tentu ya bahan ya,
4: lama yang jumpa keren. Awas
5: ya. Jumpa keren ku aku.
0: Kacang ke denah tadi, 4 mangkuk, tinggal semangkuk ada lagi.
3: Boleh, dah kena pikau kacang.
1: Kaya, flownya, flow empunya. Kup ngawa.
0: Ya, mapak sama mapak.
4: Ya, nama memantai.
1: Mbak ya.
0: Galau. Galau ke kapan lagi punya kup, meh.
3: Ngai mantai. Kita ada mapak. Cepat tegawa.
5: Ambil ya, ambil bilik sepiak ke.
0: Oh. Entinya biar
3: mantai korang
4: kedekut mat.
5: Mak.
3: Ya Ben. Mangai mantai ke kami simpan teguh dia ke tajau dia.
1: Ka aku mantai ke.
0: Mangnya ada tambah lagi biarnya lengan Flora panggil tu Ben.
1: Keti. Pak mata ke setengah masa.
0: Aku maya layap sikit betisnya me tapat kalau ke panggil itu.
4: Sampai hati.
0: Okey, kita sempat nyikang agai lagu peminta antara stesen. Sebenarnya kita menjengkel promo tu dulu.
6: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpa.
7: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, halo begawa ya nukar tancut ngagai tancut jin sebin ninga kita akan mangkel betis ya.
2: Uji mantap berani. Alah
3: pakaian lah.
1: Oh, tadi
3: gelidas bisa ya.
1: Mana hendak harga baju draw kena sedak baru ay. Baju putung.
2: Mesti kena baju putung. Tiap tahun
3: dua bulan
2: boleh ya. Nama tu baju tak kewarna sama aja nena.
3: Ya betul.
2: Nin mau warna pink tahun tahu.
3: Ya nanti bukan kau tadi 3 bulan sebenar gawai tadi sih udah mutu baju tadi.
1: Agak umbah saya sehana.
3: Okay. Nak berubah saya tu.
1: Gak kena gerah dari uang dah nyuma ke tanya nya.
2: Keberubahnya dari empu aja ni nak.
3: Oh dari empu aja.
2: Iya.
3: Bekati kita.
2: Bekati
3: sudah berubah.
2: Iya.
3: Kesuaiin. Hati sudah berubah. Kami itu nama berubah hati kami sikit nya aja.
2: Cukup lama.
3: Nah ni dah.
1: Ni lah. Bukan nama terlalu kelalu tumbuh mutung baju enggak ke saya sebenarnya berubah menyu gerak.
3: Nah dah. Nak mau berubah. Agak setahun atau tahun nak berubah. Agak mengkangnya.
1: Lagi nya maka engkrama umbai umai enggak kita baju kalau gerah geruang. Ya. Kalau lu semeki lagi nyu netas enggak yang benang ada.
3: Oh salah tailor
2: baru
3: tengah.
2: Mereka
3: masalah tailor.
2: Jahit
1: baru.
3: Kayaknya dari tampuang dah.
1: Tang dia tu mana gak baju kita? Baju kita jangan bisik bangsa ke stretchable dah. Boleh di target kita ni.
2: Iya.
1: Okay, bangsa ke semeki kelihatannya pedih main semekinya. Amat ada netas benang. Lembau nyebut
3: nabi. Mereka kait.
1: Awak.
3: Mereka kait. Lalu nong
1: lagi. Kait bas belah pakai lawang, bas belah pak punya. Awak.
4: Macam ni mah tu.
1: Awak. Ya, banyak pun aman bian. Ya, banyak baju putong bian.
4: Awak.
1: Lemar.
4: Bisa menda ya, dia bos. Lawa tengok ya.
5: Kenyang begitai semangat ke gawai.
1: Aku tu lagi menda orang ke nyak tu ngabang rumah panjai bagi YouTube nang gue. Aku ngabas semar dulu sekejap ni.
4: Oh pukul 8 lagi jadi tu rumah kapan kita na?
1: Oh ya.
4: Tanya.
1: Mesti ada ramai radio lagi pukul 8.
2: Oh lawa mesti tak.
1: Anak ni. Oh nyak bian dah aku menda bian. Hadi orang pu.
4: Hadi.
1: Sikit kumbang minum wampu. Ya, alu ngajat orang pun berkonti. Okey.
5: Ni ngasap masau tiwan belakangnya. Nama saya.
3: Rugi.
1: Aku pergi lah gawat malam. Naik buah lah kena ngepan ni. Nanti orang meda.
2: Sino mak.
3: Sian ya.
5: Aku gawat tanya hari pergi lah. Kena ngepan penuh aku pergi lah.
3: Patut satu ngakai ni tua ya. Ini kebata ya.
1: Ya. Tiap aku kena ngepan pergi lah lari si dah MCR-nya dah. Ini tengah malam kita yang
5: sering-sering.
1: Kumbai orang panggau ngebang.
5: Ni, tak ada nama bisa.
3: Ngomong
1: kan? Okay.
2: Cita iya kak mengabang MA.
1: Ngabang ke kunti tu, nak ada hasil, nak ada utai dia tu. Ini sepuluh namanya.
5: Main dia pergi lah.
1: Malam lagi.
3: Habisnya temuai dia tak tarik, habisnya temuai tarik.
1: Malam lagi aku main air tuak ke kebos dengan tu. Irup aku bak kunti dah, air pengayu.
5: Air pengayu.
3: Sikit patut seduai. Kenyang kita temuai kita mesti kada baik darak dulu ke temuai.
1: Ngabang meh bala kita hari pagi ni bau kan ngabas
5: ke konti. Ngabang ke konti kita.
3: Oh
1: ha. Ipang. Lalu ini boleh jaku pang tadi ni.
3: Nah dah nemu kita. Kenapa nama temuai ni tadi?
2: Apang gini. Oh.
3: Apa yang gini? Balas apa yang kau temuai lagi? Balas apa yang acuang kini lagi? Balas ada uang kini.
1: Saya datang dari China baru ngabang sudah acuang.
2: Lalu ke apa yang dulu?
3: Sudah ada uang bisa ngawai dah lagi be.
2: Ada uang ni.
3: Sudah ada uang.
1: Nada ada baru ada uang. Mereka gawai tu mali. Okay lah.
3: Ingat jauh kami tu.
1: Okay lagu peminta kita ada. Bi ngawanya bi sudah hana bi.
2: Okay, nama ya nemu tua sikit kutukutap dahnya yang gelak.
3: Oh, ya, luas suar ke.
1: Kacang galau, no tu ngabeh ke kacang flora.
2: Okay.
3: Kenapa tikau kacang?
5: Cihruah ngau kacangnya.
2: Kacangnya kenyamai. Bawa
3: penepi nak flora ke apa? Hana ngalau ke flora.
1: Dia kan nyelamat ke petis dia kan tak tahu flora. Jam tu. Udah 2 jam dah lo kunti tau.
5: Nah, uji. Nanti ingat tanya. Nanti kan ingat pemedis tau.
3: Pemedis mea gawai.
1: Joka 2 jam dah kunti tau. Aku mudah keyboard. Terima kasih sirap kuih pada aku.
3: Ya, punya betul punya cungkir dia tahu me.
1: Ya, kamera.
2: Yang lagi.
1: Demo kaki kamera kena.
3: Yang baru ya lagi.
1: Kaki kamera kena kita duduk ke kamera BMX sana pada aku nyuma ke nya maka put unta.
5: Aman moyo kada MA aku medak mikrofon tau dia tau nya baka penganan jalau tau.
3: Oh. Lain mata tu ke bebular mata tu. Tahu aja wangnya.
5: Okay, klinik bagian kita
3: tu. Klinik bagian.
5: Kami udah on gawai. Udah on. Udah tekan.
3: Okay. Dan tajap ya. Aku umpai bengah. Nara rawah kita nak biar kau out. Umpai bengah.
1: Okay.
5: Lalu kita tu.
1: Lagu peminta kita.
3: Dia yang kaget keluar. Oh, hanu mah ben.
4: Ui, nah. Nada itu setiap pendiang.
3: Nada lah, okay.
2: Empat bengah ben, senajai ben ya na.
3: Empat bengah ben,
5: pendiam kejai.
3: Pendiam kejai, bukan ngibian lah. Rawa-rawa, bisa mesai speaker.
4: Nas wah surprise yang kita nya.
3: Nah, anak rekar kau ni ngah.
1: Ben, dengan pendiam kejai ben, aku manggil betul, dia manggil pendiam ben lah.
4: Awak. Enggak ikut pendiam apa? Sudah suara servis.
1: Iya.
2: Karena namu bengah pendiam kita kadang ni lawan kita ingin nak headphone tu deh, new 2 jam 3 jam. Orang
4: dia. Oh, banua.
1: Eh, bang, eh, bang.
3: Mama ni nama. Okey. Kaku tua.
1: Udah kita kunti petua ya, udah kita kunti kita nak kalau inggar ninggal utai ba rumah lah, ba kereta.
3: Nanya di orang jemput perperaya.
2: Laman kadang-kadang nak boleh dengar ke kita aman ngai bola.
1: Ba kita headphone anak bunyi nanggai gawa DJ Gabby kita full volume. Ama Gabby gawa konti kami bunyi ba sebelah batu 3 dia nak. Din kaki 5 dia dah dengar lagu.
2: Udah begawai DJ Gabby kita.
1: Ya.
3: Ana ngiga ya.
1: Ana tinggal headphone. Benar
3: dia.
2: Benar dia kan ajak dia.
1: Ya. Udah ngajak baru ai Gabby kita.
2: Udah.
3: Udah kita.
4: Ajat kui
1: kita cap ajat induk kenawit tu ya.
3: Udah
2: pak ngai ngai kenawit po mesti ke batar rajang po ngau GB kita.
3: Ke kena kendiat ne.
1: Sudah
4: kendiat.
1: Udah sedeko ya bak bak ruai dia. Okey disko sedeko.
2: Sedeko. Udah tuis.
1: Udah tuis rempu.
2: Okey.
1: Lagu peminta kita. Okey kita dan GB.
2: Baja ya. Okey, jadi ngagai balap ninga kita ke ngatai ke pesan gawai kita terus ngagai harus telefon kami di Mini FM 085-423-634. Jadi aku baca pesan dulu Tona.
3: Okey.
2: Jadi tu hari Boniface EP ya, selamat tengah hari selepian. Bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu gawai di KL segelas air. Oh, dia kena menindang orang kengala. Aku tuai kening kan, Bian?
4: Nak cukup.
3: Sama tanda cukup, Bian.
2: Oh, nak cukup segelas air kuih, Bian. Harap ke nama tu, bala artis kita yang ada ngagak segelas air ni, Bian. 10 gelas. Okay.
4: Steady.
2: Okey, jadi tu hari Sindion Edi, selamat berjalan ke pengawal serta selamat hari gawai daya ngagai kita sebilik DJ kunya minta lagu gawai air mata berhari gawai hari Melissa Francis kena merindang rimpo tuju ngagai semua pendengar radio Mid FM kena merindang semua grup kaya YFM Iban Station pemerindang atau hari Sibu udahnya tu hari Colina lo selamat tengah hari DJ ngau selamat hari gawai selamat hari gawai megak ngagai Colina udahnya tu hari Adeline Wilfred selamat ngali hari ngagai kita enam pintu ke ya hari kampung Naka Kota Semerahan. Selamat berjalan ke pengawak. Nama program kita malam tu DJ. Kira ke kami semua tu. Bisik program agang udah tu lagi. Tang bunyi ko DJ Flow. Kami nama tu perlu lagi klinik dorong ngecek pening kami semua tu tu lagi. Au ko yang kita putar ke lagu. Au.
4: Jadi klinik.
2: Tutup nadaya bedau bedau tutup malam tu agi bisik buka klinik lagi deh.
1: Uji oh, cek hati buka klinik.
4: Jantung
1: cek hati bin siapa dalam hati si daya.
2: X-ray nya tiga jantung ME kira X-ray terus je lagi. jadi ko ya minta putar ke lagu kuaya selama hari gawai hari artis ANP kena merindang semua warga kampung Naka ngau kampung Antingan Kuna Semarahan ngau balaku di rumah panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang ngau ulu sepedan seratu. Api megak bala kaban Facebook ting lala nak tinggal megak entu aku nambi lohom ngau ajan Jawa bersiburan serta merik selamat hari gawai ngagai ngagai semua kita ke bangsa adaya aku yang jadinya
4: kira bos entu ya aku ya bos
1: ya aku dengar tadi bentuk aku kira
2: Aw, pihak awak nanti masalah, nanti masalah. Kena kita berangan bisa tua.
3: Nanti yang ambau bi, ambau jabi. Kena bayar.
1: Aku baru dah nenggawa TV tadi Bian. Dalam TV dah aku scan tadi. Tidak nama buah hati, tidak nama Simon, nama Dibiat.
3: Apoi? Apoi?
1: Nabi.
2: Simon.
1: Tidak Simon, Dibiat.
2: Sapa Simon sapa
1: Dibiat
2: ku eme
1: ya kita scan kamera
2: abiat kini ku
1: Angge Flora mesti ku jaben
2: okey
1: Alexius Bati
5: Alexius Kutai
2: Alexius enggak baik ya
5: udah scan deh tadi
1: hana tadi kagak bobor
2: saya ajak ku eme nya balap ringa ladai di Vietnam Simon hari ini nak pernah tai nama gagal tadi
5: angan ya menya yang kangen ni para no baru
2: flownya Alexius ku ya tadi
5: kesan ya jauh salah nih
2: no Alexius nya nama peninga udu ninga ke pesannya MA.
1: Iya ga? Jarang dibaca. Enggak kan teman tu Hana? Udah kan teman B?
2: Udah.
1: Oke okay, Hana.
3: Udah. Empat okay, pesan. Kau kita limban tu nada orang telefon lah. Hari kita ada nada orang kicap nada
2: nah. Empat itu Hana lagi begawai lagi. Kurang dia.
1: Nuan Hana siapa lah Hana?
3: Bisa benar live.
1: Bawa FB ya.
3: Benar live. Iya betul. Tahu ni gak dia?
1: Aku terpong.
3: Bukan nama sebenar. Okay. Ini bukan nama sebenar.
4: Baju terpong ini nak kenal bos.
2: Okay, Hana bisi orang telefon tua atau tua muzi saut kamu. Hello, selamat hari gawai.
3: Selamat hari gawai. Siapa tu kini?
2: Siapa baru telefon?
6: Julai nengah bawah.
2: Julai. Nama apa kita?
3: Julai.
6: Benung betegar yang menggiar itu main udah nubai ini.
2: Kakak. Awak mak si dane.
1: Oh, bendar suka naik ni tak?
6: Ini sebelah ini. Dengan...
2: Rami amat kita dane.
6: Main udah ngeracun diri mata.
2: Apo? Apo? Kau tu?
1: Menaga si dae gali berehat jam dia tu. Kena kita itu baru lemai lagi dah.
2: Okay, Julai terus ke pesan gawai Nuan.
6: Okay. Ngau bala sudah pergi, sudah bimbang, sudah ingin, saya sudah ya ali, seperti yang dia alat kesemal pulai kemana gawai itu tak kena pulai nang nuak gak. Yang lu nak tinggal tunggu dia sudah kata sudah lihat di seperti yang dia juga, alu di sini pun dia bawa jurak bosulum, semua bala tu.
3: Minta sehat
6: menurut. Mak itu bawah, belum nengah bawah itu. Lama kami itu nengah bawah, huyak dalam. Pilih-pilih tanam pintu juga, alap semangin tu gawai.
2: Okay, terima kasih.
3: Terima kasih. Manu, yang pun
2: yang kami Julai.
6: Main lagi titik pulek sarang lagi aku.
2: Okay. Oh. Nanti nak sempat lagi. Utang dulu neh. Okay. Terima kasih gawai.
1: Ibian terbanyak telara ba live ba FB Hannah dah.
2: Nama kebuah.
1: Aku baru dah minta amai baju sarko bindonya biar dia bahagian protokol bian.
3: Oh. Amat macam.
4: Halo, jaga hal rumah tangga.
1: Iya. Sini bajunya Hannah. Baju putong eh? Temuji mamai awak lawan nuan tu baju nuan si steady makan magang pada aku bakar KL.
3: Okay.
1: Lawan KL nanti belagu nak kalah nincai gari ada steady KL.
5: Saya omat gaya nah nak dayan ke penawahnya.
3: Gaya dayan penawahnya nak gua ngijah ke mana dulu.
1: Putung kemayanya nah 3 bulannya sebab ndak.
5: Nanti aku dia mutuangnya nak aku benar aku ngayan gaya.
2: Lawa mida putu dulu nang.
1: Jadi baju ya.
5: Ngai besar gaya.
2: Abang menyanyi.
5: Ngai berdiri.
2: Kau jauh rumah panjai.
5: Dah aku dah tamat tu 5 FM.
1: Bian nanti anak kena bajunya bian ya iya yang nyalin naik bian segelas wak ya kumpu nyalin kumpu baru.
3: Okay. Nyak kemana nulung jadi cuang.
1: Laban hormat ke baju ya si dia mat.
4: Aku titah ke kup mancah ya.
1: Okay naik.
2: Jaga.
3: Anang kena anang lanjur pian.
1: Au. Jadi bagi
4: ini sing lanjurnya.
1: Au. Dua dah penyampai kita kena gari ke steady ngepan eh. Au.
4: Cigo basibo nya pada bos.
1: Sibu. Udah tadi dah.
4: Pula baru. Ni nak mau tukar baru baju ya.
1: Flow dah bisi live flow.
5: Sibu akan nanya ke kamu.
1: Okay. Cuma minta panggil
2: Okay.
1: Anak sabo baru Hana.
3: Okay, dah. Kan nombor berapa putuang eh?
1: Okay.
3: Ini buah kak? Ilak meh.
1: Oh, kena remote kamera kita dia tu ya?
5: Oh, steady anak kami.
4: Oh, steady remote. Eh, remote. Kamera ni steady.
3: Kena remote.
2: Yang main mat, kena remote.
5: Oh.
2: Okay.
1: Nama lagu okay, kita dah. Okay, sama baru
3: minta. Macam perintah kami berdau orang limbang. Tari limbang tari kau bisa ngerintai ke pesan Indo Ati gawai si daya di tu ianya hari gadget gini kiri. Sama tengah hari DJ sama gawai semua bala kawan FB kawan belayan serta balapai indah yang kau menyadi. Lalu tu hari Juni Band sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal hari Sriaman yang minta tebah ke lagu hari Jess M. Jalang nerima kad gawai. Ada tujuh ngagai semua bola peninggal WFM Iban engau kepada FP serta semua kawan belayan ke Ngelala menuju kita DJ 6 pintu merik sama hari gawai. Terima kasih DJ tu hari Syasha Mandal ke sama gawai semua agak regap di pasar tu ke kaya yang kuang Syasha Mandal. Oh tu hari Edlin Wilfred sama ngalih hari ngagai kita 6 pintu DJ hari kampung nangka tu dah terneh. Hari Safri hari kabanku sama Rela sobat. Sama hari gawai DJ. Terima kasih Safri. Tu hari Richa Unop sama ngali hari favorite DJ. Terima kasih. Pemamah jadi ke favorite orang. Sama berjalan ke penguat genuan. Mana hari kami itu berjalan simpan semunjan. Kau ya. Nebas berang lagu aja. Lagu gawai kena merindam kaban FB ngau balap tunggal mari selamat hari gawai tika datai agak semua bangsa kita gayu guru geranya mai thank you DJ jadi ngau tu hari apai lambai selamat hari gawai DJ selamat berjalan ke pengawal nya dulu lagi nanti bisa awak lagi kita nampung baru neh lawan bisa yeah. Sida Robina ngau ngau jenis band tu bisa minta lagu lagu nama tu nama kat gawai tadi. Kalau okay. Nama tu abe?
2: Nama lagu tadi? Nerima kad gawai. Okey. Nama kebuah tidak yang nerima kad gawai tu?
3: Laban dia tu kita engka sida agi kan ngena style traditional style.
2: Traditional. Okey.
3: Ya.
2: Okey. Kira kena ngena QR lagi lah.
3: Aman. Ngena secara fizikal sida kad dia tu.
2: Kicak ngicak ke ya kumai orang bola lagi nih jadi mesti kena physical gitu
3: betul maka medalian tu ke betiti 5 FM tu hai DJ semua gawai ke guru geranya mai ke kita sembilan ke jadi kalau ke semua bala peninggal kita terperindang
1: hampir nerima kad gawai nombi
2: Oh, ia bisik dua jenis ya ME.
1: Okey, kan kawai ke tanya deh ke manual ni deh. Bama mai.
3: Physical, secara physical.
2: QR, iya. Meri gambar udah.
1: Bisik. Kalau ada hampir nih. Hana hampir nah.
3: Hampir subuh maya sekolah.
2: Ya betul maya sekolah
1: agi, subak. Agi keliat menyiapkan upis agensi perintah dah selalu nganjong kad hari gawai ngegai upis kita dah.
2: Iya betul. Ya pakai poster meet pun eh printed pun.
1: Betul. Okay. Dia tu lebih ke digital dah.
2: Betul. Ya. Dia tu semua kena digital. Iya, kena cara digital ngau AI nya.
1: Oh AI.
4: Nah, nak uliah berkirom ke poda ke bakal keluar.
1: Amat
3: ni. Nak uliah. Nak nak bor ngot ke.
4: Baik.
2: Wampet ni bien ne ngana poda.
5: Ampe ngana poda. Nyade udah poda nya. Bisa kertas ke bau rengonnya ke jual orang ngau sampo sekali.
3: No sampo-sampo nya sebenarnya.
4: Nya mas tadi ke.
2: Brand. Brand sida Avon subane mar. Nya.
1: Surat cinta kalian yang bercinta sudah ada
5: Tau. Karung surat berbungai.
1: Renggan ke terubah ya, nanya ke berita seluati. Renggan keduanya, madah ke pengeran hati.
5: Lama nak nganti suratnya datai subok.
2: Laban kain nama menganti orang tengah nganjuang.
3: Betul. Nanti abang dispatch nganjuang. Abang dispatch nganjuang. Posto.
4: Menjuang bola lima sekali datai memang tengil yang bidai.
3: Okey, tengil yang bidai pian. Christmas baru terima.
1: Ya dah lawan ni ben.
2: Asal datai. Ya, asal datai. Oh, jadi kita terus berinang hari lagu terima kad gawai hari Angela Lata Joane Ana.
3: Ya, betul.
2: Abangnya bisik do ikut penyanyi kita ke.
3: Margaret Angela Pentau.
2: Iya, okey. Jadi kita terus berinang still lagu hari Angela Lata Joane.

0: Iya, nyak ya. Lagu Wari Angela lah tajua nerima kat gawai. Ngarap kita untuk mayuh balap ringan kita nerima kat gawai.
1: Yeah. Kau boleh tukar kan? Nerima QR gawai Ariaku. Iya. Kayaknya lah. Ya, kat lagu.
0: Secara physical. digital.
2: Hand, bos. Hand kat lagunya, bos.
3: Iya, betul.
1: Tahu kan. Ungkup Mar.
3: Hanah kau Mar. Merindang kita lagi.
1: Nah, Mar. Terima kasih, Mar. Ngulu kita lagi. Ngari kita lagi, Mar. Ini nih Mar, ini kemar nyau.
4: Gak nyau. Gak nyau.
3: Sudah di flow Mar.
4: Oh, oke. Okay. Ada masa lagu flow?
3: Ya. Ya. Ya, dia ngeras buat ke stukin membul. Ngeri kebetis sekena panggil aku. Udah tentu jin. Di rasuak ke stukin membul kedua lapis, kedua serak.
1: Agak aku nak takut.
4: Pumai dia flow. Pure orang berani ni flow.
3: Mada menyau tiga tanjung lari ni bukan bola flow. Mesti kamu dah videonya.
1: Nyak mai. Mensia no, aku takut mai, aku takut mai.
4: Ngelai ya mai. Anak subuh radio flow, rahsia, rahsia, rahsia.
3: Udah ian buat videonya bi. Nama gua takut kamu nyau flow.
1: Nan semua, okay mayau je atas semua jelo main sih takut ko.
2: Kalau panggil mayau kini,
3: mayau nanti kalau nganu deh.
1: Manu, manu takut dari subuh. Manu hidup takut makan manu anak. Takut lah, betul kan?
0: Lepas bisa dan berkenyap pulak. Lepas nak rimit subak bisa trauma kini nadai.
1: Nadai, tangnya. Nadai, okay, kau memang dek takut mangga. Aku
3: pelajar nak. Oh, gelik ya.
0: Gelik ke bulu mayau.
1: Nak gegelik nak nemu. Ya. Lepas tu kan kumpul kenyam mah bakal ngau flownya. Takut nak tertakut nak nemu nemu terjelu. Jelu hidup aku tu
0: tadi. Itu ya cumi ya rimit nya dia flow. Ngai pegang.
1: Rindu aku medak ya cumi tang aku nak berani.
0: Tang ngai legau
1: ya. Nak berani nego ya lalu. Aho. Nak nemu nak biar cumi aja. Nang wa anang ira ya. Rindu medak aja.
0: Ya. Harap tu bisa hati flow kita ke nama tu.
3: Terbuka.
0: Jelo lah.
3: Terbuka rindu ke mayau ni.
0: Iya.
2: Rindu kurang upik mayau.
3: Betul.
2: Kurang bujang upik mayau.
1: Semina takut maje.
0: Iben. Iben.
2: Yes.
3: Ya. Iben. Labannya bedau-bedau rindu ke mayau dah hilang ya boleh boleh laki ya laki ya gila mayau mentua ya gila mayau lah.
1: Masalah gila rindu gila mayau nak ngawo. Tahu. Ama nyukung ke flow nyukung ke
4: nyukung. Gila mayau ngawa.
3: Kami laki, kami laki tidak gila indonya, ada normal kan ya. Nah, patut aku gila ke Ben. Hai Ben.
2: Hai.
1: Netuai sih dah. Netuai sih dah ya. Kita netuai sih dah ya.
4: Wow, lagu pemerintah sab aku mendoalah nu flow dia main ke lagu lagi.
1: Okay, boleh ya.
4: Kau pernah boleh flow? Kita akan kangen nanti ke pesan.
1: Udah maya ya tau. Okay, aku dekat belagu.
4: Siapa mana ya? Harus telefon kita, flow. Harus telefon kita dengar. Peningat 084-353-224. Okay, kita nyawa kangen untuk flow. Nah, hello.
5: Hello, Charlie tau.
4: Charlie, sikit bidi ya, Charlie. Sama regawai, Charlie.
5: Sama regawai.
1: Kena bunyi ketawa tadi, kelas main bunyinya.
3: Gagal. Ini tu Charlie, gimana sudah manuk apa pasal sibuk
5: ya? Oh ya, pasal market tau.
3: Okay dia, ne?
4: Okay dia, Charlie.
5: Aku tak boleh bisa makan atas market dah. Aku komentar lagu lagi. Ma, pergi ma.
4: Boleh.
5: Minta lagu tua darah baik bergawang.
4: Okey.
5: Aku selama gawai dengan kita 5 pintu, 6 pintu.
4: Okey, terima kasih.
5: Selama gawai, air gayu guru gara nyamai. Aku ngirum ke selama adik ku reserian dia. Ngagai si hijau. Ngagai ikat aku dia berkampus lubang serian. Ngagai si nerunian. Ngai pasripa, ngai boni, ngai sedajus, ngai niani. Ngai kaya anak mari ku di senajun din, ngebujang, ngebininya. Kejaya sekarang di senajun din. Ngai kaya kita, ya biji, ngai. Pasal lagu ni, biji mah.
4: Okey, udah tahu lagi Flora masa ya.
5: Lagu nyame selama tetol kebaik bergawang kebaik bergawang seperti baik.
4: Okey, bye.
3: Mbak Timah, nama Maya Timah. Jessica je nama tambahan.
4: Oh, nyat ada Charlie. Sigi bidi ablama sama Charlie boleh harus telepon kami. Kanya udah engkeh ke balu mua atas kali nombor telepon.
1: Okey, call ya,
4: Ma. Kanya ada pelau mendak sari to kami minggu udah nak berguna telepon sibo.
2: Au. Bado, Ma, bado sejalan ya, Ma.
4: Yo, dan kanya pelau kelimpah harinya ne, au tukar rupiah terus ne pelau.
3: Aku tinggal ke pasal Sibu dia, pasal sentral sibunya kak aku ngebahas Charlie deh, labanya semampai ninga kita deh.
4: Ya, terima kasih Charlie ya, tajak pansari itu 31 bulan aku nemu, mayu abalo kita ini MA nanti udah pulai itu, nadai telepon, nah ingat, ini buah ke radio.
3: Ya.
4: Au, nyonya nyawa ke ngau kedua sama kita itu Flora. Halo.
5: Halo.
4: Iya, siapa to?
5: Selagi
4: Tomah. Oh, selagi. Oh, nama monyinya selagi. Tak besar ya.
5: Lain mimian, pisang yang kata dek.
4: Oh, lain mimian. Nah, di ni dek teleponnya besar ya.
5: To padahal kereta to. Benar-benar mas pemakian dek. Pakai yang pemakian nanti beli utai.
4: Ya, nama kota dek. Nama pesan dek selagi. Nama berita kita kagawai dien selepin.
5: Aku berita tu mana yang mana jadi program tu nyuka standar lama itu jadi kedua kali hari itu miri kerana yang kami tu lagi.
4: Aku ne.
5: Jadi sudah kemain ya lama lagi start deh.
4: Aku.
5: Jadi pesan gawai itu nuju masa semua kita kenyambut gawai itu mah mengajar ke kita itu sama kerai kayu guru meh.
4: Aku.
5: Nuju kita kebenar bertugas dia amri selamat hari gawai. Aku harap ke kita itu kuliah rezeki betul eh beli pah mari tahun ku dah.
4: Amin.
5: Ya, pengerainya lebih penting deh, Pak. Kita itu pemak kita gerai utainya. Kira uliah make ang meta deh. Au. Oke, muta kelaku gawai lagi. Au naik nuju kamis rumah maka kebenong kiro hati ya. Ngarap ke utai mujur make ang meta tuwal. Au, oke, nyaja ma selamat hari gawai. Terima kasih ya.
4: Oke, sama hari gawai. Ya, ge bisa ambil peluangnya meh antara peninga kita kendang ya asuran nyukong kita sebuat meto ne meh flo ibian brendang gawana. Engau nya, site dah ge flo, tau de nyawa ne flo nya. Sawe de flo.
1: Oke, hello. Selamat ngali hari.
5: Hello. Selamat malam ai. Hari ya lah hari sibu tu na hari batu 16 jalan road APJ tau mesti magawai kita di J ATM tau jadi aku pesan lah pesan ni bila aku sedar kere de tetos langodian sedar nabi aku sedarnya de tidak naik tetos Nera de Johor Baru amat menang di gawai sama itu nyambut hari ada halnya dah alung ke balaku gegak ke ada kucing dia ya tidak juga tidak bala kami tidak de tanya de demnas dia agak-agak dah kedap dia tanya lagi bala kita mendolong kanya dah mumpuak kini tidak sehari itu dah pulai ke napa tu dah pulai dah sehari tiga dah 31 ya banyak melalui pesan yang ada aku ini kula tidak ada jalan jeruk utara dia laban tempat tanya lah pernah pindang ke anak ya laban aku nak boleh datai di Suang Dien 2000 bulan ya kaya jadi kita nak dapat harga tenduk jadi ke laban yang nak perahu nyakin ke ya tuanya nurun niki nama-nama kita bakar bujanya main kecil ya kecil-kecil yang main ke tuanya nak tua itu nak dapat ngan jadi ke adanya lagi pala aku ke di meridian ke tunggal aku nya Senin di tu dan mirim selamat hari gawai ke ya adanya ngagai di tu kapat aku di tawa sabah tu semua yang selamat hari gawai harap ke alu sini ngamas hari tu semua gawai harap ke nyambut namanya tiga air pengayuh tengah malam 31 hari bulan tu tau dan yang lagi okay, pala bukai banyak ke dia di sibu di tau mereka dia mendulu mereka dia miri mereka dia tanya dia kenawin kapit banyak le sebut nonde sinti yang ketok ya. Along agak kita di je tidak nambin. Oh, beri selamat hari Hawaii kita oh. Kerana mau bulan dah senang boleh ada tablet empat minum buah sekena belama mana aw aku dah main umurnya aku menyinyak kade
4: okay
5: tak no okay lah aw kita mengawal lagi di mana lagi aw di mana lagi okay nyaja aw no terima kasih no
4: siapa nama kita
5: agonis nyaja dah nama lagu katanya aku namanya seperti mengajarau hari rekin senau lagu gawai nyau. Okay. Okay, terima kasih nau sama gawai kita enam pintu ya.
4: Ya, flow. Kami
0: terus terang bahadio.
3: Apa je ni?
4: Apa je?
2: Ingat lagi tadi.
4: Mbak ya.
1: Sudah siapa orang kampung Eben? Dah bersih orang kampung Eben ni lah deh.
2: Kaya bersih anak ujang.
1: Nama apa je tadi deh?
3: Tuh berenda enggak peringat sih kau tuh nuan anda Flora aku angkat ke sedua yau. Hanya ya berenda dulu.
1: Ya, hello, soalnya hari. Nani deh, ngangkat kita ngapak kada amat.
3: Udah bunyi tu.
1: Ni deh, hello.
4: Ya, telepon orangnya papa.
5: Hello.
1: Oh ya, hello.
5: Hello.
1: Ya, siapa ngau baru telepon tu?
5: Ah, hello.
1: Oh, hello, nama yang nani ngat kaku.
5: Okay, payah tu.
1: Oh, hari ni.
5: Hari Banjaran Serapi.
1: Okay, terus kengau pesan gawai nuan. Nentu ni ngat.
5: Mari selamat gawai ngagai kita semua terabak kunti dia agak. Halo, ngagai balaku di benua ni di Semunjan. Ngagai di Seburan. Jadi kami itu nak pulai gawai ngibun kem lah di Banjaran Serapi itu. Ngibun kem tidak intian.
3: Oh, nyaga tiang mari gawai tiang tawa kita ni. Awak.
5: Kalau ngagen mek gak, mek ada pulai apa mek?
3: Ada boleh pulai tu mek ya.
5: Aduh.
3: Jaga kita di tu ketika.
5: Kita sama kita itu mek.
3: Jaga mana mati yang pemancar kami batas dia.
5: Awak. Okey, selamat hari gawai.
3: Okey, nyaja.
5: Nyaja mek, nyaja.
3: Okey, terima kasih mek.
5: Sama-sama.
3: Okey, semoga gawai. Ya, kawan kita akan jaga pengelikuan menyaba atas mungkin jadi.
4: Oh ya, nyaga Kim kita sebuah nyaga kota mandi tahu.
3: Jaga kota. Tang ti sida dia nya. Sida dia nti nebang ti yang tahu tanya ada munyi radio.
4: Aman.
1: Ada kawai nebang. Nan.
3: Baik ati garam dah. Ati garam ke mangkel beti sana boleh kati.
2: Mentua kentara nyai.
1: Okay. Mulai baru nak. Udah terima aku nak.
4: Udah ya. Terus ke dia.
1: Oh ya, aku lupa kena ada telefon tu. Kapan naknya? Macam pesan mata nih. Hari Vincent tu nuju pesan selama rigawai ke ngagai balas sida es rumah ba Sungai Berangan sebetan seratua. Selamat gawai nuju semua. Ku yang udahnya tu hari Nicholas Lim minta lagu gawai acan ngau Selin ke ya. Sakit gawai dikena yang berindang semua. Catherine dari Bintulu minta sebarang lagu gawai kena berindang balas sida es rumah pia mega bala petungga ya di sebawah. Lalu beri selamat gawai ngagai semua. Nyak pesan dari bala peninga kita tok ya ke bisik minta lagu nyak tarik masa sepatim bungai jarau Ari Rikin Rusan.

0: Ya, MA sudah kami dua mar itu. Boleh baru mungkin, Wan?
1: Mangkuk atau bas nak tambah baru ke refill?
0: Wajar. Refill betul, baru dah.
1: Okey, pulang ke tu atau Bian bareng kat ketiga lagu peminta antara stesen. Tanah, kakain man dulu di Seri Aman, Bian.
2: Okey, walaupun peningat ke dekat kongsi kepesan, kau cara ngenak telefon 083-3254-36. Kita ngambil kakak ke terubah hari YFM Seri Aman. Halo, selamat ngalih hari.
3: Halo, selamat ngalih hari di Kedah Nam.
2: Nama berita Rubina.
3: Mana?
2: Selamat gawai.
3: Selamat gawai. Sebenarnya pesan dulu pemerik bantuan ngaji kita Nam.
2: Bantuan.
3: Oh.
2: Ayo, nadai. Ayo, nadai.
3: Nadai. Mulai bisian ngagai menua penam sehingga selama pakai midawai. Aku merik selamat.
2: Jauh, nah.
3: Aku merek selamat aku agak kita enam sifir aku merek selamat dari gawai. Agak sudah kopi yang kemudian tinggal homoyo agak kapan kebukaan agak kita enam lah karino selalu terima kasih masang lagu tadi.
2: Oh, okey. Sama-sama Rubina nyap ninga ke terubah.
1: Babe enam melimicin.
4: Jauh makai bedawai ke binam.
2: Lagi ketawa aku ngambil kengau kedua tu. Halo, selamat ngalih hari. Halo, selamat ngalih hari. Nih, 083-3254-36 083-3254-36. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tu?
5: Halo.
2: Siapa tu?
5: Rengga tu.
2: Hari ni Rengga, Mr. Rengga.
5: Hari Sungai Selepin tu.
2: Sungai Selepin, tunggak kemiri kan ha?
5: Oh ya, nama Bakuang.
2: Oh, nama berita dari Bakuang sama gawai?
5: Oh, berita baras, hari pun baras tu. Selamat hari gawai.
2: Oh, nama pengawak sari tu, udah berengkah?
5: Baru jenuah tu, ngadu ke, saya bukan tuah.
2: Oh, udah spek?
5: Bala, bisa menyepre dia.
2: Oh, yang pun nak nak, amat ya? Rempoh nak?
5: Sama dia betul.
2: Okey, nama pesan?
5: Pesan, ada pesan buka, pesan gawai itu.
2: Aman.
5: Pesan gawai Arab ke gerai menyambut ada gawai itu. Jaga pengelikuan kelebih lagi.
2: Juga rempoh nak?
5: Saya naik kuliah, mereka sama Arab ke gerai, banyak umum. Minta nama-minta ke lagu lagi saja.
2: Guna maaf.
5: Lagu Ari Riki
2: L.
5: L. Minta yang petara.
2: Minta yang petara. Okey.
5: Nanti bisa bantai kalau
2: gitu. Ya. Ini aku bantai kedai.
5: Aja.
2: Okey, terima kasih ya.
5: Terima kasih yang mayu. Bye-bye.
2: Okey, bye-bye. Selamat gawai.
1: Betul ke pesannya Bin deh? Anak-anak bagi Jumat kita ni.
2: Ya.
1: Okey, sebenarnya berjalan alun bas belah ruai tingkah pintunya pada ngah kita tungkam. Nyut bantu pas sebelah pintu mai kedua ya.
2: Mana-mana kena gerawai, kena gerawai. Kena gerawai sekali terjepit. Kasihan ya.
1: Berhati-hati lah.
2: Lekat berdinding. Okey, letak ke pesan di Facebook. Hillary Jonas, selamat ngalih hari, ngagai kita enam pintu. Selamat gawai tahun tu 2026, kami hari Serikai minta main minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu hari Ruki L. Dituju ke yang agai semua peminat YFM. Biar mungkin uju sedak serumah di Baduang Surikai. Capuah sedak dirwai jam dia tu. Ko Hillary Jonas. Monica Maliah Bongang. Sikut tu. Natai ke pesan selama gawai ke kita ku ya. Ya minta lagu Aik Mata Bakri Gawai Mr. Francis. Dikenai merindang sidak ya serumah. Madik ya ijung. Sebiliak banun sebiliak di Semurian Seratua. Semurian Seratua. Lalu ketiga, tu pesan dari Mr. Uka anak best. Selamat gawai ngagai semua kita. Lalu ngagai kami di rumah Unjah

0: melangan bawang ngasan. Harap ketiam ayak tengut baka ke tahun tu nyadi juara maya gawai tu. Oh koya, tim ayak tengut koya. Lalu ke sekali tu Adeline Wilfred. Ngagai kita enam pintu selama gawai, aku dari Kampung Nangka Kuntas Marahan. Selamat berjalan ke pengawak nama program kita malam tu lagi koya. Ya minta main ke lagu hari Raban ANP selama hari gawai dituju ngagai semua warga Kampung Nangka. Okey, nya dulu hari Suryaman tu Bos MA.
1: Okey, terima kasih dulu tu Ben hari peningat kita ai Bak Kucing. Okey, hello.
2: Hello, selamat ngali hari kemari gawai mega
1: ngagai tu
2: enam pintu di Jemar Bisibo. DJ Hana Limbang, DJ B Miri.
3: Terima kasih.
2: DJ ni gini.
1: Flora.
2: Dulu DJ DJ Flora dia menyebut DJ Flo.
1: Ndo Flora kita.
2: Ada nyak lalu ngagai. Ucuk kuibian.
1: Sama gawai nek.
2: Di Seriaman. Anmu ya dapat dah ke ucuk ibian eh. Lalu ngagai nuan mega DJ Tio Bak Kucing.
1: Terima kasih.
2: Awas, bedau ku pesan, aku minta kita enam pintu, kena nyebut nebah ke masang, nebah ni.
1: Nebah tahu, mutar tahu.
2: Nebah ke aku lagu, Ari May Franklin Berancau Tikai.
1: Okey.
2: Laban kami udah berancau tikai di ruai, pukul kudu. Tu tadi meh, nak menemu bejak, nak berarti kejam.
1: Okey, terus nak pesan kita.
2: Kita bulak madah kejam lagi, nak betul sebut tikai. Pesan selama hari gawai itu dituju ke aku ngagai menyadi aku nya asui ba kampung suri ngebala anak ya sidak campur sebili ya sidak candi sebili ya lalu ngagai apa gisiku anak ya Nura ne ba matang selama hari gawai ngagai kita nak tinggal ke aku ngagai sidak iak dira aku ba kampung ruan sebili ya. Selama hari gawai ya, ngagai kita sebili ya, jaga pengerai. Lalu ngagai anak adikku sidak talib sebili ya, bak kampung ruan lama mega. Lalu ngagai geng-geng ku kebukai, sidak Yusni sebili ya, bak kampung Senggempit, Indai Sika sebili ya, di Pasin. Lalu ngagai Datin Sulu, bak Kenamuit. Lalu ngagai semua ke ngelala ndaklah sebut ngagai Rubina gak berjimat antau jalai lawar Rubina kak nemuai Rubina tu ngau dah gawai lelabi Rubina tu lagi
1: badini sedar kami
2: sudah datai di betuang lalu ngagai aku gamang lang-lang dah semak deh. Ada nyak lalu ngagai geng-geng bukai ndaklah sebut ku nama. Terima kasih ngagai kita enam pintu ke selalu mansak ruai request kami komen
1: sama gawai.
2: Sama gawai maga ngagai nuan MA lalu nak tinggal ke aku ngagai iak ku de kampung Surya adanya sidak iak aduat bilia. Sidak selalu madah ninga belama aku mang ke ya ngano ko. Danyak meh lalu sino ate to belama ku nade kulai gawai tonton deh.
1: Iya okey sama gawai ngagai nuan.
3: Aku punya anak nuan gak nada salah.
1: Okey terima kasih.
2: Nada salah tahu.
1: Kim salah ngusir iak asoi ne.
2: Habis gerai sampai lama aku habis ikan deh.
1: Baru dapat munggau sidak Nora gak aku minggu yang kemarin dah.
2: Ya. Aku lama mana ada temu ngau sidak ya.
1: Iya. Okey, terima kasih
2: ya. Kami dua DJ Tio tu gak kena nyebutnya bukan Nora lain.
1: Iya. Bukan Nora bukan.
3: Bukan Nora bukan.
2: Bukan Nora bukan.
4: Kita semua kita.
2: kita semuanya tadi. Okay,
1: iya. Terima kasih sama gawai.
2: Okey, mak ping tu Tio.
1: Iya, okey. Nyak ya. Kangau keterubah ya hari Bandar Kucing tu Ben. Okey. Lagi bisa peminta Ben, baca dulu Ben.
0: Okey, aku datai ke peminta ke sekali itu datai dari Sindun Edi. Selamat ngelai hari, selamat gawai ke kita enam, selamat berjalan ke pengawak, selamat gawai dayak, moga gagai semua yang ngelala Sindun Edi. Terima kasih alamak semampai nama tu, masang lagu-lagu gawai ya ke mana sorry tu. Ungkup kami ko ya. Lalu tu ke situ tu hari Colina Lo. Selamat gawai ke semua kita enam. Harap kemujur dalam semua pengawak. Pihak megak lantang-lantang meh bak pengawak kita kelebih agak nyerombak gawai ke dekat datai tengah malam tu lagi. Nya dulu hari Suriaman tu mesti update tu.
1: Ya,
0: aku baru bisik ya ke the latest.
1: Aku tu benong dekat mentok bian. Okey, nya ya. Lagi lu diang nedengar cau. Terus sama rendang bala manyu sidak ke bisi minta lagu Ricky L bian tu lagu kena kita bergagai basulah roai meh tau au. Ni nemu engka nya bisi tepada ke bala-bala kami tu nyu melapik baruai iring manah meh pulai ke bilik neh.
0: Nang irit ya.
1: Gai ke nyu kena India bala ke benong sedeko baruai.
0: Kurang-kurang ambil lah kena kereta mangkuak ke.
1: Oh ya. Mesti sedak ke nyurung pangan diri kena kereta surungnya ni Ben.
0: Mango yuat bos.
1: Oh keduanya ni.
3: Malat. Surung kereta surung.
1: Lah banyak bunga dah. Malat. Oh tundi. Okey, jadi kita mending ke lagu tu Ari Sima dengan Ricky L. Undang selepak batu tang lagu tu nadai kaitan ungkup seduai lah flow engkau. Sapanya? Nuk Flora di Bintulu nadai kaitan.
4: Sikit mu kami nadai kaitan.
1: Kita mending lagu tu dulu.

0: setelah UNIMAS dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Bertinggi, kelimpah hari menjadi Pro-Chancellor, ia sikup megah orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita. Nyentuk ke Jaku Iban kita dia tu, sudah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi bersyukur pemansang adat kita, lebih lagi main asal kita Iban, hingga pemansang jakuk kita, yang berbahagia Datuk Bertinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga, tahu disebut kita sikut tuai reban bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jakuk bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbagai Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar reban bangsa kita di benua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbagai Datuk Tinggi tu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation atau ke DCF. Hanya setiap hari mega pengawak sudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Bertinggi kena yang mansang ke pain asal, adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR itu yang berbahagia Datuk Bertinggi mega sikok orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke Bedau atau ke Agi Madang Kelindang lah Datuk Bertinggi. Lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi bat tahun 1976 berbahagia Datuk Bertinggi siku orang ke angkat bak Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority atau ke dalam jaku pandak di kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke Sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyama Sarito yang berbahagia Datuk Tinggi kita cukup berterima kasih setelah cukup gagah hati setelah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua Sarito. Jadi utai ke kak terubah ke kak ada tanya aku tu yang berbahagia Datuk Tinggi ngerami gawai tu dintu kita endang tahu disebut kita siti pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu subak diturun ke sedak ya dibaik dintu kita dia tu kita ngembuan siti ngerami gawai ke dintu kita serta sari 1 bulan 6 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi Pak Nuan yang berbahagia Datuk Bertinggi berkini pengerami itu subak kita keliat di itu kita ingau takkan mayu hari nas maka dia tu boleh disama ke kita bak 1 bulan 6 bak semua reban bangsa kita Dayak di menua kita di Sarawak oleh Nuan berkongsi ke penerang tu yang berbahagia Datuk Bertinggi.
1: Terima kasih Mas Jimbu. Aku merik tabik serta basah ngagai semua peningau pemerik selamat segulai sejalai lalu laban kita itu tak lemak pergi kau mintu gawai patut benar aku mengatai ke jakup pesan selamat gawai ngagai semua sehari itu aku merik pesan terima kasih diberi peluang variatur semua balau ke gawak bawa RTM de kucing dito mai aku sama date dito kau bercerita ke pasal pengawak ngintu gawai aku terima kasih dengan Mr. Jimbu laban aku nemu nuan siku hari balau ke datai rumah panjai kendang terlebok dia berumah panjai selalu mengingat ke pasal adat pasal cara penghidup kita berumah panjai basau kita Iban lalu gawai itu besar benar ti buat kita berumah panjai kenyap mega besar benar ti buat kita ke basar rumah panjai tau dah pindah nitih ke pengawak ke negeri hanya hari pun gawai itu kita ingat ke terubah gawai itu jadi ketuk ke penumbuh

0: Lebih maya tahun 1907 tahun 1962 lebih maya nya tuai kita iban bisi beranau medak kita iban medak maya tubuh kita iban Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agak nitih ke kayo kelamak apin tenturat lo medok gaya pemana masyarakat Melayu sedap gempung lepas sedap ngintu hari raya Aidilfitri. Masyarakat Cina bergempung lepas sedap ngintu hari tahun baru Cina. Ngalai lebih menyenyak sikut tuai ketiban menyenyak ni yang Datuk Terazender tahun 1962 minta ngagai perintah minta sari dalam setahun minta hari besar tahu guna kita iban tahu disebut hari kita tahu bergempuang apangan diri disebut hari gawai setahun nyawari berengkah minta apin uliah dua tahun apin uliah. Kalau sampai maya tahun 1964 lebih banyak keterubah governor kita hanya apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Joe Premier kita apa ya jadi keterubah jadi governor Negara Sarawak hanya tuan yang terutama yang dipertua negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi governor lalu keterubah kepala menteri mayanya Datuk Steven Kaloningkan. Lebuh maya nyak ba'awum besai dia kucing mujur pengawak. Mujur pengawak ya ke dulu dipinta tahun 1962 oleh Datuk Terazender ditampung lalu kita berterima kasih ngagai tuan yang terutama yang Deputi Negeri Tun Datuk Abang Haji Upeng ke membenar ke dah buat awal besar kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi di gazet kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday hari pelepasan awam. Artinya hari pengada rasmi gawai Dayak buat rekod 25 hari bulan 9 tahun 1964. Pemanah Perintah Negeri Sarawak membenar ke gawai Dayak itu jadi penguntung besar. Berarti buat masyarakat kita Dayak. Jadi tanda bahasa ke pemadu besar keseluruhan kukuh tan lekat jadi pengingat rasmi official recognition and very significant and very important historical landmark Perintah Negeri Sarawak ke diberi ngagai masyarakat bangsa Dayak masyarakat kita Dayak berengkah ngerami gawai kena 1 bulan 6 tahun 1965 reti itu kita Dayak udah ngintu ngarami gawai 62 tahun. 62 kali udah yang ngintu gawai. Gawai Dayak bersumbok dengan Sarawak ke segulai sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia. Tu mefsaka jeman ke mesti detan kita, mesti debasa, mesti darami kita. Kita berterima kasih bagi perintah keberundian ke pemerintah pemenar awak ke masyarakat kita Dayak memuan mayuh penyampau tubuh mayuhnya kita tulis ke pemenar dari perintah jadi gawai Dayak tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung gawai Dayak tu dia itu masyarakat kaum Bedayuh, masyarakat kaum Merang Ulu, Kayan Kenyah, Ngau Kebukai. samo nga bumpu. Ngalay, yo kesarito, aku ngenang caro, yo bo kita iban, ngalay disebut, kita iban kengin tu gawai, ukai melakang ke bonsa bukai. Kita mesti ingat, 60 tahun ku dah, mayuh benar kita dayok lebih mayuhnya, lagi ngembuan penghidup, berpanggai buat bumi, bumi padi. There is the only occupation by the Iban community. Bumi padi, ya kebab menulu bumi bukit, mimit nar bisi tanah payok, nyok bumi payok. Nyok alai, satu hari bulan enam, betul-betul ke, mayo kita udah kemas ngetau, lalu nyok ke diri ke bumi baru. Nyok alai gawai dayok tu disangkut ke, ngau caro kita Iban, ngau caro penyiru, udah kita bumai, boleh padi, gawai dayok tu, deklai kita kena kita berterima kasih ngagai taro ke nyangkung, ngasuh umai kita mujur, ngasuh kita boleh padi, lu penghidup sepanjang tahun nantang. Nyok caro gawai dayok lebih tahun 1965 di Rami. Jadi dia tu 60 tahun dunia berubah. Pemansang di Sarawak tu laban hari yang tuai mayu benar program berubah, program pemansang. Jadi dia tu penatai jalan penghidup kita nadai agi balat berpanggai buat kita nanam padi bukit, nanam padi payok, tau mayu agi jalan bukai. Kita nanam sawit, kita nanam lada, kita nupi ikan, nupi jelu, lalu macam-macam sampai pun nupi ngelulut, nupi induk tai ngelulut, nupi singut, manyi renyuan, lalu pihak mega hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayu bertambah pandai, sudah kena bertambah pandai, bersekolah boleh mandai nyalai. Bisi ngau rampit ke dulu subuh 60 tahun ku dah jarang benar. Kau perintah tubuh mimit. Kau company tubuh mimit. Tiga kau company minat bekuli aja laban nadai bisi penemu bersekolah. Kita nadai kelina lebih mayanya ke. Tak semenang ingat ke berapa bulan berapa ni maya nugal ni maya nunu nak nyajak nadai kelina kita. Jadi sampai dia tu pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat kita uliah sama ngau bakal ngau bangsa bukai numbuh ke bisnes gawa perintah gawa company ngajar sampai ngajar ba universiti bisi lalu mayo penglandiak bukai dia tu ngau rampir belajar ku tek digital technologies ngau rampir merti ke artificial intelligence ngau ampit pasal ba semiconductors ngau kebukai ngau ampit nemu nerbai kebilun keba ke dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu ah kayaknya bersuara kulu kili ke aku dulu this is what we call the evolution of the skill development over the years for more than half a century. Our Dayak community has participated in a program together with other races, and according to they are assisted by good government program to improve the livelihood. They took mayo benar perkara ke mana sangkut paut begawai ke terubah aku tu ngenang pasal penyarut bawa politik menya tahun 1987 lebih banyaknya politik carut carut perintah ke dendang dah dipilih pilih rakyat udah pilih besar tak berpungkal mah balalanya kau merumpangnya kau muai perintah kau dah dipilih carut politik kita Iban mayu ngau ke dia mayu baik ke Kuala Lumpur kunci dalam mingkot kin mai tubuh kan umang ke perintah kena udah dipilih layak politiknya susah benar aku irau benar hati nyalai lebih layak politik carut kena lebih maya gawai kita ngena bala kami sedak Datuk Amar Linggi, Datuk Steven Wanulu, yang Datuk Ujang, Datuk Kanyan, ngatuai kituai kita iban, ngau nak uliah. Ya ke bok dalam perintah tiko ada tumbang ke Raban ke dah mansang ke Kuala Lumpur bok mingkot nak kenya kita ingin tu gawai. Ingin tu gawai gempung ambil semua ke pegawai lalu tumbuh ke jaku ana belayo segulai sejalai. Tu cara kita neduh ke layak politik. Layak politik tu nak tahu masuk kita lalu belayak lalu sampai kita kita belayak sampai data jari buat pangan diri kena siapa ke pedis pedis kena nadai siapa untung nyala harinya aku berterima kasih hari kita mupuk mupuk neduh ke layak politik harinya perintah kau ditumbang kena agi tegap nak boleh tumbang harinya kita ngawal nak bakal sudah berserkan penemu kita nak lu madak penemu sudah jahit awam sudah tu Rabanau mesti dak tu aku sedang lalu ni tak ke mana. Au. Au aku menang pasal jakok lebo pilih ketawa kita. Aku berdiri di betuang. Saya tanda gagak peti dayak ke ngelaban kami. Tu menye jakok sedak tan bubur dan tamo ikan banto ambil duit barisan undi peti dayak. Kena ngalah ke. Pati perintah. Dari kami, kita datuk belayak ketuk. Tak kita madangga rakyat. Pati dayak menyok. Laban kau ngulih ke mundi. Sampai ngajar kita dayak. Mencal. Bolok. Nipu. Ni kena tan buburi dan tamak ikan bantok. Ambil duit barisan. Budi pati dayak. Kau kami malas. Tan buburi dan tamak ikan bantok. Kita mesti ngundi parti barisan. Kita anang belajar bulok. Niti akan ajar parti dayak. Nyalai, mayu rakyat ni nganyok menang kami. Menang. Mupuk semupuk. Danya, buat dalam Dewan Undang Negeri. Jadi pemangkang parti dayak. Ngasai diri nyopedis. Ngadai tulis aku tak ngari ke rakyat. Tuai baloi ban. Kebuk parti dayak. Nyong nunduk surat pala ngagai bala kami minta nak gi jadi pemangkang minta masuk sama ngau ba perintah kami ndai nulak de terima ngau mana baik sawum sebilik nya le gawai daya ke ditumbuh ke tahun 1987 bisi narti kena ngawum layak politik apa ke ditu kuku pihak mega arinya kita ulih bergempung. Boleh bergempung ngadu ke semua penghidup akhirnya kita ngadu ke dini oleh gawai kita beri pihak mai di tahun tu masyarakat Dayak jadi tuan rumah tahun dudi Bedayuh jadi tuan rumah udahnya orang Hulu ngempung semua bala dalam komuniti masyarakat Dayak mana mana tuju nyok ditumbuh ke kami kami tahun 1992 Dayak Cultural Foundation tahun 1992 Dayak Cultural Foundation ngak jakuk segulai sejalai ngadu kenya kita ngadu ke program meri tuition meri insentif ngagai bala anak ke mana rizal berpas lalu bisik nyodudi mulih ke duit ulih nganyung bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita dayak belajar dengan notasi sampai dengan Harvard University di Amerika. Sampai dengan Oxford University di London, di England, Cambridge University, ngau universiti kebuka-buka. Dan juga belajar. Awak kesama hampir boleh merti kota ketinggi lagi. Pemulai sedaknya boleh madah dengan rakyat ke pintu nemu. Meri peluang sama bersawab mengajar. This is how... the good thing that we do become contagious. Semua bertolong. Dengan atai ke, beritahu ke mana. Harinya, kita lalu cukup tegap. kita cukup tegap boleh ngadu ke mayu benar cara kumbai networking. Cara networking kita ngigok jalai ngermai ke ni tai ke mana? Tai ke mana? Te kerja kita ingat tiap tahun kita ngadu ke gawai ngambil tuan gubernur ngabang beri premier ngabang tiap tahun ke de tampung sampai ke Sarito. Kita kalau nyintu gawai menang ke gawai ngagai Kuala Lumpur mai Perdana Menteri mai yang de tuan agung ngabang awak ke lalo apa kita itu dalam semua Malaysia lalu rakyat masyarakat seluruh Sarawak tu anak Malaysia kalau kita ke mana de baik gawai kita nganjung kena madah ke kita gagal kau berserakup gagal kau menang ke main asal kita adat kita ngeh senanjung leban dok mayu haranmu kita gaya kita hidup 20 tahun udahnya kita ngerami gawai di Mayondur kita ngambil orang dari Sabah datai kita mai sama-sama tidak mai gawai kamatan ke sedak gawai di Sabah awak ke sama ngintu gawai ngau kita kita lebih banyak gawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia Brunei mata retinya gawai kita udah ngermai mai mayu lagi orang lalo pemanah runding te kita gempung nak belayo hari gawai daya nyak hari daya Culture Foundation anjung anak bersekolah meri insentif nyak mana benar jadi tek ke degago hari berengkah hari recommendation tek ke dasuh gago lebuh mayo kita beranau ke gawai nyak ngagak dictionary Dayak Culture Foundation ngagak dictionary boleh ngatun juga foundation lupia ngagak encyclopedia awak ke jakuk kita iban ke dah dek lalo ke dek pintak ke bala kami dek lalo diiktiraf jadi jakuk rasmi boleh dajar buat sekolah sampai ke detuk dajar buat UPSI bekerja ke IPG Institute Pendidikan Guru di Sarawak itu boleh ngajar ngagai tikas degree in Iban language tu pemanah pemermai hari atur kita bergempung gawai hari atur tuai-tuai bala kita sanggup ngeduh kelayo ngai mermai kelayo tu mana harinya kita ngadu ke ba university chair of dayak studies chair of dayak studies kalau bala sedek kindu pun bisik ke nangkir je kati cara ngatur pengurus Hindu bisik dia tumbuh ke bala sedar Hindu makanya medak hari Dayak Culture Foundation mujur tergagak ke ha? Iban Women Charitable Trust ya ke ngempung ni kak cara jalai ngasuh induk kita Iban kelebi lagi belajar pengandiak jari bertenun macam-macam tenun macam tikai kalau sudah ke laki, mayuh pengelandiak jari kebukai ngai ke semua pengelandiak kita itu pupus. Semua tu jalai ke mana? Tu pepanggai hari pemerembai pemanah atur kita bergempung, boleh gempung laban lebih mayuh gawai kita nang gempung ngikut jalai penghidup ke mana? Harinya mayuh benar semua tak sebut aku tu kau jadi. Nyalai contoh ya. Ajar aku ngagai bala rebak baru anangai belajar ke tersebut asal usul kita empu kita dia ada negeri lawan nitih ke pengawak lebuh maya lapang lebuh maya gawai anang dak berunding mulai ke diri ke menua ngabas rumah panjai ke penatai kita lebanyak hari tansang hari sarang nur kita hidup nur kita belajar anang muai ada dasar anang muai tai ke baru tangkir. Jadi jalai kelamaknya disimpan kita anang munas ke laban kita dengan UNESCO tiap tahun UNESCO madah ke mayuh bangsa alam dunia tu many races many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it they don't respect it therefore come to extinction. Dalam kita daya jaku kita iban deguno. Dajar bersekolah sampai ke universiti. Adat kita iban kukuh ke Dayak Culture Foundation tun juga foundation. Semuanya ke kena negap ke nyok. Lalu anak tu dajar ke nyok bersekolah nak jaku iban. Lebih maya gawai perhati ke kati cara kita ingin tu gawai buat rumah panjai. Buat rumah panjai bisik mana? Lain memang dia nungguri. Aku kan usui leban harinya aku berpesan masuk bala ke udah diau netap dia nungguri anak dah pulai lebih maya gawai. Awak ke sidak belajar ke pengawak ke mana buat rumah panjai penatai sidak. Awak ke sidak lenemu nampung semua adat semua ke cara ke mana. Buat rumah panjai tuai rumah sebulan dua bulan apin gawai belatur kati cara ngintu gawai berunding leban dok semua ke bisik bawa bilik hanya ngigok runding balo ke buat rumah panjai tambah ngak balo tuai bilik ke gawak di negeri awak ke bisik peluang ngau semua berandau kati cara kita ngintu gawai kati cara kita nyambut lebih maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena ngempuang mana pedak ko aturnya mana rumah panjai baum tuai-tuai bilik baum bersuju kreatur tidak dengan dia berkempuru ke 31 bulan dia tidak ya dulu ngadu ke macam-macam nampak ingat ke orang ketuai ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbiliknya adat rumah panjai bisik nurun mensiang pendam dulu baso ngagai orang tuai ke udah nadai ke pun ke bilik ke merik pengelantang orang ke nampuangnya orang ke hidup nampuangnya mesti dibaso orang ke tuai minta semangat sidak ke nulung anak ucuk sidak ke hidup manah baso padanya ngadu ke buat tiang pengingat tiang pengingatnya megai semekat baru rumah panjai artinya adat tuai agi lekat dia leban buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung ke piring kia ke leban rumah panjai berpun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring dia awak ke pesaka tuai ketampung kita dia baso ngagai orang ketuai kita minta berkat gawai udahnya bawang berumah mpuru dia rami pengerami bisik atur berumah berdara miring berwai diri empu adanya empuru makai lemai 31 bulan angkai tengah malam empuru berwai tua rumah makanya ngirup air pengayu lalu merik jaku ajar lebih pian ngirup air pengayu tapi nya merik insentif bala ke sekolah anak bersekolah diberi insentif nitih ke mana rizal sida artinya mayu benar pengawak yo lah du ke pengawak tu berpun hari gawai dayak. Tak seluruh akan sebut aku tu. Tu cara yang kena buat benar betul. Buat nur bukai bisi bida mimik. Tang tujuh yang sama. Mana? Nyok alai ke. Bakal dia. Negeri di tu. Mana benar atur. Bala menteri-menteri kita dayak. Ngawai bi-wai bi. Berunding. Meri. Awak. Sari. Ngeramih gawai buat hotel kebesai. Ngambil ngabang yang amat berhormat Datuk Petinggi Premier kita ngambil ngabang tuan yang terutama tuan negeri tuai magai negeri kita manah baso lalu apin ke pengawaknya nyadi kita ngena asal rumah panjai datai batang tubuh ngagai astana cara kita ngambil ngabang tubuh mayuah anang semena Arab ke surat aja anang semena Arab ke utai ke tatu-tatu atau kena SMS sebagainya. Lepasnya, nyawa cara dia tu. Kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena buat rumah panjai. Artinya kita nak nyawa adatnya. Nyalai mana daripada aku. Jadi, kena juga buat kita pegawai kita muda. Bala Melayu ngabang ke kita, bala Cina ngabang kita, semua bangsa ngabang kita. Lepas sedap, ya. Ngintu hari raya, kita mesti malas budi ke mana. Ngabang lagi Melayu bermaya Cina tu baru ngabang lagi Cina tu baru tu macam kita ngadu ke negap ke penyerakup hari kita berserakup banyak benar utai tahu jadi networking collaborating lalu ngah semua utai ko jadi tu meh depedak ku mana benar ngau jadi kita daya mayo benar penyiru apa penyiru leban bawa pengal sitik lagi ke kenya aku ko ngah nak uliah ke dekingan aku bisi nyak gawai de kerja ku bisi nyak mayo benar hari pada kini bisi nyak mayo bertemu boleh hari maca surat nak maca rekod nyak lai bawa episod sitik lagi ke aku kau beranau ke ketika pasal gawai lalu aku kalau ke ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimit ukanya madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban bawa rumah panjai bapangai bawa penyiru nyalai mayu benar gawai laban kita berbahasa ke ti kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh padi enyak ngagai sempulang gano au ti kita nan ke menua ari serang musuh nama nama petara ke alai kita ngadap minta pengering awak ke kita kering boleh ngelabang musuh bakal sedadu kita minta ngagai sengalam burung minta hari orang kemeri ngeriang sedak keliang orang panggau makanya ke meri pengeriang ke dah kena balas dadu ngetan ke diri empu ngetan ke menuang labang munsuh au lalu pihak mega pasal pengerai sempanai mayang macam taro tiap-tiap bansa kita macam bawa menuang Egypt berapa ratus petara ke dah sembah orang bangsa Egypt ke dulu bawa menuju pun berapa ratus bangsa petara dah iti sekian sembah nak bisi kita Iban bisi Cina bisi Melayu bisi semua semua tu jalai lepas penyeru kita lepas penghidup kita guna ke penyeru kena kita minta petara nyukung awak kita kena kita mujur hari kita mujur kita lantang hari kita lantang kita boleh nolong orang lalu hari kita ingat ke semua asal pengawak kita au semua kita identiti kita hanya ndak nyau mayo benar utai tu ke utai ke mana daripada aku besar ke power ngau gawai aman dia tu sehari dulu tanya dude tu nyau jauh lah mana nang ke bako kita begawai kita selalu sampai lamat ke kita gawai-gawai lamat ngintu gawai minta gayu guru gerai nyamai lantang senang betuah berlimpah semuanya semua ngadap ngagai petara minta petara merik berkat merik semua penyamai penguntung rupa penghidup menyana ni alai mana benar daripada aku ulah masyarakat kita agi megai adat rumah panjai megai cara ngintu gawai tu meh kena kita ngajar bila anak bila ucu awak ke sama lagi ingat kita ke mana tak pupus naik ke ti pupusnya tentu UNESCO madah ke lawan masyarakat tu tak ingin tu jakuk sedak nyau tak kena sedak adat sedak nyau debai sedak empu kena yang ada lagi identiti buat dunia tu is that the extinction of languages extinction of culture the UNESCO is very particular about it because they want each single race to maintain their identity through keeping their language, through keeping their tradition and all the way of how they live.
1: How? Aku berarti ke tadi disebut nanti tadi yang berbagi Datuk Tinggi ia ke cukup rindu di tengah aku hanya gempuh jakuk segulai sejalai bukai seminak dikena di menua kita di Sarawak tak dia tu nyau diangkat ke menteri besar kita yang maha berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi ramai jakuk menua Malaysia laban yang medak Sarawak tu gempuang cukup kuat pengelantang Malaysia ke begulai di menua Sarawak tu pedak-pedak kita ngerembai ngau cukup mana berpun sangka aku hari gawai kita ke disebut nuan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi jangka nuan boleh berkongsi ke pengingat nuan yang berbahagia Datuk Tinggi berkeni leka jakuk segulai sejalai tu dipun ke kita ditampung ke kita tahu dia sebut aku dia tu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak, ngau di Malaysia itu.
0: Aku sekolah sejalan itu saya nak kermai. Saya benerti. Ya abakku, cara aku setengah-setengah ajar masyarakat di Rimpu kadang-kadang ajar terus anang jatuh, anang jatuh. Kadang-kadang orang lain ingat tu terlalu tajam ajar, nak berpampul. Tengok nak sebut kita nak berpampul kena straight to the point, mayu orang lain ingat. Ini oleh mayu cara ngadu ke. Bisa caranya sampai aku agak ke lagu dah. Merancang apa indah ini ya. Siti timang mansang sitinya wawasan berkikir sebulu betis. Dulu lebih aku mangai 50 tahun umur 50 tahun. Aku kira kati cara nambah ya aku ajar aku ke terus terang agar rakyat. Kati cara ngau cara lagu laban kerindu kurang kebiak lagi. Tidak ke nanyi lagu harap kemerti lekanya. Aku untuk menyanyi lagu timang pemansang wawasan 2020 bergempung kita mansang serta induk lelaki mayuh babala rajin gawa pandai sekolah sama tolong mansang ke bangsa iring nemia ransing merti belajar bebenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree. Untung bernasib, rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Berkat nasib Malaysia merdeka, anak Sarawak lantang belama. Selalu berjaga semua kita, hari penusah dadah, tengah suah parai. Adat bahasa mesti dipegai, anang mempina ke orang tuai. Menuaf sisir, berasai nyamai, dah detuk datai jalai. Siapa rajin, ekonomi ngermai. Wawasan 2020 pedoman kita untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya Siti. Jadi Siti tu aku ninga lagu berkikis bulu betis mana hendar aku ngangau ke Anderson ngalai ya kempul lagunya aku madang dia mana hendar lagu nan tambal ke lagunya mada ke cerita orang bujang tak tulis ke bini ngalai nurun pergi keluar dengan Sarawak ngigok jayau boleh jayau pulai bisa jayau bukannya tulis ke bini sampai ke induk bukannya ke au bugau-gau mau pintu nurun tangga belakang nak main garik empat benar misal jayau nitih ke lelaki ke dah boleh jayau ke. Lalu jadi ke aku sudah sudah jadi untuk beranak kita cara dengan anak tak datang dia lagu aku ke ya tengah-tengah mana lagu boleh aku nampung tu boleh mana tiun dengan Wan lepas tu dah beranak kita cara dengan anak boleh ke ya desain temu atung jadi saksi ngosiku pengulu hari Selangau jadi saksi aku minta pemendar boleh aku nampung nak tiunnya leka lagu aku ngadu aku minta dengan lagu lah au ke ya nyala gagak aku tu punya anang ngira rugi tu wawasan berkikis bulu betis nampung berkikis bulu betis tu ke nanti cara ngintu anak udah seduai melaki bini jadi tentu beranak napa leka lagu yang kedulu nadai madah ke kati cara ngintu anak nyalai kagak kul kala gutu munyi anang ngira rugi beri tinggi prioriti berkikis bulu betis invest your money send your children to university sama-sama memansang ke bangsa nya baru kita puas hati anak pandai besar gaji boleh pengeraja boleh pengaya bergempung bertolong kita semua ngansa anak pandai sekolah boleh degree jadi profesor. Masyarakat maju, Malaysia berjaya. Ya. Lebih pegawai kita bersampi, jaga kena besar gaji. Boleh high income economy. Boleh. Ya. Besar gaji, out. Semua meh berjaya dalam kerjaya. Kena semuanya mah reti. Cukup perancang, kena cukup lagu. Ya kepun, ni Anderson ngalai, tampung ke lagu ku cukup. Orang ke lelaki, ketulia kejaya oleh bini, si anak, tu cara dengan tu anak. Mujur, semuanya jadi sama sebagai orang polisi perintah dengan sak anak bersekolah. Beri free university fees. Asuh mayu haji sekolah degagak belajar ke mayu pemandai semuanya multidisiplin pelajar ba university ba colleges semuanya berguna mana nyalai ke gagak kuning laban aku meda sekumang ku jadi pros chancellor ba uni mas petrobah 2 tahun pian mayu ba scroll sedak ke nemak degree lebih mai convocation apir mayo sano anak sano nama banyak borol kada tu mayo pisir aji sano anak sano retinya mayo apa indai hanya rindu yang ulo ke anak sampai ke mayo graduate pansur di university mano retinya pisir reti mah reka lagu ko nya si dingo asai bakti aku gago ko cara nampungnya kita mayo tuai ya ke pembuahan penemu tentu maya dia tu maya canggih lagi gak sedap macam penemu harap ke sedap nampuannya maka cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai maya lagi pandai maya lagi bertolong kais minat bangsa kita semua bangsa makanya jalan jakut segala sejala itu menah nerti it is very contagious it has got noble intention it must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration, networking, and to get synergy.
1: Cukup rindu dengan penerangan bekal nantinya tadi yang berbagai datuk tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita datuk tinggi. Bakal pemansang menua makin hari makin cak mana, makin hari makin mayuh pengerami diatur. Ngambil ke kita itu tadi datuk tinggi kelebih giraban biak kita dia tu tak terundur-undur nitih ke perindu berami aja. Jadi banuan nama lalau tu ke pengerami ke tau diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu okay seminak pengerami tang siti eri cara kita ngetan ke pusaka kita engkau leh nuan nibar ke jaku lalau nuan
0: aku rindu medok gaya seluruh Sarawak kemarin pergawai mahu bina program mahu bina program city program ke mana hanya ngadu ke gawai besar pre gawai besar beka Ramadan besar semua tuju mana nanti meri peluang balau ke orang ke baru belajar berdagang bisi peluang aku boleh duit bisi kena nyentuh gawai kedok ya kelebih kena nyumbalah ke anak lalu ya ke untung lagi berdagang tak jarak tahun rudi kau meremai ke dagang semuanya semua tu pengawak ke mana daripada aku lebih banyak pegawai mana benar atur bisik peluang bisik berami kau orang nyanyi bisik band bisik ke sama dia sama bisik ngawak ke tuai berjaku tuai ke megawai berjaku lalu guest of honor ke nyak ke dia ke dipinta bala menteri mari jaku ajar lalu hari nyak bisik program mari insentif ngagai orang bala nembiak ke menah rizal bala ke bisik dah boleh pangkat lalu pengawak kita lebih nyak bisik benar pun merindu main asal pekit ngajat bisik ke dia pekit keliang kayaknya bisik dia nama pekit keliang untuk mantai kiajat semua kayaknya ke main asal pekit kumang kayaknya mana aku mendak kau ada betul mana ada konten bala sira kiduk kais mena ngena ngepan ke mana jigo ngepan mana awak ke baji tanya anda cukup semuanya tidak ditanya lebih dia dan mau tak ke tanya tak mencabut nama tak ke dia tanya dia lalu nguji pengelandia sidak madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana lah sawat buat tanyanya artinya penemu yang merembai semua kau masuk bukit kumah kais mena nganyong pemaji aja tang bisi gaya te bukai pengelandia bisi pakaian lalu bisi nya penemu bawa unta sidak penemu bersekolah semuanya overall jadi arinya kita meda bisi nar ngok sidak kinduknya tau dia pejalai ke dan tiap tahun selalu ya ndak putus-putus bukit kumang bukit keliang bukannya pakaian ketika ya pakaian ngagak baju puak kumuk apa kena nak tahu jadi penatai jalai pemisi tahu dijual laban itu homestay rebisi buat rumah panjai nya bisi menerima pelancong datai memilih ngarah dia itu gawai orang rumah panjai bisi peluang nyual semua pekit hotel ke degagak dia pengandik jari mayu benar program gawai nya ke pedokku seluruh Sarawak. Oh, pajak kena lalu sukuang kena tu mana benar pedokku ke awak ke tidak kena miak nak bisi insentif oh, sama bisi diberi peluang lubang itu gawai kais minat kurang ketua ya. Ajak tang menyotai tak merinduk kati lah awak.
1: Sekarang lagi aku mendak yang berbahagia Datuk Tinggi lebih kita ingin tu gawai kita mendak garik kena kena bala kita ke datai jadi pengabang maya ke datai gawai tadi oh. Mayu mandang ke garik asal kita aku cukup nama tu rindu hati mendak baju ke kena nuan yang berbahagia Datuk Tinggi cukup mana nama tu dipandang ke nuan ke bala kita reti ya siti lagi pemansang ke besainya pengelandik jari kita iban tu tadi nyumajak dikerinduk kurang gawai itu jadi platform kita mandang ke ngepan pakaian kita ngagai dunia lebih lagi lebih kita ke dunia adalah daripada raba serata dunia lebih pengintu gawai jadi banuan kati nuan mendak pemansang hari pengelandik jari itu dipandang ke kita bak pengerami gawai itu raba gaya itu
0: aku rindu ada program dini-dini alai banyak ada Nemiri, Bentulu, Kapit, Sibu, Seri Aman, Kucing, Betung semuanya bisi ngansa kebagi orang Hindu petenun ngagak puak kumuk kain karap kain kebat kain kuas nganyam tikai semua macam tidak ke lelaki bukit pengelandik jari agak duku macam macam macam ilang pedang nyabur langai tingang jempul semua macam duku semua tanya lang asal depan kita iban ngalai tini dini alai semua ke nak ngetu ngansak semua tanya tu dah pelajar ke banyak kena diberi peraya sebelum main berpikir banyak kena pikir ke besar lagi nyok nak pengawak mana titik kena tak lebih aku advisor The Iban Women Charitable Trust dia tu sedar ke sesi tahun 2025-2026 pikir pelanggan dia jari 9 kategori nganyam tiket beban menon pok kumbuk agak kain kebat, kain karap, baju kuas, marik empang, duku, ilang, ilang, bansa langit tingang, nyabur rindu, nyabur laki 9. Okay. Lalu diberi prais. Lalu orang ke, ngau berpikirnya, sidak tu nganjuang, petai ke dah pekit tanya game pusi dah jadi hari di Iban Women Charitable Charitable Trust menang ngadu ke atur sedap berpikir lalu meri prayas. Tanya ada pulai ke ngagai semua sedap ke ngagok. Tati sedap. Nyak kena bersiati ke nyual, nyak barang siapa ke nyual, barang siapa ke meli, nyak antara sedap. Nyak berarti nyak nyagu ke, pengandik jari, lalu meri peluang, tidak tahu boleh belanja hari nyak, tidak sedap ke, kau nyual, tak kena gagok sedap nyak. Itu sitik hari tak ada pedak ke mana ada gagak hari Iban Umen Celu Terbetras Romayu ke Bukai besi orang ajar dia tu khusus kata gaya buat homestay awak ke mayogi buat rumah panjai boleh nerima bala pelancong ke datang dari menua Bukai kau mulai kitu ke ngasai diri ke ngasai diri udah datang dari Sarawak itu ngasai diri udah diau kaya buat menua Bidayu, menua Orang Ulu, menua Melayu, menua Iban, makanya semuanya manah megang. Harinya laku macam makai, laku macam makai. Nalai lebih maya, aku medak lebih maya besar, gawai besar. Kais menak kita Iban dia, Iban Melayu Cina berjual. Lebih maya Ramadan besar, semua maya bangsa berjual. Mana tu merik peluang perintah ngatur tu merik peluang. Nyagu ke pengandik lalu meri peluang sidak boleh penatai belanja harinya lalu awak ke bala nembiak ke rebak baru tu kau berarti ke ke sidak bisa penemu nambah kenya tu me forum ke lai platform kena sidak ke mantai ke pengandik sidak peluang kena sidak boleh belanja mana pedak ku ke nyalek pengok gawai mayu benar tangkir ya ke ngermai besai mana tuju au kelimpah hari ke pengai ke besai benar kena nuduh ke layo kena mai wala besar ku nyo besai benar tuju gawai nyalek kita bong itu gawai mesti ngingat ke mana tuju gawai
1: tu atau nyuratai ba randau tu penghujung randau tu atau yang berbagai ada tertinggi. Lagi mayu tak ke kada tanya aku kebenarnya tentang nyerombak pengerami gawai tahun 2026 ke kad itu kita dalam lagi. Nyangka nuan tahu meri pesan gawai gagai bala peninga kita yang kau mensia mayu ke bedak tua dia tu berbagai ada tertinggi.
0: Gawai tiap tahun berapa tahun ku dah siti ngawak ke terpedok ku besai nerti dan merid itu ejak gawai disebut niti daun. Niti daun luak niti daun kais minat masyarakat daya ambil bagian dia. Semua masyarakat bangsa Bukai semua ngau nyerangkung balo turis nyerangkung balo jiran dari Indonesia Kalimantan bisik dari negeri Bukai bisik tu mana tu kena kita international relation our promotion for good international relation sama bago kita bernasib sama siku ritual kita Iban bagi yang pun ketun juga foundation to berengkah alai kita bergempuru apin niti daun gempuru pun ke pengawak niti daun temporo buat tunjukah foundation kita nasib tidak tetap tinggi linggi dan membuah ke tunjukah foundation hari nur sedar dia cukup besar oleh mpuru artinya kita bisa dan pun adan oleh kita berengkah walaupun adan ngagai ujung adan nur balap mesai premier datang ngambat dia lalu pihak mereka berterima kasih kita besar-besar pada nak kalau nak ngau premier kita empu ngau berjalai ngelaban panas ngelaban peluh sama dia sama rami tu di mana semua bansa balum menteri sama ngau tu mana jadi daripada tu buat nur bukan nadai minat kita di Sarawak tu yang lain bisik benar disebut specialty Sarawak attraction for Kuching the capital city of Sarawak jadi tarikan lebih maya rami lebih maya gawai lebih maya perayaan yang besar-besar lebih maya regata pun bisik international participation na bisi mana pengawalnya.
1: Okey, terima kasih Ya Ruang Gian Datuk Tinggi ke Randau kudah dibaik kita bergulai ngenuhan ngena pasal pengerami gawai kita di menua kita di Sarawak. Jadi kena aku ngujung ke Randau tua sekali lagi ngari ke pengarah pengurus, pengelola ngau semua raban mesai ba RTM itu. Prip saya terima kasih ngekenuhan Ya Ruang Gian Datuk Tinggi ya ke udah datai ngulu Randau kita buat program kita di YFM itu. Jadi bala peninga, engkau bala kita mayuh kepada program kita itu. Nya dekat kita ke Randau pasal pengurami kawai kita di menua kita di Sarawak. Bila engkau yang berbahagia, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Afred Jabu Ananumpang. Ianya penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak. Ke nang si ngemuan penemu ke dalam. Engkau penerbak ke besai dalam ngenang pengurami kawai kita. Ngonya kita bertemu baru buat program kebukaan.

0: segulai segalai Gawai FM ba program 34 Serah Jawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Jawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Jawa. Lemban Baadan.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambum Takeisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.

0: Kay ti nyamay nga asay pamakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utay tumbuh asal.
0: Tepung kari mano gaw kari daging babas, kari daging gaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gaw tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: YFM Segulai Sejalan.
3: Rentang hari-hari YFM
4: Segulai Sejalan.
5: Lagu-lagu bangsa kita
6: ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa YFM
5: Segulai Sejalan.

0: Lip lubo antu ga peluang antu meri pesan selamat gintu ari gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak Malaysia ngau dinin luar kita ga peluang antu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Taala dalam penghidup kita laban kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai ti diasai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.

Lagu hari artis PBP nyendia nyambut gawai di tujuh gagai kita ke nyendia ke diri nyambut gawai terjapan pukul mo mayuh kita hanya tarik nada hari keningan radio klub bagi kita ke nyendia ke diri ngintu hari gawai teng kita ke bisi ningal ke radio klub bagi ningal ke YFM. Terima kasih meh media kami pemerintahan kita sambil ke kita hanya tarik ngerja pengawak bak dapur sambil ke kita hanya tarik deriba pulai last minute serito sambil ke kita hanya tarik seri lu nak pulai gawai ngetat ke ATT sino. Ok, berkala dengan aku Daniel Stephens Raito 31.5.2026 Aram kita yang ramai lagi gawai sekali itu Ramdes Walter Aram Begawai.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production. Sendirian bahan. Oh ha!
1: Aku coba lawan yang beri selamat Hari Gawai Daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggap pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
3: Kami, Lori Langkita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Lori.

artis Irama, selamat nyintu hari gawai, nama lagunya tadi. Okey, tu berkawan gawai gerah dia dikeluar ke klinik pengerai Sri Aman, klinik kesihatan Sri Aman. Kalai berseriman gawai hari besai kena 3-4 hari bulan 6 2026 tu klinik pengerai Sri Aman tu bisa dibuka. Kalai sedaya ia dibuka setengah hari aja pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, jadi bisa dibuka sedaya hari besai 3-4 hari bulan 6 2026. Jadi untuk 1-2 aku melabak ke agi mengkang tutup masih dah ya. Lepas ada yang madah ke dibuka 1-2 mina hari besai 3-4 hari bulan aja sedaya ke bisa dibuka. Okey, terus berperinan lagu kita sekali itu hari Nia Michael Jemat ngau Rosalina, ekonomi gawai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua. Enggak selamat. Jadi nyajak hari aku. Selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala pendengar ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan. Menuju semua. Oh ha.

Lina sayang kau dan Andrea, lagu ke diberi nama Rami Nyambut Gawai. Okey, 31 hari bulan 5 2026, cerita moga hari kepenudi kita ngena budi 95 untuk bulan tu. Bulan ini lah dekat ditambah ke baru meh kota ya. Tentu ya berujung-ujung bulan tu mayuah kita yang juga ambil kota ne. Dan kita ke udah ambil kota nya tadi anang pandai-pandai meh. Kita nya tadi nginjau tingki orang nadai pemendar orangnya. Dan nanti bisik pemendar orangnya nanti salah. Lepas nanti nadai pemendar orangnya kita boleh ditinggal hukum. Nanti bakal kita minta bak bini kita ikini, bak pengindai kita ikini yang nanti salah. Dan nanti kita yang tadi ngambil tingki orang. Orang nak ngemenda ke tingki sedap yang dikena. Kena ngisi minyak bodi 95. Nya jadi siti penyalah atau ke jenayah. Okey, mari dan kita ke sekali itu baru mega pukul 5 terlebih kita mula ninggal ke berita lalu ditangkan ke berita bisi mega program Gallery Y.

0: Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lebuhan tu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia Re Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat sebab kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol timbalan pengurusi majlis daerah Lubuan tu dekat meri pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai tantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat hari gawai

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syaharuddin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syaharuddin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bar bagi peluru berpandu antikapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan duhala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral.

0: serta oleh mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebak biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup. Kena napi pemar dudi ari ila. Kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuah datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, tuai pemegai menua nangkan rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat tak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebak nembiak di ngembuan rohani perangai tik mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri tik tegap. Bisik ngolok pengeram itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pian mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami buat YFM Galeri Y kita ke Skeleto ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat diga kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru buat YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke Skeleto, lagu hari SKK Production, artis hari SKK itu lagu Selamat Nyintuk Hari Gawai hari sedaya didangkan dengan lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai denya lagu Fabian Doms, Terence Tan, Roger dengan RJC lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi dengan Sweeney B lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Mansa Dayak. Nangira bah dini-dini alai harap kamu.

Hai Bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: cikgu ya. Dai udah biak-biak.
1: Kita ada tu belum dengar ke Galeri Y Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali tu. Okey, lagu kita ke sekali tu, Siti lagi lagu dari Philbert Roxy. Ia bergulai dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama Berdurak Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang, Hirup Air Pengayuh. Gau lagu Ari Musa Tua, Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

hai hai. Di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kitai semua. Kayu buruk, geranya mai, lantang senang, wan menuai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: барунгам.
0: Как?
2: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penuh diri kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, Dimat, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2 3 4 5 6 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Penghujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tanginai, aku kena landak nyumai.
2: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besek.
3: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
2: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk No Mary.
4: Aku Edmund Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajesh Booking.
7: Aku dan si tamu minta Casey.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
4: Kami Ari Wi-Fi Iban di Kuching.
10: Mari

sudah data dari Regan ngamuka Bob Haris ya. Jadi tentu bala kita benung kiruh dia tahu lebih lagi bersumai ke pemakai lau laban malam tu lagi ya. Tentu raban bangsa Dayak dekat berserumpu makai malam antara gawai. Banyaknya ngau diri sebili ngau muka diri serumah ya. Lalu tengah malam tu lagi muka kita dekat ngiru pe ai pengayu ya. Okay, lalu terima kasih kita ke angka besi mendiang ke YFM jam ke dia tau. Kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Kalau kena pun kawak kita ke segmen sadar lemah itu ya. Pukul 6.15 minit lemah itu lagi kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup. Bergulai dengan Bishop Iria Sumpinjingan. Okay, jadi tu merindang kita dengan Siti lagi okay, lagu berdau kita mendiang ke Lalau Penghidup ke lemah itu. David, Kimi, Jeffrey, Andrew, ngau Rosita.

0: nginap ulu pulang dia mai raga
1: tutup tutup itu kita setia nya memang sila meraga tutup pakai kita kayak abang nya
0: baya malu mah kita ngoi tapi ke dewai
1: au ah
2: aram make ngaku menua keraga aku tau bisa dempak kita mulai pergilah
1: lai kami baik nuan untuk makai orang
0: aram mulai kita buat ke diko jadi.

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap bulan bala peningar program Lalau Penghidup. Minggu tu ini Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngaku 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngaku 20. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia itu kuduka maca getran Injil itu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngagai munggu di dia suh Jesus digagai sedak. Lepas sedak medak ya, sedak nyembah ya. Pas kedak agi kakang hati. Jesus mansang ngagai sedak lalu kaya berjaku ngasidak. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngadunya. Nyalai berjalan kita ngagai semua bangsa orang di sebarang luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptiso sidak dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudari pesan aku ngaga kita. Kingat kau, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemandu dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bo Injil kaya dibaca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus tinggal suah bala murid yang berjalai merita ke Injil serta maptiso bala tiarap dalam nama Lapai, ala anak, ngau ala Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptiso bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lalu tu meh kebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak harap ke kita orang Kristian pasal Allah Talong. Jadi jaku Trinity tu datai dari jaku Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari itu kita boleh jaku orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekuah menjadi lepas kita madah kalau talau tu Trinity. Kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jaku Trinity kenyebut pasal gaya Allah Ta'ala tu nang nadai ditulis dalam bub kudus. Tamat leka jaku Trinity tu nadai dalam bub kudus tang ukai reti tu jaku Trinity tu ndak betul. Dikena kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak lebang penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity dan terang benar daripada dalam bub kudus kita. Semina leka jaku Trinity aja tinadai dikena tau kau ditulis dia. Jadi jaku Trinity itu tidak kena kita madah ke pasal Allah Ta'ala mega dan nadai dikena bangsa Rajudah dalam penyanggup lama kliak. Muti kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala buat penyanggup lama laban tibaru ngelala Allah Ta'ala, lalu mayuh megak bala tinglingi sedak agi nyembah mayuh macam petara, tu mekebuah bala sedak ura judah mayinyak keliak, muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yempu. Ianya Allah Ta'ala tu nang siku ajak. One God. Jadi, bau penyanggup lama, Allah Ta'ala bedau ngajar ura judah pasal ia di Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngau pengharap sedak. Pengawak ti harap setelah belajar ke pasal Allah Ta'ala tu ti siku aja udah cukup berat bersedak orang judah keliak. Nyalai enti sedaknya belajar ke pasal Allah Ta'ala ti tiga dalam satu takut Trinity tentu sedak carut penemu. Leka jakut Trinity itu digagak setelah dikenak bala tuai Kristian keliak
lebuah sedak berengkah berunding tak kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kedah sembah sedak. Netiah kedah padah ke dalam bub kudus serta mega netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup ngau pengalaman sedak. Lebih lagi main sedak berjalai ke pengau Allah Ta'ala. Lalu lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan ke diri bab nyagup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyadi manusia. Lalu lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring eklesia mayanya kriya. Sedak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu amat ia ndang siku aja tang dalam ia siku aja ia mega tiga. Laban ala apai mega petara lalu ala anak tau ke Tuhan Jesus mega petara lalu Roh Kudus mega petara. Sedak tiga sama petara tang sedak sama dalam gerempuang tak penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead kura putih. Tam nyadi nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, kena terang ke aku itu, mar launda oleh sagam, anang irau serta tusa. Laban kebenar, penemu pasal itu nang balat dalam, serta nanda oleh temu toko sagam kita mensia ngau silia, toko cukup. Aku mpu panda oleh nyagam ngau silia, ni jalalah talo itu, tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau talau tu nang Trinity. Laban tu meh utai ti diajar dalam bab kudus kita. Serta mega ditetap kepala tua eklesia kliya, hari mula ya kliya. Allah Ta'ala sepiaku, ndak mega berguna ke kita merti ngosilia pasal Trinity tu. Ia muti kok ke kita ngelala serta nerima perkara tu ngap ngarap. Ianya Allah Ta'ala tu nang tiga dalam satu. Apai, anak, ngeroh kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai setelah berarti kebaca kita minggu tu. Ti diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis St. Matthew. Lalu nitiah ke St. Matthew tu meh jaku tak pesan ti penudi ya. Dia beri Tuhan Jesus kepada murid ia. Lepas ia bertemu penghabis ia kepada murid ia. Sepedau ia pulai ke surga. Nitya kinjil terbaca kita tadi. Sidak bertemu dengan Tuhan Jesus. Bok siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew. Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh. Api yang datai bersidak. Nyangka bakal kita kemedak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuah bala murid ya medak ya hari Jawa. Bisi bala sidak ndak ngelalanya Tuhan Jesus. Tu meh kebuah bisi hari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelalanya Tuhan Jesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedak di bala murid ia nak harap ke Jesus. Tang ia nunjuk ke sekedak baka Thomas lama agi di bala bukai harap ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru dari mati. Medak sekedak bala murid agi kakang Jesus lup jakuk ngosidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ia. Lalu yang reja tu ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap kata sidak, lebuah yang madah ke diri, udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Artinya semua kuasa udah diserah kalau talang ngakai Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai tetap ngalah kekuasanya. Jesus sudah mati sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala. Bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita itu murid Jesus. Dan bisi kuasanya hari belakang kita. Tu mekebuah kita Kristian dapat patut selalu irau serta takut.
maka orang tenada orang nolong kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid ya tugas. Lebuah yang ngasuh sedap berjalai ke semua bangsa orang di sebarang luar serta ngajar orang jadi murid Tuhan Jesus. Baka apai kudang ngirum keyok dalam dunia tu, makanya megak Tuhan Jesus ngirum kepala murid ya awak ke merita ke Injil ke semua sukut dunia. Jesus muka ngasuh sida murid ya baptiso semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama Apai Anak Roh Kudus. Nyala menjadi kita orang Kristian udah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus ngagai semua orang tiapian ampit beritanya. Awak kesida oleh nemu pengridu oleh Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tahu menjadi kita bukan mesti ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tahu orang tiarap setelah nerima Kristus mega patut diberi ajar ti cukup. Awak kesida uliah jadi murid Tuhan Jesus. Tugas ti ngajar udah diberi Jesus ke Eklesia. Lalu Eklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang tak cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap pedis benar oleh jadi murid Tuhan Jesus ti menuku. Pia megok tiajar kena beri salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kena betul, serta mai pengerusak ke penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Jesus bersemaya madah kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ya. Lama-lama, Jesus tinyebut tu ndang kejang ya tidak pulai ke surga. Lalu bakal kedekat ninggal ke sida. Tang semaya Jesus inya ya dekat bisi ngau sida selalu. Lama-lama ya. Lalu tu nyadi menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam roh tu Jesus oleh diau ngau pula murid ya di semua tempat ngau di sebarang maya mega. Jadi tu menjadi utai kepatut ditemu serta dikarap ke kita. Lalu tu mega patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawal Eklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dalam kau kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lu bersampi ngu aku ngagalah talo tip taro ngu apai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah talo tip mada berkuasa tindam meruan uliah pengasih ke diberi ke kami nemiak nuan kami ngaku diri Arab kalah talo ti Trinity tiba mulia ti namruan lalu oleh kuasa nuan ti pemaduk sai kami nyembah Allah talo taro siku aja kami minta nuan asuah kami tetap mengai pengharapnya lalu itu kami berari di semua penusah oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus nanglah talau siku aja dia tahu ledatai ke belama-lama ya amin nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peningong. Lalu bersampi, awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

0: tadi Peninga, kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup yang bergulai dengan Bishop Arias Sumping Jingan. Lalu bakal selama bakal pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu yang.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD katakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sekali itu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
3: pesan 7.25 ya kena lah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
0: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Jadi tu maca dulu pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah tu hari lini anak menaul. Jadi pesan tu badah ke laki ya, Erickson Ambu anak ikuang ya. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai pagi tadi ke hospital besar Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu. Aba rumah satu Malaysia kapit inya pergila 1/6 ngau meka 2/6/2026 lalu dekat dikubur ke hari 3 tu elak ya 3/6/2026 jadi nerang ke silia bekawal ngau pesan rabato kita tahu be telepon atau kebetanya ngakai lini anak menawal bak lumur 013-886-7157 atau kenuju Helen anak menawal 019-871-6821 atau kenuju Roslin anak ikuang bak lumur 014-892-5904 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur Diaw madah ke Erickson Ambu Anak Ikuang ya. Erickson Ambu Anak Ikuang udah nadai lalu dekat di Sungai rumah satu Malaysia kapit inya pergila ngau meka lusa 2006 lalu dekat dikubur ke pagi 3/6/2026 tau ilak. Okey, lalu pesan ke Siti atau peningah ianya Arya Cenduk anak Jepun madah ke laki ya mbiat anak Andien mbiat anak Andien tau ke apai tungkul udah nadai muka lalu niang tau dekat di Sungai Balamayu ianya malam hari 2 tu ilah 2/6/2026 ba rumah Sidempu ianya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah jadi penerang ke silia berkawal dengan pesan Rabah tu kita tahu bertelepon ngagai cenduk bak lumur 011-560-8351 atau kenuju Bungai 019-922-5269 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh disebut di Tok Magang madah ke Mbiat ana Andien ya, mbiat ana Andien atau ke apai tungkul udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Balamayu malam hari 2 tu ialah 2/6/2026. Aba rumah Sidempu, inya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah ya. Okey lalu pesan ke Siti tu inya pesan rabat mega hari Florida anak Awiang madah ke apa ya inya tuai rumah Awiang anak Laga tuai rumah Awiang anak Laga udah nadai mega lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke AGM penerang ke silia berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida anak awing bak lumur 013-347 6898 atau kenuju Belinda Nak Awing ya 014-880-9022. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Selatan Luar kena ulih dirintai ke Dituk Magang madah ke tuai rumah Awing Anak Laga. Tuai rumah Awing Anak Laga udah nada ya. Lalu dekat di Sengai ba rumah sedempu inya ba merindun. Lalu maya nganjung pai di tetap ke agai ya. Penerang ke Silia kita tahu ba telepon agai orang ke disebut akunya tadi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari Tom Jones anak mukan madah ke pengawal merekat ke pendam niang apa ya hanya niang mukan anak sayan atau ke pailau ya, ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 tu ila pukul 8 pagi. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidempu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, pesan tu mereka nuju Kaban Belayan di Selatan Nur madah ke pengawal merekat ke pendam niang mukan anak sayan ya tahu ke niang pelau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 pukul 8 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, lalu pesan ke Siti tau peninggal inya ari pandi anak sampan tahu ke apa yang dan. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Fletcher Cleberson anak pandi, Fletcher Cleberson anak pandi, tau ke Pilo, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi ya. Ba rumah Sidampu, inya ba rumah Morris Merindun. Lalu dekat di kubur ke pagi pergi lah. Bapak pendam Christian Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Selatan Nur kena ulih disebut di Tomakang madah ke Pleasure Cleberson anak pandi ya tau ke Pilo udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tak lagi pa rumah sidempu inya ba rumah Morris Merindun. Lalu dekat di kubur ke pagi pergi lah pa pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Okey, nya ke pesan ke bisa diterima hari peninga kita ya udah terlagi nampung maca pesan ke Bukai kita iba perindang dulu ngau Siti lagu atau Siti lagu gawai tu yang Aria Hendri Abin ngau Patrick Albert.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Kutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konsela Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua Peningah YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

Gabriel Ferris Lewis ya. Lingit ranyai apa lagu dia kena merindang kita ke lemai itu peninggal yang ke niri ke ranyai gawai tahun tu yang dia kena kita berbutik dengan maka bergagai jadi pelabak aku maka nyau dekat mantai ke pemakai ke ruai pelabak aku yang lapan malam tu lagi tentu kita dekat makai serumpuk ngau diri serumah ngau muka diri sebilia yang okey jadi bedau kita mendiang ke misa kudus hari minggu pukul 7 lemai tu lagi macam Siti Dua lagi pesan ke diterima hari peninggal kita jadi pesan ke Siti tu hari jebli anak kedawa tahu ke apa iki ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apai sidah enyak niang kedawa nak gemar tau ke apai madiang kalai 2006-2026 pagi hari 2 niki ke Sungkum lalu 3006-2026 pagi hari 3 ke Pendam jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu enyak bilik lumur 6 rumah Ayang Sungai Wong Ulu Mukah Selangau okay, jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesannya kita tahu bertelepon ngakai apa ikiah yang pak lumur 014-895-2148 tau kenuju BB 013-842-0531 ok jadi ke Siti tu hanya pesan dari lenya anak ngabuang ya tau ke inan uja madah ke pengawal berantu keniang laki ya hanya niang dibit anak sawang niang ngabuang anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan jadi pengawalnya diatur inya 5/6/2026 aba rumah Sidempu inya aba rumah di Pa Senabuang Sungai Lemayung Bentangor jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngakai lumur 019-845-4863 atau kenuju tuai rumah di Pampu ya 012-834-7785 jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke berantu ke niang dibit anak sawang niang ngabung anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan ya ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah di Pa Senabuang Sungai Lemayung Bintangur. Okey, nya tadi pesan mega ke bisi diterima dari peninga kita ke lemai tau ya. Okey, kita berperindang ngau Siti agi lagu lagu gawai tau ya. Berau kita mendiang ke misa kudus hari Minggu ke lemai tau atau hari Leri Trisha Dilvinson ngau meka Richard ya bagampur ari gawai.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu 3 Oknum teka Trinity Kudus kena 31 hari bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lama itu menyadik ram kita yang aku dosa kita kena nyadik kediri ingin tu misteri kudus nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku udah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu nyau kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
2: awak Allah Ta'ala yang mendo berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
3: Amin.
2: Tuhan kasih ke kami.
3: Tuhan kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
3: Kristus kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
3: Tuhan kasih ke kami.
2: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi lalu pemaik di dunia ke orang ti mentas
3: kami muji nuan, kami ngemesai ke nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan tegak mulia nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga. O Allah Ta'ala apa ti pemadu berkuasa Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basmia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan aja siku ti kudus, nuan aja ti Tuhan, nuan aja ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
2: Gumpul semayang, besemayang kita. Ulah talapai kami tulah ngirum ke ngagai dunia jakup pemanda serta roh tingudus tidak padah ke ngagai raban mensia pasal misteria tingasuh alit ati beri ka kami bersemayang ngami dalam mengaku pengarap tiamat kami tahu ngakun tiga oknum meruan mulia lalu nyembah seraku non berkuasa dalam nuan ti raja ti hidup lalu merintah ngawalah talapai serta besum ngau Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
2: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
4: Baca keterubah. Baca aribu pemansut. Bagi 34. Ayat 4 ngagai 6. Ayat 8 ngagai 9. Moses mai lampang batu ngagai bukit Sinai. Nitiah ke asuh Tuhan. Tuhan nurun dalam mua ari berdiri dia ngau Moses, lalu madah kenama diri ti kudus, ianya Tuhan. Udahnya Tuhan mansa mua Moses lalu ngangau. Aku tu Tuhan Allah Ta'ala ti kasih serta siru, lubah ringat, serta mandang ke penetap ati ngau pengerindu ti besai. Moses lalu beguai-guai meremik ke tanah lalu nyembah Tuhan. Ku ia, oh Tuhan, enti nuan amat rindu ka aku. Aku minta nuan berjalai ngau kami. Urang tu kia, tang ampun penyai ngau dosa kami. Lalu terima meh kami tu nyadi kenembia nuan. Jaku Tuhan,
3: terima kasih ka Allah Ta'ala.
4: Mazmur antara, kami muji nuan o Allah Ta'ala aki ini kami.
3: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji ke nama nuan belama.
4: Awak ke nama nuan ti kudus serta mulia meruan, dibasa serta dipuji belama ia.
3: Awak

0: Agu puji dinanyi kena muji nama Nuan belama.
1: Awak kan Nuan dipuji, lebuh Nuan duduk atas kerusi Raja Nuan.
0: Awak ke lagu puji dinanyi kena muji nama Nuan belama.
1: Dia meh Nuan duduk atas kerusi Raja ari atas utai ti besayap, lalu niliak ke baruh ngagai dunia pemati.
0: Awak ke lagu puji dinanyi kena muji nama Nuan belama.
1: Awak ke Nuan dipuji dalam payung serga.
0: Awak ke lagu puji dinanyi kena muji nama Nuan belama.
2: Baca kedua, baca ari surat Santo Paul ti kedua ngagai urang di Kurin bagi 13 ayat 11 ngagai 13. Ke pengujung ia menyadai, dia badas pendiang ke jaku aku. Bersetuju ngapangan diri, dia bebaik ngapangan diri. Lalu Allah Ta'ala tipun pengerindu ngapamayak dekat meruan ngau kita. Tapi pangan diri dalam pengerindu. Semua nembiak Tuhan belak ngirum ke tabai basa ngagai kita. Awak ke pengasih Tuhan Yesus Kristus ngau pengerindu Allah Ta'ala ngau kawa Roh Kudus meruan ngau kita semua. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Aranje Kudus tinitih ke John bagi 3 ayat 16 ngagai 18.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai Nicodemus. Laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia. Nya alai yang beri anak tunggal ya. Ngambil ke Nabi kurang karab ke ya nak mati. Tambu liah penghidup timruan belama ya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak ya ngagai dunia. Ngambil ke ngakim dunia. Tak ngambil ke nyelamat ke dunia. Orang karab ke ya nak dihukum. Taurah kena Arab dan udah dihukum. Laban sedak nak Arab kenama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi lemai tu kita ingin tu Siti hari besar gereja pengudah Pentekos hanya hari tiga uknum teka Trinity Kudus. Jadi tu meh dikingat kita gereja berbahasa ke misi Allah Ta'ala tinyadi apai anak ngau Roh Kudus. Jadi pengerami itu nyadi sepengudah musim Pasca ngau udah Pentekos. Tung ingat ke kita Allah Ta'ala ukai jauh. Tang seruran ngau kita berkunci ke penginduk ya dalam tiga ikut tu tadi. Jadi pengerami itu kai pasal nguji nerang ke tiap iti utai ti silia. Tu pasal Arab ke penginduk Allah Ta'ala ti besar lagi hari ti uliah. Diperti ke kita ngau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinggalin kita ngau dalam pemerik penglepas nengah Jesus Kristus. Jadi lemai tu, mai kita belum mati ke misteri Ta'ala. Ternyata apa yang nak ngeruh kudus. Tu mai kita ingat kalau Ta'ala nya tiga ikut tang siti aja. Pasal hari pemun subah nunjuk ke kita berkeni sidak bekerja sama ke pemayak kita. Tu sekedar tema tu ke ramai jaku kunci ungkup hari tik special begitu. Pengelurus ngah pengasih Allah Ta'ala. Serai Allah Ta'ala rindu serta ngampun yang megak mai pengelurus atau pengerentang yang nulung kita merti ke pengasih ngah pengelurus tiga wak begulai pemayak serta penyerakup. Santai Paul merasa rumahnya diau dalam pemayak penyerakup taruan ti Arab berguna balah Ta'ala lalu ya ngangau kita ngambil ke berserakup berkat nengah Kristus. Dengan Yesus, Allah Ta'ala merik pengasih ngagai semua orang.

0: kita diberkat ngena pengeredok serta kawalian dengan Roh Kudus. Jadi kena nyimpul ke hari besar itu, yang hari Minggu Trinity, tukar tiga ukunum kudus, mantai ke pemesai guna merti ke kawal antara Allah Ta'ala Jesus dengan Roh Kudus. Tu ngajar kita pasal pengerinduk, pengelurus, pengelepas, ngah penyerakup dengan pengharap kita dalam Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap, pengharap secara Rasul, aku harap kalah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria Dara Bungas, merisa rambau Pintus Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, bahari tiga yang kar baru ari pemarai, ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakin semua tidup ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin. Semayang peminta, boleh nimet Allah Ta'ala anak kita nemu pasal pengenduk Allah Ta'ala apai, lalu dibaik bersaum dalam Roh Kudus. Dengan Allah Ta'ala anak kita mai semayang kita dengan Allah Ta'ala apai, tidak perancang oleh Roh Kudus.
1: Ke Gereja Katolik, ngambil ke kita, sitik dalam pengharap kita ke Allah Ta'ala tiga oknum. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke dunia tu, ngambil kaya dilepas ke oleh anak ke dikirim ke oleh Allah Ta'ala apai. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke orang kengai nerima Allah Ta'ala kebenar, ngambil kesidak datai ngagai pemayak ngau pengerindu apai, anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke kita empu, ke bisik ngau pengerami Yukaristia tu, ngamik ke kita mandang ke pengerinduk tiga oknum, ngagai diri sama diri. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Kesidak ke udah parai, ngamik kesidak seruran gaga dalam penghidup tiba mulia apai, anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Allah telapai kemuruan belama, dengar semayang hari kami, tudah diri dengan Roh Kudus, jadi suak dalam tu, anak ada tunggal nuan dengan Kristus, Tuhan kami.
2: Amin.
0: Leteji Eukaristia, berberkat menuan Tuhan, Allah Ta'ala, dipengagak semua utai, laban hari pengeraja nuan, kami sudah menerima roti, jadi suak kami ngagai nuan, buah hari tanah ngau pengawak jari mensia, ya dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
2: Berberkat ni Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai, laban hari pengerajaan wan, kami udah nerima wain tidi suak kami ngagin wan, buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia, ya dekat nyadi airup semangat kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum nyadik ngambil kepiri aku ngau unggi kita, tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piri yang bajari nuan, kepuji ngau mulia namaya, ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Semayang tas pemberi, kudus meh maya kami tengah ngau ke nama nuan, kami bersemayang Tuhan Allah Ta'ala kami, piring dari penguat melah kami tau, lalu oleh piring tau, asuh kami nyadi piring tim ruan kanuan, dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau Roh nuan,
0: serah kati kita,
2: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita,
2: nyak sigi ngena serta patut,
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami, selalu ngode sebaran nur. Beri terima kasih ngagen wan Tuhan apai ti pemadu kudus Allah Ta'ala berkuasa serta meruan ketegal ngau anak ada tunggan wan serta Roh Kudus Nomehlah Tala Tuhan aja ukai dalam serakum gesiko mensia aja dan dalam tiga ukunum kudus hari saum pun ngau ayu ketegal utai tu dah dipandangkan ngage kami hari mulia nuan kami harap anak nuan ngau roh kudus sama pangkatnya alai dalam mengaku Allah Tala ketua tiamat serta meruan nuan tau disembah dalam genap bagi tiga ukunum kudus ngau arwah lalu serakup sidak dalam ayu serta sebaka dalam kuasa ti raja nyalai begulai ngau sedang melekat ngau semua ketua melekat kami semampai muji mulia nuan belama lama.

0: amat kudus tu Tuhan pun semua pengudusnya alai. Gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun ke roh nuan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyengkaruti lalu meri terima kasih. Meceh kia lalu nyawanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu mpak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah temu yang nyengkau mangkuk calis. Lalu sekali dah meri terima kasih. Ya nyawanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu hirup hari ya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagat tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Kami merita ke pemarai nuan o Tuhan. Lalu ngaku pengangkat nuan. Nyentuh akan nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyawa angin nuan Tuhan. Ruti pingdup ngecalis penyelaman. Merik terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua ngenuan lalu melawan nuan. Wati suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas ti penuh pegulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami todak tinduk belalak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasihnya ke semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat lakia. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau liajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyayat, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti pengandar tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang engki Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai saudara rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu ngau manah kebenar kia pemayak ngau penyerahkup nitih kepada kak Nuan tidup, lalu merintah keselama lama yang.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Aram kita yang beri tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala tumihya tinanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak kami terima tubuh Kristus, so Tuhan Allah Ta'ala kami mai pengerai dalam tubuh ngau semangat kami, lebuh kami tingaku tiga kunum kudus, timeruan kudus serta serakup tenda uliah diserara dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timada kuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan mai kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai peningah. Dia tu kami nak bor ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Nguasa mata pelajar STEM, TVET berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nugget KDNK penyampau RM282 bilion lebuh manggai pada tahun 2030. Nilai Madani mesti dikemaran ke media ramah nyeliah ke pemar dunia digital.

Dan kita isi berita. Komuniti Bumi Putra di Sarawak tidak boleh nak menguasa mata pelajar sains, teknologi, engineering, matematik, STEM serta mega pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya berguna nentu ke agenda transformation perkara pelajar oleh nyadi nyata. Ngaunya oleh nyeliah ke bidah ekonomi ti besar lagi. Enti pengerja pengawak Bumi Putra nak nguasa dua batang mata pelajarnya, pengerja pengawak Raban Bumi Putra berisiko nak tertangkup ke peluang kerja tim rimpas tinggi. Ia maksud ke jakunya dengan pesan khas berserimai ngau Gawai Dayak 2026. Berbangunnya ku ia pengerami Gawai Dayak dipedaknya di kerban ti berguna benar dikena ngedegap ke semangat ngedut ke pemanah kawal hati. Ia percaya Sarawak dekat terus entam serta tegap ngau penyerakup bak rakyat. Sarawak dekat nyingkang agar ngat baru pemansang ngau target pemansut kasar dalam luar KDNK sepenyampau RM282 bilion ringgit lebih manggai bak tahun 2030 hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13 Sarawak. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke pelin pemansangnya dekatnya di pelasar besar dikena nantu ke kuyang ekonomi negeri ungkup timpuh 5 tahun ke dekat datai. Tu berpelasar ketiga batang prinsip ianya fix, build and new dikena ngenegap ke daya penegap ekonomi serta mantu ngelengkas ke pemansang negeri. Caranya fokus ngagai pengawak ngelaku ke penanggul kudah bisik terus nampak menyulut serta mansia peluang baru ungkup ekonomi dunia. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Hari Gawai 2026. Berbangunnya Premier Sarawak madah ke pengerami ngintu Hari Gawai Tok Kelai terima kasih ngau penyerakup komuniti Dayak di Sarawak. Tok Sri Riz ngau pemansang negeri timaja inklusif ungkup semua renggat rakyat. Sarawak cukup bertuah laba rakyat ya seruran bergulai dalam kaya penghidup di lantang serta bisik pemain ya, tajapan berbida asal penatai jalai pengaram bangsa ngau budaya. Perintah negeri dia tu benung berjalai kami macam inisiatif pemansang yang kaum pelajar tindak bayar pemansang modal manusia ngau ekonomi baru yang merik penguntung agai semua rakyat yang kaum komuniti Dayak di menua pesisir ku ya transformation ekonomi berpelasar ke innovation ngau teknologi dekat muka mayu hakik peluang kerja serta ngangkat ke tikas penghidup nembiak rebak baru. Inisiatif ngau bantu pelajar tindak berbayar ungkup rakyat nyadi ke bukti perintah Sarawak mendiang serta merti ke guna rakyat ya. Kelimpah renya komitmen nyaga penglantang pemayak ngau penghidup rakyat Jemahila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sukahmas madah ke pengawak berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES di berengkah tahun tu mandang ke pemerat ke tinggi perkara pelajar. Nembiak Sarawak bisi peluang ngambil 64 kos sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, undang-undang dan psikologi tidak sedia ke Universiti Cedimpu Sarawak nak nanti yang ruang pilih ngau ungkus belanja tertinggi. Berini hari pemar konflik Asia Barat tika sumbangan keperluan asas Sarawak ungkup penerima ke patut megah udah ditambah tahun tu. Ungkup kategori ruang bilik RM1,100 setahun, RM600 setahun ungkup rakyat tetuai umur serta individu bujang nerima RM375 tidak sedia ke dengan application SP Global. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Hari Gawai Dayak 2026. Nyerombak ngau pengerami Gawai Dayak pergilah, rakyat negeri tu nak muai peluang berbeli ke barang tajak laun. Kelimpah hari berbeli ke produk mata, dikena manduk lawak, mensia mayuh megak ngambil peluang berbeli ke pakaian, dikena berami. Tinjau RTM, ngelingit batu kawah kucing, tertemu ke supermarket bak kandang menuanya agi dedat laban mensia mayuh. Sika orang ke berjual kari, Adeline Eli madah ke sidak nyual kari asal, nitih ke musim pengerami serta nerima peminta ke tinggi.
Peranak Batu Kawah, Muikim Aryang, begak nak muai peluang berbeli ke barang mata baka daging ngau sayur di sumai maya gempuru ngau diri sebili. Jessica Rukus ngemeran ke cara berkelimat dalam nyedia ke diri ngintu kawahi tajak pemacam bantu bisi disedia ke perintah. Pengerami kawai muka ricah ngau pemakai ke dinah baka lemang ngau ketupan tinya di pilihan rakyat mayu. Kita ada tahu benung mending ke berita lemai hari YFM. Nilai segulai sejalai ngau sepenemu nak tahu nak terus ditegapkah ngambil kerayat oleh napi tetiap pemar ngau berakup serta tuai runding. Kelebih lagi lebuh napi bermacam pemar kemayari yang kaum ekonomi dunia tindak menuku ubah teknologi tijampan serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Bak Jako Ari Wesak ya, madah kerayat Sarawak patut terus ngemerat serta ngetan ke semangat pemerhati ngau berbahasa ke pangandiri tudah lama nyadi tiang penegam pemain ngau penyulut negeri itu. Pemayuh pupu bangsa main asal ngau pengaram maka nyadi reta tiberga serta nak ulih nak terus dijaga ungkup pengelantang rebat dudia rila. Ku ia, hari wesak tu sebengkah pengerami tercukup saya reti laban mai pemain penyayau berbatak asur ngau pengibuh ngagai sama diri. Pengawal nguna media rama nak tahu nak ngembuan nilai madani bakal berbahasa maneh hati ngau pemaneh rama. Menteri Penyerakup Menua Dato' Ira Nago Dagang Bak Jakob ya nyerombak hari wesak madah ke pengawak berkena ke media rama mandang ke tikas penuai rundi yang mensia mayu. Tiap ikut rakyat ngembuan tanggung pengawak nyadi ejen penyerakup lalu ukai ngerembai ke pemenci. Perintah madani percaya dialog antara jalai pengaram nyadi pelasar ke berguna benar dikena negap ke penyerakup menua labanya nyadi pelasar ke madu mana dikena nampak pemerhati ngerapit ke serakak serta nernak ke bahasa antara komuniti ke pebida bangsa ngau jalai pengaram. Ku ya bersadung ke pemenci berita pelesu ekstrim Nisma ngau budaya ngakim dak berpelasar ke fakta nyadi pemar ke ditapik pa jaman digital. Dunia digital kemayar itu penyerakup ukai agit seminat diuji pa dunia nyata tang meka pa media rama. Siti po saja uliah nyerakup ke semua raban bangsa dan siti petenah meka uliah ngerosak ke penyerakup menua tau. Penglantang pengerindu ngau berbahasa ke pangandiri nak ulih nak terus ditegap ke antara komuniti pupu bangsa ngau calai pengaram. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah kenyak dikenal lentu ke penegap ngau penglantang negeri itu meruan dijaga. Sarawak nyadi contoh ngakai mensia mayu sudah mucur berakup dalam gaya penghidup telikun serta bebaya asia lari pengawak ti sama merti ke pangandiri serta angkun ke bidang budaya ngau calai pengaram. Semangat sekulai sejalai terkemeran ke rakyat negeri itu jadi pelasar ti berguna benar ungkup pemansang penegap ngau pemucur proses nampak menua ngau bangsa. Ia maksud ke jakunya bak pengerami ngintu hari wesak 2026 bak kuil Persatuan Buddha Sarawak di Kuching. Dikena ngujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Nguasa mata pelajar STEM TVET berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nagit KDNK sepenyampau RM282 bilion ringgit lebih manggai pada tahun 2030. Nilai madani nak boleh nak dikemeran ke bab media rama dikena nyelih ke pemar dunia digital. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu 31 Aribulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua koya rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena nabi pemar dudi ari ila kelebihagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020 berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri di tegap bisik ngolok pengeram itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah
2: jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumong Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kita kau pesan banyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke bangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita pikir pengupangan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngainak ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang kan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerikut suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social ekonomi penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngawna kaulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjang. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di Menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke data setiapnya mesti kat mendak. Akar ubi. Pihak mereka mesti kat ni jako ada wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke dia di Menolu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita yang agak tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya lebantu nang saranan yang berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisi bak belajar bak tika setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Lurijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai, ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat,
berjimat rezeki kita yang berjalai, tismak kita yang sudah kena. Sebenarnya yang anang berjalan kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebih megawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita. Hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri, kayaknya gerai lantang senang wan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong, kayaknya Keban Parlimen P2 16 Ulu Rejang.

0: Okey, hari Alex Wan ke jelema ngau mangka Leila BJ ya joget air pengayu. Jadi tengah malam tu lagi tentu kita bangsa ya dekat ngirup air pengayu. Malam 31 hari bulan 5 ya. Okey, jadi terima kasih hakim mendiang ke awak sada lemai di YFM. Jadi ke lemai tau nyeromba kita ke dekat nyambut dari gawai nadai program bagi ke entelah. Kalai pukul 8 malam tau lagi ya, kita sama mendiang ke drama gawai YFM. Okey, jadi dia tahu kita sama mendiang ke drama Gawai Ari YFM.
1: Nintiang tahun, apa yang duen suahmat belawak kai mata, terlebagi Ari Gawai nyu majak sesema. Ya suah mengenang niang inain duen, ngenang balanak ke gawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang inain duen lagi hidup subak, ya mendua apa yang duen mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari. Apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manu abak tanah.
2: Sunyi mat tau entau. Nanti nuan lagi ditau in induan. Nak aku tau teke diri beketau. Anak tuanya. Mayu tengnya meh. Sidaknya. Maka kena ada apa yang ada indah. Ya bisa ke kita itu lagi dia menua dia tahu. Nada ke si kau boleh mengenai ke diri mereka gawai. Dia pedak belanak orang bukai dia. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedak pulai sekolah. Naka me pengelantian hati. Nindun. Bakal ngelamat tahu me. Tentu ya pulai. Ngagi menua tua ada dia. Kadang lagi ingat kita ya. Ikat kenya di telepon dengan gaya. Madah ke diri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari maka tu. Lama pengujuang belanak ke tu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kena. Seminak tu memang ajak maka bisik maya gawai tu. Sino mat gak ku menang tu dah ya. Ti nadai ya nadai maka tu. Ya gak nak dapat tu nendun nendun. Apa maka tu di tu.
3: Pendun, ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai kau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh antik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke benua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
1: Meang baru datai bapala tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
4: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, aman apai tu nama dah aku datai piak. Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendung apai?
2: Ni. Akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
4: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
2: Dek nganjung
4: dek kodin. Bukan aku tu apai.
2: Ngah kai penyak menang. Nyu dah tua-tua itu demang. Sikit gaya ya.
4: Dah tu telepon lagi nuan nuan.
2: Kau nyak. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Yang tadi nama dah sonik ke. Iya,
4: ya tu tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik mah aku madah ngasa ya tamak.
2: Nah, kasih ya betul dah. Nama. Ni ke memang. Apa yang kita biar dek? Kumai ya.
4: Nah, tu. Kita beri kabanku tadi kesan babi.
2: Apa? Bisik nak tu kelawak tua lagi ni ya.
1: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngeras sedas serumah panjai berkawal ngau pejalai program Lemai 31 hari bulan 5.
5: Jadi lemai tu kita serumah bisi makai serumpu baruai seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngena gelalau nesau kita serumah ngambil ke sampal anang dak nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisi melalu ke petara berkena ke garis mana depan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
1: Apa induan udah nengya gerah hari tuai rumah dia ia lalu ngigap meng beguai mai meng ke pendam dulu paginya sedau nurun ke pasar laman ia segi nadati dekat begawai laban bayi ati ti sino nak ransi yang ati ia dekat ngintu warga wai ketahun tu.
2: Oh meng meng tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpu munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah nitih kurang memah. Ti nitih ke anak ti ku ditu. Tak lemau naga tanya. Minta dia lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku temai. Wah tua lagi. Buan pak tua aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyungai aku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tua.
4: Aku dia tu apa?
2: Aku dia tu.
4: Aku ada memang nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah aku apa? Alam dulu tua.
2: Marah memang.
4: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
2: Dian. Apa nadai ku ingin ingat ku mai Dian hari ini tu boleh Dian memang.
4: Ya, nurun pasar dulu ke tua beli barang udahnya. Alu ngetu buat pendam udah tu lagi.
2: Oh, nya dia ni buat jauhnya tuanya berkedah siang dia lagi.
4: Oh, au ni buat pasar dulu lah.
2: Ni buat dia buatnya kedah siang ti si jalan bisi.
4: Au au. Apa rupa amat ke babah jitu apa? Bisa mai dukuk nun tadi?
2: Bisa emang.
4: Mai ngomak tena ingat nun tu apa?
2: Ya, bisa itu nya dah tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman nun anak kita nya. Ya, pada adanya nya jiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia. Jiman nun tu jalan nun.
4: Au, au.
2: Ya, pada ada penam inai kita mang, mang. Ya, apa rupa amat tu? Ma berita nun nun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tuh?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dia nak dengar Rita kita, telepon ke kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok ke deh?
1: Dia murang, nama ke dia telepon buat lama apa, nama teka deh.
0: Nai, nada masalah aku telepon ke kita Nun, nyun lengau aku tu Nun. Mang bising aku di tuknya, ngau aku, kamu doa itu tak pasal apa beli aku tahu.
1: Ya nama mende telepon lama pai. Kami tu benar gawak tu.
0: Okey pihak ne. Aku tu pai kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelekak lama re aku. Nyon telepon ke kita aku tu nyon tanya ke kita gawai tu nyon pergi lah ke nyokak gawai. Padahal mu puak kita nuan.
1: Nadai pulai kami tu apai. Udah gemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu de apai sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pihak. Nai sunyi makan uang mang tepiak deh ura bukai penuh magang nun sida

0: pulai. Udah ke madah ke dek sarinya apai. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya madai dek telepon ngaso pulai. Udahnya kami pulai lagi. Baka kami menyadek mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nak nyamai hati ku apai. Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam menyadek bukainya pulai.
1: Iga gede kenya den nun.
0: Eh udahnya udahnya.
1: Nai, nama nun tak madam ke telefon lagi kak berendau ngendun. Halo berdau ke pejakuk ngebelau cok.
2: Nah, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau tak lelengau ke kita ikini apa?
1: Eh, namun nyinya emang ke yang kak penusah siku-siku. Nah, dah emang kita nemu nunnya ke. Dia bukan nemu mangah nun. Mangah menyadik dia nya. Eh, nguji telefon gigat ke tok. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau ah, apa bapak ku ikat sigat ke tau eh
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah apa ini apa nama ha? Apa yang aku tu belum gawa aku apa kali madana ngacau mayo aku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa bakal serinya dia nanya aku kemarin pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal kah? Kami sebeli ya 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bukan ini ke dah? Pulai lagi nak ada hotel baik lagi. Nak ada hotel belanja. Dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Dah apa? Gawak dulu. Aku gawak dulu. Bye bye bye bye. Soal gawak ya.
1: Oh, balat nak gede tu ni kan? Tak. Selekang ko nyo beti-beti manuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah ga boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
1: Nya aku mendah ke demang mang tu sa. Telefon ko ga genduan nyo munyi ke nama ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku lawan telefon ini. Kenyata tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu saya tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang, mang. Kenang kita nun. Dia nunda sidanya, mang.
2: Tak, dah pai. Nak ngawak mai pai tu aja ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
1: Eh, kiruh ke sidanya, mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Ngakil lagi habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu-nunggu ya, pai. Kau ngirup dulu ku. Dah, am.
4: Ba rumah panjai, menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seduai.
1: Nai, nuan je wat. Kumai kuno nak pulai tu. Muda kak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kak aku di pihak.
1: Lengau, nama terbaik nak aku.
0: Eh, mayu ame. Am nikit tu.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat ni pihak. Tahun tu, zaman arai mai bini gaya. Hei, sayau, sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja. Ngai, nai siranya. Malai, ku jako. Ya, mayu ah kenali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang kengai nai. Ni buah penindai tu orang dah ngai.
2: Eh, ya, sepai saya, nabi ni. Ya, kawan kalau milih, berat deh. Kumai merinca kita itu nun, kumai merinca kita itu berat deh. Ya, nama utai kenarai bilik kita itu, ah, nama kekurang ya. Ah, ya, ya. Ah, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya, nak tuleh kusida ya. Udu. Udu milih rindu tau kenyan milih ke menantu ke bini tau saya pak ya
3: ba ya inai kumai sigat lama gamanya kia mutua ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya kapaknya nuan nya bisa sen dipaknya nya tau me kudia le bisa pulai kau ai tau. Mari tanya ya buat mari bersaing sawah kapal. Ya, ya, ya,

0: penuh.
1: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuh baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuh baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kerita besai sangkai. Urang baruma panjainya neresiko na pansut medak kerita sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kerita, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa ngurang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
0: Sila ada tay cari tau. Apa? Apa? Tuk tentang tuk apa? Apa dua tuk kakak? Udah tuk lagi. Apa duaan? Apa duaan? Apa duaan? Kita dulu, kita dulu, dulu,
2: ni nama tak ada kangau kunuan tu ini ajak rau.
0: Nya. Sebenarnya, Rek.
2: Hah? Nay, boleh makan kita, Nek.
3: Apai, selama hari gawai.
4: Luar ni galak, kaya ku main guna mulai seru hari ni. Kaya kita pun ni ucap wakil, kita akai. Apu baru muat ucap wakil, akai lama.
5: Cuma hari galak.
4: Sama kita ngagaku ketundun ni ga aku mai kena pulai kita.
3: Sige pulai kami dua igat tu apa? Tanya tak ada me, sige ke rindu kan undek de apa? Sige pulai kami de, teh nak madah ke de?
4: Nama terbaik kita nun.
3: Nak tak mayu, aku tak baik kau tu apa? Utai kuliah beli aku, mainnya aku tak kata baik kau tu pulai. Laban bati kau tu, nak ngerundi yang mayu, mimik tak kata beli aku. Jadi aku puas hati apa yang sudah bertemu dengan orang. Nyalai aku tu pulai, jadi utai kemimik baik aku nyaman ke tempat kita.
4: Ini ngiranya luan. Aku tu, ni buah dia beli ke kita utai, aku nak kiru, nak ngira lagi. Utai keberguna baku dia tu, nuan balau cuk pulai, nuan pulai. Laki non pulanya cukup baku ni buah baik kutai mai dari pun cukup menduan. Terima kasih yang duan kita aku dah datang jaga mai pun duan kita datang balau cowok kutong aku tidur malam tu.
3: Oh baik menyapa ya terundi yang sudah bekerja pai. Terima kasih ya pai.
6: Nyama pai kami tu segi kena teh pulai kerja segi amat mayu lah mapai tang. Nyama tadi apa sih kau ajak di dunia tu? Nyama kami kang abas nuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mah apa leban nyak meh luar dari sini nyom berai ke kami tidak boleh gawai itu nyak meh kami minta ampun apa segi pulai ke apa ini rau dek ni memang tak ada memang nian memang nolong ko mai nian tay tempat nian mai anda bobo nian berkereta nian tadi ni kai lemen nian menya aku tay meruti meh cabai mai wah manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya. Bapak pai sabar setiap ni yang din. Leh? Ni bohnya haji ada. Ni tadi bisa ikut muda tadi rawah-rawah ngangau kapain. Bok tu, bok. Tu, capi ngedek. Kuih tu dia. Bagi kita. Si nyangkong. Mayu lah sangkong ke dia ni. Nga pai buah SPN ni bisa sangkong tu. Bok. Kita bok.
0: Apa nama tarawahnya? Apa? Nya. Baru amat mayu lah bareng beli ikat ni haji. Haji. Tak ada. Nak makan dua ni yang beli barang niat tidak berlama. Dia agak tua tidak menyadari. Patut ia beli mayuah barang. Ia gawa, laki gawa. Ia nak kalak kat nyangkuan kita itu aja. Nak bakal ikat tau. Tak ada ikat tau. Ya, capai lah bayangnya beli ketua tau.
4: Ya, baru capuah. Rame gawai tau untuk inendon. Sino ko ngenang ni luan tik nuan di besi di tau. Ya bro penuh bedi atau tahun tu nemang.
7: Selamat hari gawai.
0: Selamat hari gawai.
1: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngigak jereki ngapa mandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai mikitai. Tajak pihak ambil meh ajar ari cerita tu. Anak bercipir ngobalanak. Mimit atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerinduk kebalanak. ke pemaduk berguna balanya pulai ngabas kita ke paindai. Piamega anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, muan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, indah induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tue rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, muan

0: Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Kepa mana buka itu sudah terengkah pabila penayak kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambun Minta Keisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kau.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kita ke pesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita dayak mesti berubah. Berubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut. Ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebahagiaan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjang. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mega mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolakan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya laban tu nang serana nyama berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang nak kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong kayaknya Keban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu ambil usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lang lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepengen diri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku hari ke Kamis Bilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak aku sudah dadu kita di Miri kena 1.5 sampai dengan 24.5 aku sudah tu jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kita inklusiviti yang nyak mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama mula terbelakang ngau magang nintu gawa daya kata kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawa daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kusirat tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena nampik pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama tiga hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut buat akademik dan bisi jati diri di tegap bisi ngolok pengeram itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Cikgu Tumbau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak. Buat semua peningat

0: aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari.

munyi urang nya kenyawa nek udah nek mesia laban bisi pengawa bisi kerja ngintu gawe daya tahun kedia nya ka bangsa iban bangsa kayan bangsa melayu bangsa malu bangsa melanau bangsa selakau bangsa kenyah bangsa beate bangsa murut bangsa bunut bangsa kelabit bangsa kenawit bangsa melayu bangsa orang ulu bangsa cina bangsa eropa nya keseru bala pengulu nya kesampi bala kemiti nya ketiu aku cabu apa nyuan miau ngau selingau hijau manu jelayan miau adieng miau piring piring lapan piring keduran piring tujuh piring penuh piring lebat piring ketupat piring rendai piring salai piring asi piring tumpi lengan kanan ngaku mekai selingau hijau manu tawai kena ku miau petara sampai datai mansa ngabang dengan kibak ngaku mekai selingau hijau manu liak kena ku miau kita kedunga duduk tentang jalan nak ku busung lengah gunung ku nak tuleh lengah tanah nak ku danjan kadah bulan nak ku lusi ngali hari nak ku parai ngai lemai nak ku pambu nyebut ibu nak ku nyaya nyebut mentua laban pala ku dah tatak lah minyak bugai kaki ku dah berdiri di segi batu canai kuli ku dah tutup badik baja bilai lengan kanan ku dah tangga menteran sangkuh ganzai belakang ku dah tinggal serudang baju gajai jadi aku ukai muntis ukai mungkal ukai kebang ukai nanjal aku ganampung pantang belang pinggang kebelang aruh punggung aku ganunda adat surung keempat berarat naban kejelatung aku nunda aki kita serapuh kenyandak bunuh aku benda tajol lompawung nunda penti bui nasi datai ritisi lengi gadung aku nunda, nunda jaku antu abu datai rumunggu guluk pucung nunda kangau bunsu buau hari rantau palak lepung nya ketunda nya keteladan nya kecuan nya keteladan baka paku surung gelung baka tubuk suruh rebung baka wi tapu tali baka rutan tapu danan baka ijuk tapu pendua.

kita cari tanah bansut angka punggung ngeri lik mudik ngau bandung ngeri ulu undul ngau buang jalai kita ngabang ngabis ngabang lengis ngabang serta ngabang semua ngau induk ngau kaluk ngau anak ngau nubia tambit pintu kali yang lalu begiling tikai begiling bidai ya kebuta iring berjalan ya kekait tambit mak musuladan aku ngangau kurang depangau libau lendat biau takang isang bunga ngau kurang pangau lendat kebutungkat daun sabang ninuan gila gundi sepit api kebjari rangang-rangang ninuan keliang gerasi nadi yang bujang berani kempang datu au pemadu nama mansiang jelingau kebutugau mayung rambang ninuan sekurai gundai datai ditatai pelak ngerang kedua bali nama bungai nuyang manu biring sabun keliang bali lengang ninuan laja lingga tinggi merabung kajang ninuan pungga jelayan muda bulu ngena hijau layang ninuan pandek sergata manu jalek menang tandang ninuan lincing kuning berani kering nak kalan jelayang sumpiang dengah hurang bungangau kurat geluang batu nakuang nyingit nyinguang nyandan rabang ninuan ngelai tuai uran meligai besai bunga bungkang ninuan pau tunggu nubu batu galang ninuan tutung uluk gemung bujang menau gendang ninuan gelayan ragak riang geluma tua manang bungangau kurang tasiak iliak gigi gumbang bunsu ribai datai tasiak besai lempeng linang bungangau kurang dalam baik ngelah reni bujang senang raja kenali datai ritisi rian nandang bungangau kurang delangit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit menunuk tambit pintu labang.

Yang tebelian wi nyale aku ngangau ke petara ki petara ini petara orang kelia orang punya petara orang berani orang pegari petara orang kenama orang keberita orang pintar orang ketegal nyak ke petara lingil lagi anung petara rentap apa tambung petara muari penama lintung petara baleng balai nyabung petara gani anak cawung petara tugau mentua siung petara tangsri juga lagi tiung petara penglu liman yulau laduang. Yalah ku ngangau ke petara merina bungai ringkai petara minggat apai runai petara munan madi rantai petara ngumbang laki rabai petara melayu sultan brunai petara sun apai nyawai petara kenawang apai kiai petara temunggung uyung jauh lawai petara pengulu teduang anak talai petara mpaling laki sambai. Yalah ku ngangau ke petara mujah buah raya petara jawi palima petara pengulu nyadang apai benyap petara pengulu gramung apai melia petara temuungku, apai gura, petara bantin, apai renggap, petara jantiang, apai minda, petara pengulu empam, apai ima. Petara temuung banyang lagi jara, petara pengulu hitam, palak menua, petara pengulu judat mentua, pengaja ganda. Nyak ku kangau, ku besau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring asi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuek, ngirup urin, ngirup minikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita tara, udah semuka, udah semua, udah tubung, udah gempung, udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita tara, udah licu, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udan sepi, makai asi, ngirup pai, udah sengak, ngirup tuek, udah kenyang, tegang ngapang. Ya baru kita, ninggal kami ubat, serangkap genap, nadek timpang, pengaruh gemba tubuh, bisi magang. Meri kami tanduk rusak, keperiga, mayuk pampang, tariang utiang, babi belang, meri kami batu asi, batu ai. Buat pandai, buat pengembai, batu kacang, batu lempeng, ngambil kami berani, kami pengari, ngambil kami petueh, kami berimpeh, ngambil kami kaya, kami raja. Ngambil kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawek, boleh dumbek, boleh guung, boleh kerumung, boleh pendai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh sekiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, pertun saga. Ngambil kami mansang, kami nyekang, ngambil kami ngebuang, bakal langit, pusung, bakal bukit. Luar kami tuilak, bakal danau, tampak kami tuilak, bakal pulau, wek kami guayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, nadai apa, kup tara, ngambil kami mujur, nak telur, celap, lindap, nguan menua. Semua kami kengintu, gawai daya, tahun tu. Terima kasih.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai ngai semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, kiranya mai, lantang senang, wan menua. Oh,

Yang gaun lagu ke terubah ya tadi ya. Lagu gawan Raban Ortiz ADP. Okey, bajam ke terubah kita. Pemirna malam, malam mantar gawai 2026 ya. Hari Minggu kena ke 31 hari bulan 5 tahun 2026, 3 jam di konti Pemirna malam gau DJ MA TU di konti ya. Nampuang penuduk DJ Sam kita sada lemai 3 jam juga 6 gagai pukul 9 malam tu tadi ya. Ok, balik kita ke benda terbang. Di Bandar Kuching memesik hujan tadi wai ngarep ke so jimat kita ke benung bak perantau jalan jam kita itu. Kita kedengar kami di selampur bunda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih menyemanyu ya. Tentu yang manyu program ke diatur kita nyerumak. Kita akan nganti jam mangkuang pukul 12 tengah malam. Untuk kita nak ngeradak ke air pengayu ya. Nyangkung DJ MA di konti. Okey, kita terus sendirikan lagu. Kedisada Wat Sejelai. Ngau lagu ya mantar gawai. Kedua lagi lagu di sada Richmond Ucung Ben Charles Ngau Moji. Lagu gawai megaya merina kita di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendia Bahan. Oh ha!
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersah dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba. Berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri-beringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
3: Kucing 101.3 FM.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Kepa mana buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Ya, pesan dari Father Afron kita ke mulai ke diri di Padawan ya, sama gawai, okey. Bagaimana pukul 10, andur kami nabur ke berita malam hari YFM di Bandar Kuching Megak ke malam tu. Ya, bisa diatur, ianya pengawal berjalan berbalam manyuh. Nyerumba Waisak Day 2026 ya, benuh rami di Puak Menggeri kita. Tentu ya bala kita ke benuh Dereba jam dia tu sekedar jalannya benung ditutup sementara nyentuk ke program berjalan berbalam manyuh tu tembu diatur ya. Tanya pihak kita ke benuh Dereba dengan kami dalam pergabungan angkut. Okey, ngarap ke semampai bijima-jima tebal lagi ya benuh Dereba berjalan Pen Borneo kita. Jalan udah mana? Okey, jalan udah terang. Nyamai nur kita nya dreba malam hari tang anangnya kita sepedekat hati ejak ngenyak ke minyak kereta kita sepedekat kita nya meres motosikal kita ngambil ke laju sangkai anang auk kita ini tiah ke atur tikas penglaju kodah ditetap ke di menua kita ini mu engka malam tunya kita baru ke mulai ke diri ke menua neh nunda ku lagu ri Andrew Bunny James joget anang endak pulai gawai. Kedua gigi jauh lagu naik dinamik senang hati pulai gawai.

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau ku kuda deh. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendeng ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

Umur panjang, murah, rezeki lantang senang kita lebih ke ngerja pengawal ni tiang hari yang mehutai ke dipinta kita ya. Ya kepada berlaki boleh bini, ya kepada berbininya boleh laki ni. Betul ke? Pukul 10 dan lebur ke berita malam di kami di YFM tu lagu di sada Barry Presley. Ngau lagu ya tua kumang gawai ya terus ngau kami pemerintah malam YFM.

Jom kita di pukul 10 malam. Kita menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Tajak Sarawak diatuk nyingkang nuju pemansang Temajak Ngerembai pengaya adat gau main asal bangsa Dayak patut majak ditan serta dijaga ngambil raban anabiak ndak lenyau identiti. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah Ari Gawai Dayak disambut ukai seminak ke tanda terima kasih ke hasil padi ti diuliah tangnya dipelasar ke berguna kena negap ke identiti budaya ngau ngetan ke adat bangsa asal Dayak. Adat asal ti dikemaran ke kenyau ari dulu keliak Siti Ari Pesaka ke berguna ti patut ditan ngambil rebak dudi ari lak ngelala serta merti ke akar budaya Sidampu. Pengurami itu megak Siti Ari Tanda Pengering Sarawak ti berpanggai barayat ari pupu bangsa ngau gaya budaya ti hidup dalam pemaik bak Siti Menua ke dipegai Malaysia ti berdaulat. Ia maksud ke jakutuk bak jaku pesan Hari Gawai Dayak 2026. Kluster industri peralihan Bintulu tidak dilancar ke kena 11 hari bulan 6 tu dekat negap gagi penduduk Bintulu jadi hub industri gadung ke kuasa strategik Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bajak pesan Ari Gawai Madah Bintulu ditetap ke Forum Ekonomi Dunia jadi antara 36 kluster peralihan perindustrian dunia. Tungayan ke orang meranak ke pukuk Ari Menua Luar bisi pengarap ngagai potensi Sarawak dalam sektor industri jemahilak. Sarawak Datuk Megat narit gelombang baru meranak ke pukuk gadung industri ngagap barang ti maju ngau teknologi kurang karbon. Perintah Menua Megat Benuang berjalan ke langgur tungak kuing gas Sarawak ketimpuh 10 tahun dikena nguna hasil gas asli ngau cara ti strategik Seruan Meruan. Kenyau hari bulan 12 tahun 2024 Sarawak dah ekspor lebih 1 juta tan metrik metanol gagai market di serata rantau Asia Pasifik. Pengaya gas Sarawak dah nyungkap pemansang industri ngada ke peluang gawak ti bergaji besar serta mindah ke teknologi ngagai rakyat dalam menua. Rakyat dipinta majang ngetan ke pengelantang antara pupu bangsa ngau jalai pengarap tinjadi pugu penegap ngau pemansang Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah Hari Wesak jadi palan alai merti ke pemanah hati siru berbahasa ke pangandiri serta pemintar. Semua ulahnya agi relevan dikena lebuh napi manyuh macam pemar dunia kemaya hari. Pengering pemadu besar Sarawak enyak penyurakup ti ditanggam pupu raban bangsa ngau jalai pengarap kenyau hari dulu keliak. Ia mansit ke jakutuk maya ngintu Hari Wesak 2026 kediatur gerempung penganut agama Buddha Ortodoks Miri. ...265 ekor orang ke berjual bak pasar tamu Sibu Jaya nerima bantu peringkat kena berjual bakar dacin, meja ngau bangku dikena ngemudah ke dagang sidak. Bantunya disuak ke Adun Dudong Datuk Sri Tiong Kin Sing. Ia ngarap ke bantu tu oleh mantu orang dagang mit berjalan ke dagang sidak lalu ngaunya ngemansang ke ekonomi menua tu. Berbangunnya, Raban Bangsa Dayak tidak nyambut Hari Gawai Pagila di Lalau ngami ngintu pengeraminya ngau gaya ti lantang serta nitiah ke pemisi diri kelimpah Hari Anang Derba enti bisi ngirup air bisa ngau nyeliah berkena ke dadah. Lalu peranak dudung kebisi napi sebarang penanggul dipinta lekas nguliah ke bantu Hari Palan Servis Dun Dudung.
Dan ujung ke berita malam kita ke malam tu oleh kami di YFM Iban Kuching. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, Arbila Berita RTM Kuching, disalin Ailinda Suil. Salam Malaysia Madani.

0: Bah, bah pemasang menua. Koya, rebab mia patut disikap ngau pelajar serta pengelandia ke cukup. Kena nampik pemar dudi ari ila. Kelbiagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebo datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching, tuai pemegai menua nangkan rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal ba arus pemansang. Nambah kenya yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat ba sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembia di ngembuan rohani perangai ti mana serta pintar. Ngambil nak semina nyulut ba akademik dan bisik jati diri ti tegap. Bisik ngolok pengerami tu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Densi Tambu Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
2: Kami dari YFM Iban di Kuching.
8: Mari selamat.

0: Istri Aman 89.5.
1: Ya, di selampur benar kita Sarawak Bumi Kenyalang, kita ke hari dengan kami baru nguyang ke radio kita ya. Terima kasih manyo-manyo abang dah mending ke berita malam bagi kami di YFM Iban Kuching. Okey, bat jam ke dua tuai mai kita sama mending ke Jakub Pesan Khas Hari Gawai 2026. Keterbahaya mai kita mending ke Jakub Pesan Khas tu dikenatai ke tuai pemegai menua TYT Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar. Nangkannya lagi adakah di sempulang Jakub Pesan Khas Hari Premia kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Haji Openg.

penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030, adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif, pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat
Bumiputra Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputra berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputra agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, Gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputra lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Pergulan Sejarah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
0: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Sikit lagi perkara patut diperhatikan maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau.
1: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gawai Dayak di Intu ketanda terima kasih ke Asia ketau padi diulih bat tahunnya. Seriris ngaudunya tu udah deras mansang, mensia ukai seminak berhidup aritik bumai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tuk ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia padi tik diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji tik diterima ni tiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke, bagani cara kitai, manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami, ianya pengerami tik ndak nating diri kelalu berbelanja besai, bak topik gawai bajet. Terus bergulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Bak hari untuk jam kami datang baru bergulai ngau kita bak program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi ke minggu tu aku bisik temuai kau udah bermua aku Reverend Pastor Tony Maya dekat bergulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat ke kita sehari tu. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio Pastor Shalom nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih ya tidak lalu kaku datang ngai kunti kita puan pini. Aku berasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai kadanti-anti kita udah datai bahkan kesarito lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai Dayak ngagi semua bangsa Dayak di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu aku ngarap ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya. Puji Tuhan Puan Penny. Oh.
0: Amin, amin Pastor. Terima kasih. Selamat hari gawai kakak Nuan Pastor. Nah.
1: Ya, ya betul, ya, betul.
0: Kajak penari gawai program pelasa jurai 6.35 mengkang on Pastor. Nak ada kemisi gawai ya. Ya.
1: Mana hemat lebat tujuh kita nak ada tujuh bukai lebat kita ke merkat bangsa kita itu ke merkat semua bala kepeninga ya. Program pelasa jurai 6.35
0: ya. Nasi gamat ya terima kasih mega kakai semua kita bala peninga tajak penara gawai kita pulai ngok kami tetap hingga program pelasa jurai 6.35 nyadi ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pastor topik tua tentu hari gawai mega ngai nyadi ke tua beranau ke topik bukai bahkan nak tucun aja dan nak ngenang hari gawai pastor ne
1: ya ya nang si gamat ya
0: sorry tu topik kita gawai bajet. Nama tu kini nama utek gawai bajet tu ukai bajet gawai au gawai bajet. Yeah. Okey reti gawai bajet tu tadi ianya gawai tetap rami di intu kita, tetap ricah di intu kita, tajak pen ngenak belanja ke cukup, cukup aja. Ya kita nak ibu kelalu irau ke belanja nak cukup mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai. Laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi ingat tentu perambu bajet meh. Gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal. Lalu keterubah tok pastor. Nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke merambu bajet gawai pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. How? Jadi dia tu kita hanya udah beratai ba utai ke diantik-antik kita tiap tahun ianya bak gawai daya tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita ke nyambut gawai kita mesti ngagak perambu. Kita patut ngagak perambu tumu. Lalu tetap ke bajetnya tadi kena kita beli barang pemakai air irup tau ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke menua kini tamang biluan kita tamang bas ngau perengkap pengangkut kebukai kena kita kita mesti berarti kota itu ngau cukup diadu ke kita maya merambu bajet mega tuku ke ungkus belanja ya kamat ya awak ke bajet gawai lebih realistik oh reti ya nadai hidden budget tau ke bajet ti tersembunyi tu mega uliah nyawup kita itu ke nusun belanja kita atau ke bajet kita engkau sistematik menjadi au serta nyelih ke bajet ngeluai ari utai ke patut Lalu pihak mereka kita bisi awak mandiang karga barang rega tiket biluan kini nanti kita bisi merambu tumu pulai kelebih agai kage bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini. Lalu anang kita telunga-lunga kita patut berarti kita tu gau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyawab kita nak bahambis ke gaji atau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anang bertapat. Anang kita nyawab bahambis ke duit dan kita patut ngaturnya ngau jelannya. Ngemarat ke barang ke guna kita aja ke beli kita. Lalu kai utai titik dekat kita. Nanti utai nitih ke utai ke dekat kita umayu. Utai ke dekat kita puan pini. Utai ke dekat dibeli kita. Yeah. Oh, sampai kita hanya tadi nak tertagang ke diri kita. Lepas kita hanya terlungak-lungak kita beli ke barang ke nak patut. Kelebih lagi nanti kita mendak pangsa kita daya tau. Nanti maya gawain. Maya nyak kita ke beli ke perabot kerusi kini. Tau ke mayu megak. Nyo semak gawai orang tadi renovation rumah atau kengubah suai rumahnya tadi awak ke mana awak kena kemas lagi nadainya salah dah nanti tua mampu nadainya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih tang anang nyadi tu tadi nyadi ketatiang kasuah tuanya berat tu diari anang kita terpengaruh ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat ngasuah kita terpengaruh atau kita pejuah nyo ngelui hari belanja ke udah dah tuol kita ya lagi nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai bila budget gawai itu nanti letak apa baku ni ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisa takat ya bisa atur ke engkeman kita patut berarti ke anang kelalu ngemuan asayati pomo nemu pomo kakuenya fear of missing out retinya nangi ke diri nak ampir. Lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai. Lalu lebuah mendak orang bukai beli barang ti baru. Anang kan kita hanya tadi nyokal napat ya. Engkau dah nayanya tadi engkau ya bisik lebih lagi tau kanya tadi engkau tanya amat nadai kini nyak kebuah yang beli. Tang tua tu tadi nap ya. Ti kita mendak kita serumah ya. Tau ke mendak jiran kita kini orang kak beli utai kita kak beli ke kita. Nyak salah nanti utainya tadi agak bisik. Nanti utainya agak mana kena. Mia biar ti contoh bakal tren kemayari dia tau ni ya orang kebeli ke himpun baru nak tu jenama tu ngode wah aku kah menolak ngode nama sanoknya hanya kesalah kaku nak patut lah arti ya bak utai ke patut di kerja kita nyo nak jadi patut ya tadi ya sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet arti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat. Duit kan disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau. Ambil ke contoh, lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke mulai ke diri ke menua. Kereta kita ini nemu rusak kini. Tau ke ngena nyim tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai. Tau ke tadi bak pengerai ke tempu, bak pengerai diri sepiliak kini. Lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita. Serta belanja-belanja ke ngenyet tau ke emergency ke bukai. Sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai tu. Nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita. Kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai. Tau ke pengudah gawai kini. Oh anak kita itu guna ke duit tau ke kita ini tadi agak panjang tau bulan dia ni ya panjang amat bulan tu nanti udah gawai nanti mari kembali yang kita ini tadi mulai ke duit gawai bisik mempulai tumu bisik mempulainya tadi maya 31 lalu bisik begak pulai lawan lalu bak lawan ke kutuk bisik ngerampit bulan 6 lalu dia kita berarti ke panjang amat nanti kita keterima gaji itu jadi ajar kita, lalau kita, bak pelasa jurai 6.35 tu sama-sama mah kita belajar, awak ke kita tadi bisik duit ke penabat. Laban nama kebuah, ngai ke kita kada kumai selalu ngetup tunjuk udah gawai. Anang sekali-kali kita ngetup tunjuk udah gawai, kita mesti bisik duit, budget, ti cukup kena tai betapi ngau semau tai kada sebut ketua tadi.
0: Ya nya tadi bala peninga perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke meramu bajet agawai. Lebih kita nyebut peramu bajet tok deh pastor. Siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke seminak ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini dua kita gawak mere. Tu nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Apakah ratu patut amat diperunding ke laban nanti kita berarti belajar pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Ya kelebih lagi nanti kita itu tadi udah beruang bilik bisa anak 2-3 ikut kini. Tanya aku pastor, kati patut meh kita pulai ke menua ninting tahun maya gawai? Lalu enti nak ulih nak gak pulai, bahkan ni cara ngelimat ungkus tambang perengkau pengangkut.
1: Okay, terima kasih ke tanya-tanya penpeni. Sekali ke kita patut pulai ke menua, nintin tahun megawai, bak aku tuk berpanggai berkitai dirimpu, metau. Namun kebaya aku nyebut munyinya, laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing yang retinya bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik teka mulai ke diri. Bak sekedar ke bisik apa yang naik ini kagi dia berumah panjai tentu sidak dekat pulai ke menua nintin tahun ngintu gawai seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya. Ya aku dah lama nak ngau sidak yang bergulai tentu sidak lelengau ke menua lelengau ke apa yang naik ayah ibu kini kaban belayan kebukai kini. Ya, meh tuju kita ini tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi. Laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita, uliah mantup ke lelengau kita yang agak diri sepilih. Lalu, pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini. Laban gawa jauh hari menua diri. Tambah mega anak pun nyau mayu. So, tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu, bak sidak nanti kak mulai ke diri ke menua nanti yang tahun maya gawai berat meh belanja tu dah hata dia laba ketegal kanak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah amik ke banding yang ke gawak di Johor kini tau ke bak Kuala Lumpur kini tu dah ya tau ke di luar hari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini tentu tu berguna ke belanja tip besar ya mat kena sirai berbeli ke tiket pilu no? Jadi munyi kaku tadi berpangai ke kita empu matau kini ke cara kita ngatua dirimpu ke pulai gawai nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilik kelebih lagi pengudah habis gawai tu siti peluang ke mana nua kita mulai ke diri ngundang menua tang kingat ke dingat jaku aku tu nanti nya saya berat nyangka kita nak perlu pulai mas tahun sekali maya gawai pun pini ya. Angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai tau kabar hari-hari kebukai kini maya tu aku dah kebersimpan ke duit cukup nadanya nyalah dah bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua lalu nanti nak ulih nak ke kita pulai gawai itu atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai biar artinya
0: ya.
1: Lamanya tadi utai ke dianti-anti kita tiap tahun tu rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini ya.
0: Bekeni-bekeni pun mesti pulai
1: bekeni-bekeni pun mesti kita pulai jadi tu sekedar tiap utai ke patut diperhati kita nyangka tu uliah nyawab kita uliah lempuang ke belanja kita kesatu ianya beli tiket bilun tumu lalu kita berarti harga tiket dalam online-nya. Banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun. Nah, bilun kita itu cukup mayuar ya. Oh, bisa macam-macam bilun ya. Kemudian kena kita mulai ke diri.
0: Mayuar pilihan.
1: Mayuar pilihan. Jadi reti nyak kemurah. Maka pilih kita ya. Itu ngagai sidak kerja di luar menua Sarawak. Kau tahu tadi. Lalu kedua, maka uliah berkunci kini kita ya. Kereta mulai ke diri. Diri menyadik kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya nanti kita berandiang ke orang ke dia balai ulu sungai mulai ke dirinya tadi nanti uliah kunci mepiak ya kunci diri sebilik kunci diri menyadik kini tau ke nabung kini kita ya, nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai. Amik kebanding, 8 tahun untuk bisik 12 bulan. Nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50. Narap tuan ngau 12 bulan. Luang nanti kemaya gawai. Mayuah ya bisik 600 ya. Pamam itu dah. Tadi anak siannya kena tua ngelempuangkan dua tua beli ke barang kini, beli tiket piluan kini, beli ke minyak motor kini, tau ke kena tua nyata perahu kini, buah tuanya tadi jauh menua tuanya tadi Puan Pening.
0: Ya nyari hanya tadi bala peringah sekedar tips kenyangka boleh diperhatikan kita nanti kita nak tau nak gak pulai ke benua sikit amat aku setuju gak dengan luan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta semak jakut kita tu dia di Kuching kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini nanti kereta tuanya tadi lagi bisa puang boleh tuan ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama dengan tuan depan keretanya bisa kurang bimit lah belanja kita uleh ngelimat ke mimit uleh ngelempuang ke tati yang belanja kita
1: ya sikit betul laban lebih mana nanti katanya tadi nemu berguna kotanya lalu uleh bersawup ngelempuang ke belanja kita yang megak lebuh maya pulai gawai
0: ya oke okay. Harap ke tipsnya tadi uleh nyawup kita bala peninga sitik gig atau de pastor semua kita nemu semua kita ngasai ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi lebih lagi bak negeri-negeri besar bakal kita ke diau di Kuching di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh lalu nanti kita macam berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ke tegar rega barang dipelabak ke dekat iki berindi hari penyarut ba Asia Barat indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Fadilah Yusuf kala nyebut sebenarnya tu jadi koya tajak pen udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ketegal fasiliti napis minyak di rusak pulai ngagai batang jurai tua pastor nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati ke raban bangsa Dayak mayang itu pengerami gawai ukai seminat gawai tahun tu tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak
1: ok bisa beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu kangenan kutai ke tanya non yang tadi ianya tentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai tu tai ke patut penting diperhati ke kita kelebih lagi sidak ke bisi anak benung bersekolah kini ya ke benung belajar kini tau ke bisi agi anak miat ke agi nusu kini serta banjong ke anak ngagai taska kini jadi utai tu patut diperhati ke kita laban kita nemu utai tu ukai perkara mudah utai kepada kita piajak tang utai tu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai laban mayuah aku ninga mayuah aku meda tang dak semua agak pekerja pengudah rami gawai tu mayuah orang yang tadi nyokak berutang berutang babala bakiah berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai nyak keperlu kita bisi atul kuaku buat setiap pengerami gawai itu awak kedudi hari ia nak ngancang kita berarti kau itu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nyak nak diperansang laban ia tahu natiang kita dudi hari ia tahu ngasuh belanja kita nya tadi nak stable laban kita nyo dempak kita dulu nyo kena kita dulu belanja ke bukainya sebedau datai no maya kita ke terima no maya kita ke dibayar gaji jadi utang dibayar kita nyo timpuh kepanjaya laban interest tau ke anak utangnya cukup cukup besar tau ke cukup cukup natiang kita laban nama kubah kita berutang ukai berbeli ke rumah ukai kita berutang berbeli ke kereta semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai tik kelalui gak tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut jadi anak sekali kita belah peninggal kita patut meramu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu jadinya tadi setipak ngau munyi ke jakut dalam 3:9 lalu kemesai ke Tuhan ngana nama utai titik kemisik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut kau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita.
0: Ya, bala peningah hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati keraban bangsa kita Dayak. Maya kita ke dekat ngintu gawai hokis minat gawai tahun tu tamagak gawai gawai bak tahun tu dekat datai atau boleh nentu ke kelangsungan kewangan kita serta tamagak boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu dah lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru bak jurai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita lagi bergolongan kami buat program Perasa Jurai 6.35 Sarito. Kita berjurai ke topik gawai bajet. Lagi bergolongan aku buat studio Reverend Pastor Tony Amaya. Pastor Tuan Nampung Baru Jurai Tuah. Tu hari utai ke diperhati ke aku metod eh Pastor. Konsep gawai bajet tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengerami besai ke bakato. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita itu nang tebal di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamu orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang ngai rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita ba habis maya berbeli ke barang pemakai ngau mega ai irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti ngeluar ke belanja lebuh berbeli ke pemakai ngau air irup.
1: Okay, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita ke ngintu gawai itu kita patut ngukur baju di reo. Kita yang sekali-kali kita berbelanja lebih hari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut kita selalu berterima kasih semua utai dari kemisik kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita yang semua utai kedebeli kita yang semua utai di kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia itu selalu berukur ke tau ke utai ke dipedak kita nyetari selalu kak bertapat ke bebeli kutai. Ane yang kita nyetari nyau bertapat bebeli kutai pakai utai ke dirup ane yang sampai temu teh. Laban nama kebuah laban ti kita nyau sampai temu teh sampai kita nyetari empat luak ia tau ngasuh tua tusah lalu semua utai ke dempak kita nyetari ia utainya dibeli magang lalu empat mehutai ti utai ti ngasuh kenyang kelebih harinya maga kita patut berarti ke dalam setiap kita berbelanja laban buah kita berbelanja ngau jalan ya dia kita dekat kenyang ngau mana dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati laban memakai kote dempak membeli kote dempak nitiah ke budget ti udah diatur kita ngau cukup jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal ngagai kita kepulai gawai ngagai kita kenyambut gawai baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat utai kini nitiah ke utai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya lalu kita ngasai ke utai ke dikerja kita maya gawai lebih kita nyambut ya kita ngau ati ti lantang naban kita makai pemakai ti cukup berpengerai ia mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita kita nemu taika dekerja kita hanya ukai pulai ke penuh sehba belajar.

0: Tadi sama-sama meh kita berarti ke sekedap perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita beli ke barang pemakai ngau air irup maya gawai tok kalau peringa atuk tanya aku ke penudi tok pastor bahkan ni kita ulih rami ngintu gawai ngena bajet ti cukup cukup ya.
1: Terima kasih utai ti pedak kita lalu utai ti patut diperudi yang ke kita ianya fokus pengawak ngabang ngagai pangandiri kini ngagai kaban belayan suku juru ngau bala bakiah kita labannya cara kita nya tadi ngampit ke kawa lonya maga cara kita nya tadi mantut ke pengelengau kita ngagai diri sebilia fokus kita maga ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang kangintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja. Jadi kita ikan nyambut gawai itu anang ngasuh kita nya tadi stres. Lalu membeli kota ikan patut aja. Anang sampai kerpai kita nya tadi nyau kusung nganti ke ujung bulan nyau mantap kerupuk. Namun te mantap kerupuk ke kunya kita nya tadi nyau puak maya gawai. Anang puak sampai gawai au. Lalu kita maka patut berarti ke anang segau-segau maya kita ke ngintu gawai tu tang kita kena ruang ngau peluang tu makai begulai ngau jalan ya serta rami diri sebilia lalu ngau cukup belanja munyi kebak pelipi 4 kenteran ke 11 ya madah rasupol dia madah awak ke kita selalu ngau saya ke diri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita lalu kita percaya lebuah kita yang kerja tu gawai tu bisi erti bisa utai ke ngasuh kita yang tadi ngasai ke gawai itu amat-amat disambut kita yang kau cukup gagati Puan Pini.
0: Okay, terima kasih ke Saud bak tanya kita ke penudinya tadi nadai hamayu lagi awak aduh kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua bak topik ke minggu tu.
1: Oh, simpu aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak ngagai semua bangsa Dayak kan nyambut hari gawai Dayak. Jadi bak pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita akan berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita dekat ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pihak mega gawai mega nak nguruga belanja kita nak nguruga bajet kita tang kita patut gawai ngau jalan ya. Bak topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet kau tumu lalu awak ke bak maya gawai kita nak berbeli kau tak kena patut bukan nitiah ke hati kita tang nitiah ke pemisik kita lalu anang berbelanja secara paksa laban ti kita berbelanja secara paksa kita dekat berutang ketika dekat pulai gawai lalu anang maka kita bertapat berbeli kutai ti ngasuh kita sebenarnya yang pala utai dia tu jauh mau magam malah peningau jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih diri empu magang lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai daya ianya malah menjadi kita ngabayang ngagai pengendiri munyi kaku tadi kita hanya tadi mantut ngelengau ngagai diri sebilia diri serumah kini lalu intu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita hanya tadi lalu jaga pengelikuan diri lu serta mega jaga pengelikuan orang bukai mega. Selamat hari gawai ngagai kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul nuannya tadi pastor bah topik tu ke sari tu. Jadi bala peninga ngarap ke sekedar perkara di pejurai ke ulih nyadi ke lalau ulih nyadi ke tengau kita ke lebih lagi maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru dengan pastor nutup kita bersampi.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah Nuan Tuhan Jesus. Dia sudah ngiriang kami, dia sudah nyertai kami. Pak program Plaza Jurai 635 tu, awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat negu, amat ngubah hati setiap ikut bala peninga kelebih lagi. Pak musin gawai Dayak, pak tahun tu Tuhan Jesus, awak kenuan ngelindung, nyaga, nguta kami, lalu baik kami datai pak tempat kau ditujui kami ngau selamat ngagai bala ke pulai gawai lalu pian maka awak ke pengerami gawai tu ianya mai berkat mai pengelantang mai pemaya agai setiap ruang bilia. Lalu kami percaya Tuhan, bak maya ari gawai tu, Tuhan

0: deka ngayang ke pengasih nuan, lalu kami berterima kasih ngesemultai kudah diuliah kami ngobak tahun tu, ngobak tahun-tahun kebukai, megak Tuhan selalu ngau kami, selalu berkat ke bangsa kami, lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampur menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau ke nyambut gawai Dayak tu, au ke kami penuh ngau ati ti lanten. Terima kasih ya Tuhan tu sampi kami, terpinta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami dap sampi. Amin.
1: Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Jadi bala peningan gautuknya nak program Pelasa Jurai 635 ungkap kami ngutuk beri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nang iradini alain dua kita berjimat lebih mulai ke diri ke benua, lalu berjimat lebih mulai ke diri

0: Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngempat na Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngempat Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Baca Kuya.
1: Ya, bermacam tesen main ke diatur bar rumah-rumah panjai. Okey, kita ke benung bergemburu bar sebelah ruai. Nyedia diri ya. Ada ke rada ke air pengayu cun pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okey, jam kita 11:23 minit malam. Berhati dulu gaya hari kita untuk malam tu enggak tumbuh pagi lagi. Nadai hujan di benua kita. Kucing Serian Semarahan, Seri Aman Betung, Serikai, Sibu Mukah Kapit, Bintulu Miringau Limbang. Mana hendak rindu kita ngintu pengerami mantar gawai neh. Okey. Tasik kita bergelombang 1.15 meter peninggi. Angin berpupu dari barat daya. Enggak pengelaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam. Kesuah pengangkat enggak penyelap di belakang kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, game bila kita enggak lagu-lagu gawai ungkup ya malam tu lagu ke disada manca enggak lagu ya bujang semalam maya gawai. Kedua lagi, nginjau lagu dari Ramles Walter, Richah Gawai.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

Ya, mana kita ke lagi dengan kami pemenang malam ke malam tu berkali yang berkaban kau DJ MAD Konti Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Ya, terima kasih menyuh nangkan kata lagi setiap lagu gawai berbaji sesigat lagu kita nangkan kata lagi ya. Udahnya kita mending ke Biau Gawai Dayak dikenatai ke Janang Ensirian. Dikena kita sama nganti jam ke Cuncun Mangkuang pukul 12.30 malam tu lagi ya. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, pagilah bertemu baru engkau DJ MA Pemerindang malam ya. Sambang itu hari gawai, engkau hati ke cukup ya lantang, sambang itu ke kau hati kita sekaban. Teruslah kami, YFM, segulai, sejalai, jangan lupa untuk bahagia.

好，哦好，哦好。Nyalai satu tuk aku ndak kebulok satu tuk nete bunso batang adat dua tuk ndak kebulok dua tuk kita kena bakal ada sokat tiga tuk ndak kebulok tiga tuk berenak dengan pun sempekat. Nyalai tiap tunya kena empat dia kena ngingat kadat pangkat rekaya lima tuk ndak kebulok lima tuk kena ndak pengawak tuai kalia lemak jaga. Enam tuk ndak kebulok enam tuk kerja cuan kita bunso tu juah ni tuk penumbuh. Batang kerja nyalai nak kubusuang ngelambuang gunung nak kutolah ngelangah tanah nak kulaya bekalih dunia nak kutumbang ngelangah ngelayang bintang nak kudanjan nyengkuran bulan nak kulesin curi hari nak kunyaya berpindah menua nak kubusuang ngelang laya ngebau keselan jauh-jauh manuk bandar. Aku kan ingat, kadat minggat, laki jara, nampung, adat janung, gasing gila, ngirit, adat abit, lang bandar, no sun, adat pun, laki muna. No duk, kadat tanduk, berjuluk, pangkat kaya, ngirin, adat bin, gila menua, nyadung, adat demung, laki reminda, minan, adat letan, rekaya dana. Nyalai nak kebosong. Lasi berbadi, ngebau, keselan jauh-jauh, manuk, pungkak laki, demua, ketak semuka, duduk bandi. Aku guna adat akik kita yang tahu lenggan ngeri anyum bujang berani bang berdelang besi kun mangkuk bumi. Lentung rekaya muari guang laki sendi. Nyok kena ada tundok keteladok kecuan keteladan ketiban hari keliak jeman sampai ke diari. Aku nyundang pantang belang pinggang ke belang nyemayang punggung nondok adat surah keempat keberadat nesi jelatung nondok penti antuk rasi. Datar RTC lambur gadung nondok jakuk antu abuk datar monggo golok pucung nondok kangau bunsu buau are rantau palak lepung nyalai lamok kaki kodap dere de segi keramai tikai anyam perampu aku kemiau kita kudugau duduk bergolok tang sayau me terintia putiang dabo mabuk engko tu ndak pandai ngaro berita ngatur leka jakuk laban aku ndak tertundok ke surau nyawa ngat niang temenggong ko. Gak kita belok dengar berita orangnya dan terlebok ngadu ke menua ulu sempal semilu batu bergerogu. Terlebok ngerasik menua ili alur ini gumbang pupuk terlebok berkasih keterinti babi induk ngatur layak ngadu ke penyaruk nyimpul temukuk ketungkah lambuk kita baduk besaru main berserang. Nyalai lamak kaki kudap diri di segi kerembai tikai anyam dua aku ke miau kita ke kedua kau duduk bersemuka. Tak saya om terintia puting dah bos lekau angku tundak pandai ngerambai jakuk tuai lekau sempama. Laban aku nak tundak ke surau nyawa ngek niang tun juga. Apai tan seri linggi. Gak kita belok nengah berita orang yang terlebok ngadu ke mena ulu sempal gerugu batu segala terlebok ngelasik mena ilik arun alur ni pasar raya. Terlebok jaya yanan ke tanah Sarawak hari rusak Indonesia. Terlebok jenti ngadu ke negeri mangkuk mumi. Nguasa menua ketungkah menua kita akan berdeka boleh bersinang lambang kenyelang. Tak sayau meterinti yang puting dapat lancam tudah pangan tundak ngentis nyaris inggar depan-depan. Dia dengar kita mensia di sebuah menua baru singkong mega bersimpan nak bunyi suara nyawa ngik. Tan Sri Celestian Ujang anak jalan. Lebuh jaya ada panah ke perintah ngerah iban ngikar NCR land ngukur sempadan kampung puang. Agak begau aku nak tertunduk ke suara nyawa ngik lamambang baja sedoi lamambang sumuk orang sebutan ketiga lamambang lau ari batang raja nyepan. Sedok kenal lamambang kita bilang di pelandik ke iban. Nyala inti kawai rukan malah sedok kudah nyaya lamuk danjan sedok au nganjung garung ranggo sembilan. Inti kawai umai sedok tok med ngumbai apai sigai raja sempulah kenal orang keberumah di dengau nuyan merenggang. Tak sayau ke terintia putih yang sari dabung gegeng ku undok nekis nyaris inggar rai-rai. Dia dengar mensia sedoro sekayuk muno dia baru singkong minggu ngeledi ke miau ke tak ngusulan jauh-jauh manuk seriban padi. Ngerimbai kita ke melah gawai ngintu pengerami itu ndak semuanya ngusuran nyawa ngit tan seri liau mugi. Ia gandang kepala kita daya subuk menteri perintah kunci jayah yaudah dipanah ke perintah nyaga company karan api. Agak ketembai nyade cermin DCCI. Nolong ramai ke ekonomi, ngolo ke iban rebat dodi, nyapai pemansang pengawal dagang.
nyalah lengkau ke kita jakut nyok. Dene nyalah tersau itu anda bilang. Nalah tersau jakut nyampau nondok ngebau lengkau jawab Semedang. Dene nyalah tundik jakut siti nondok kelai apai majik kenyerorik bobo dorik bengat jahit timpan serengang. Nyalah lamak kaki kau diberi di segi tekai kerembai anyam pajar aku ke miau ketak ke kedugau duduk melasar. Miau kita ngusul niau hijau manuk borek lelayar aku ke nondok adat nian tigar kebok nian tigar manya. Entik maya berumah. Ya dulu nere kakah nonton ke pelasar. Entik maya bomai ya dulu ngerumpang tatai mabuk kampung luar. Entik kebok nian tigar manya. Kita ke sama ni ngau orang ke cukup pintar berumpang sengal layar nenggang. Lamak kaki ku dah berdiri di segi tikai di kerembai. Anyam satu demo ketak semuka duduk seribu aku ke miau ketak ngusulan jauh-jauh manuk pipit entu. Aku ke nondok adat akik kita ke pedaman tigo. Nyalai niang akik kita ke pedaman tigo. Manya. Nanti maya berumah. Ya ke dulu niri kekah nonton ke pramu. Nanti maya bumai ya dulu berumpang ke tatai tanah ulu. Kebok akik kita ke pedaman tigo. Pemaduk sikar lomor satu berumpah ulu paku ramawang. Lama kaki kodap diri di segi tikai di kermai janet anyam sarok mo kita kebetungok duduk tiban balau iban. Aku ke miau kita ngusul jauh-jauh manuk jalayan seriban. Aku ke nondok adat akik kita kepada mawat apai saban. Nyalai mawat apai saban. Nanti maya berumah ya dulu neri kekah lamok tebelian. Nanti maya berumah berkenyok ya dulu berumpang ketatai tanah nyepan. Kebok mawat apai saban berarti nyiliki udu tajam pandai di cunggai tunjuk kanan genggam lengan. Landiak nyamban batak krian kesekilan menjai berang. Nyalai tak kenak-kenak cunggai panjai jari kebok aku miau kita ngau selanjau jauh manuk jalayan tekorok. Nsarok mua kita kekumumuk duduk berkelingok maik betis dari kepedis ngarung ketapok dada tak berasa balak nyedok dalam dari keberendam gelau terbunsok. Nanti dekak. Tahu ke kita ngelok aku ngai jeliu betoto ikan beledak? Pedak dia kita jeliu betoto ikan beledak. Nanti kulu yang ngejo nakak gerugu batu galang berpangkak. Nanti kerik kilik yang ngambar ni pasang nguok. Nyalai kita ke belak ningau berita gemian ikan beledak. Ndak kalau meniti kenyawa dari jengkara layar tujulok. Nampuh rebok tamak sengok kerikelok bubur rendam. Tak kena kindang pusingan lengan kanan jaring engkang aku ke miau kita ngusul jauh-jauh manuk labang. Aku nsarok mo kita ke petungok duduk merbangkang naik betis dari kepedis keru tulang. Dada tak berasa balat bimbang dalam budu berendam lempuang balat meradang. Nyalai medak aku kesombong bakal kena masa tuguang tekam pengabang. Nanti dekak. Nadai ke salah kita nyemok aku ngejeliu betul-betul ikan terbalang. Padahal kita dah kemian ikan terbalang. Nanti kulu yang ngejo nak kerugu batu galam lintang. Nanti kelik ngambak renik pasang ulang. Nyalai kita ke belok nengok berita kemian ikan terbalang. Nak meniti kenyawa dari jengkaya jengkara layang midang. Lebuh jawang nyaruk arang begau nyaruk amau nutu abu maya tegalan. Nyalai nyerita petang di penyerang rumah. Lelengi lemai kemari di aku ningo sedak kenbia tak raga banti anti sedak ketuai berkumai berbaik-baik. Debai sedak aku ngalo betul-betul ikan lansi ngempas diai ria menunggang keno. Gago me aku ketawa nelengak kerasok sengkik ngeli demok aku rago panggong sintong baik aku lanji. Datai dadian nadai aku medak kepai ikan lansi ngempas diai ria mendalam. Tangkadon dan nyok jedok kita tuk diayok. Kira gelok orang ngagai pelambok tapang pelai tumbuh ke diri-diri di menuili tepan manyi ke peseni nampuan dan. Nyalai lemai kemari nyertari kemari sabong lindung di pertang penyarang rumah jebung kami detuk dengar kau cedek kenemia tak raga bakal kawong cedek ketuai berkumai-kumai serimai panjuang. Debaik sedak ke aku ngalo jaliu betul-betul ikan kolong ngempas di lepung pelok kerangan. Nyalai gagong ke aku ketawa nerengok kerasa ujung dabung. Dia baik aku lanjik demok aku rajak teragak di panggung aku ngasih tu. Datai dia nadai aku medap kepai ikan adung mandik bercimbung. Ngempas dendung di lepung palak kerangan. Kadang nak kita tuk dia ayak medung. Digelok kurang gagal pelambok. Tapan bertenung tumbuh di puncak ulub darung tikam tempalung lempai gulung tali besaran. Nyalai lamak kaki kuda berdiri di segi. Tekai di kerembai anyam pesit nyengkang kebulang ngensit ketombit aku ke miau ketak ke kedugau duduk berpingit.
kita kemai ate kako balak riau do gaget melo gawe dayok ngintu gawe benasit. Aku ke miau yang semang kita arah belakang ulang tumbit ngambil ke yang tinggi kita nak balik. Nak mai ate berbalik ngeransit mimit. Yang kagam kita nak mai ate kidan tajam ripnawan gansai beruit. Laban biau aku tu. Bukai biau ngepok biau biau. Tu guna nak biau apa ya sabit kayat ancong selom berbelit ni orang kelandik nyayat langit. Besaku merapiat sesta nak dari sapa. Nyalai lamak kaki kudap diri di segi tikai di kerembai perampu seribu demo kita semuka duduk nunggu aku ke medak belakang kita ayak jang. Ndang mengkang kinang-kinang tinggal kelatang baju beludu kita ke petungkat kumat besi sentuh kita ke gagaria recah hudu. Kita gamelah gawai dayok ngintu tahun baru. Aku ke miau yang semang kita ke gulang dok ngetu ngambil ke yang tinggi kita ilok dan menyedi. Nak mai ati kudik ke berbalik ngeransi udu yang ganggam kita nak mai ati tajam mari balan besi skru. Laban biau aku tu ukai biau piau biau sengapa aku guna nak biau raja sentuku dokumar beku bunso raja petara. Amat terdapat juga bakal kena supan tu dah pangan tu ke miau kita ngeselin jauh jauh manuk jelayan. Semua bala dayak tukung iban nari lunuk nyentuk keberam. Aku nemu kita dia tu udu rindu berimbai duduk ngendam. Berparang ke belakang kerikai kanan bersolo rindu upangan. Aku ke mendak belakang kita orang balai ban mengkang kinang-kinang tengah kelatang baju sulam mendak punggung landung kita ayak medung. Mengkang berjuang bedung lampit Jerman. Mendak jari empat kita meruan bertungkat kepian nawik dawat pakau bersuran. Mendak yang kita mengkang dari belakang pulang ke kanan mendak balai kita. Apalok kita ibu mau lengok-lengok ujan sugo ampar leko marik merejan. Ngambil ke yang kita nyelok, nak mahi ati jai ke kudik ngeransik kidan. Yang antung kita nak mahi ati kena tentu nuntung di perambu papan di balan. Laban aku ke miau kita ngeselew jauh menuk jalayan. Kita ke berami ngintu tahun baru gawai ban tu. Bukulai ngedusun kedazan ngintu gawai keamatan. Kedua bangsa kita ke ngibai ke gawai besai kita iban bukulai ngemnyadik kita berdayuh. Kelabiat kenyah ngekayan. Nyalai nak kebusung layak lelok aku kemiau kita ngeselin jauh-jauh manuk jalayan kurok semua tukung iban bala dayok hari lunduk nyentuk ke sabok. Hari limbang nyentuk ke gelenggang batang ke lekok. Aku undang nemu kita rindu duduk tungok berparang ke belakang kerikan bedok rindu solo rensiang berbedok. Bedok belakang kita ayak jang. Tak mengkang kinang-kinang tinggal keletang baju tayok medok punggung landung ke kita ibu medung mengkang berjuang lompong lampit tempok. Medok jari empat kita meruan bertungkat ke pin naik dawat pakau lama. Ngambil ke yang tinggi kita nak mai ati jai ransi jidok yang antung kita. Nak mai ati cemuru nonton di perambu papa rasok. Laban aku ke miau kita ngeselin jauh-jauh manuk jelayan tekorok tu. Kita ke ngintu pengalami hari gawai dayok. Maya tu tahun 31 hari bulan lima. Ke bersolo keramai jaku segulai sejalai ngangkat kemai lama. Nyok kebuah kita kepada tiap-tiap buah rumah nesau kaban ayok ngami kenuntung di kandung papa rasok di batang gelenggang Sarawak lelingok. Uji tentang dia kita ngupu bulan mata medok ngami ketembai kita medok manyuh putih dipakai barang pok. Tau kai seminok nakaknya ngami ke kita oleh muai penyerkang ngedup ke penyerakup lalu metul ke kawul ngami ke simpul nak tubukok muai penyerentok. Padahal kita lak pemanyuh pengabang nyok petang manyuh diketupang bungai lengok. Nyok kelai kita ngintu tahun baru gawe dayok. Padahal dah nak rakung kenyalik liok ke pekamal lingok-lingok nerimok gelok bujang burung kenyalang. Nakah-nakah ke pemanah penduduk kita orang kena timang aku cukup terbilang pansuk rita itah. Nak bakal gayang tapang sesanggau pun dibun pasun merah mata sekilung tedung nagap sapa batang tansak kenyalang kenyalik raka lantar kenawang gular biso. Dan ke berperugan berpangok tiga di depan korona ngait ketada ngeluang lingkang. Nyalai ngambat sedap bulan pernama bernyawa usuran kelo-kelo mesan kebesara tali tekang. Ukai nari kita kenuntung di perabung rumah raya aku minta sumpah lalup samping agai petara. Laban kita itu udah rugi munus renti babi sekali sepo udah tumbang petugang labang manuk bandar. Padahal dia kita kota penglalu ke pekamal lendu-lendu bokir cenagir ngambil gambar tedung balu mantuk ngejo. Padahal dia rumah dia cukup manah.
tampak berendah di Pandan Lampung. Lebuh banyak petang ni lah tahu kita nginjau lembaba lau angkat ni mang entak ke batang tungkat bolu hantu. Awak ketindai ngangau taro bonsu beko ngambil ke kita geranya main minta kayu suman lanan kayu goro bekas untukku. Nyala intip umai lah kita tak berasai ngulik sempulai pada poyo intip dagang tak berasai tak upang kita. Nombang ke gudang ringgit kubun intip bersekolah pas perso masuk yu. Nyok baru kita lanjut kira besi penemu lalu daripada korang bagai ulu gagang tumpang. Ke dia tau baru ku miau kita ketuai ke perintai duduk semak. Bertau ngesedok ke darah berbak ngesedok ke nembiak aku keksal dijungkal rentak-rentak dada ke berasa ke ngarung ke kecak. Dalam keberendam kerak-kerak ku aku miau kita ngeselia ujau manuk jelak. Tang ke penemu orang ke mansa baru rebak orang ke biak. Medok kaki kita siap berani tadau sebaka tiga bersepak. Kau sedok endam jalak bayak boyok anak bujang senang. Agai ke aku miau kita musel jauh-jauh manuk kakao. Kau aku ke manuk kakao. Tang ke orang ke mansa baru penemu rebak ke maya dia. Medok kaki kita siap berani tadau peranggu tiga dilah pecah berjang santor. Kau sedok ya tuk musel jauh. Ijau manuk entis kakao. Pemaduk nama Birian Kurunggang. Nyalai kenak-kenak jari kibok tunjuk satu aku masa kita ketuai ke perintai duduk nunggu dulu aku miau kita ketuai. Dia panah ke perintah lomor satu nemu. Miau petara kita kenyadi konselor balap mancar kaban pengulu. Nyak orang kena nemu ngaduk tunggu serta ngota benda timbang. Okai nak kita kedegelok urap silar. Ular yang kerudu, serau nipu, mantuk ngeju, ngebo kerau, mayan bergegok, nombang ke batang, lamok isu, namo peso adat lamok, matut ke pengerentang, ukur timbang. Nyalai kinak-kinak, jari kebok, ujung kudung, ku masa ketak muka, duduk bandung, maik betis, derik kenyo pedis, kerampit kes, sabung patung. Laban lamok, aku ngeluluk ke kita, ngau jakuk, tampung serengung, nyalai kita, kedigelok, aku ngep tugang labang, manuk papa nyenebung. Kena tandang, datuk temunggu kanang, kesimpang batang, baru sengkang, remang bernatung. Tang kemaya hari, kemaya pagi tu dini, nyebakanya, menua kita nadai, menua ilik, ya kita nadai lagi, dalur ni, kumbab sabung, menua ulu, dan ngetu, sempat guruku, karam tugung. Nyalai gelai, kita nyong ulu, kebeliok bumai, mokok peguang, kita nyong niri, kemengeri, mokok kampung. Laba diindung, kita nyong landik nanung, namun rupung, nujum pemensang. Agai kapal-kapal terintiang puting dabung selaka engkau miau kita temenggung balap mancar kita lepok ngempong perabung rumah raya nanti semak kita tampak reta nanti jauh jalan nama nanti lemai kena kurang tak kalau kerabat tikai yang jauh sana tinggal pelimbang bakuk temaga rembah-rembah salian cina tukang semangga laban jaya kita landik madah ketua perintah letih kubah singkang dunia patut kujakuk laut masuk serakup dalam Malaysia dekok kujakuk dayak rindu ketawak sambil gagal Cina bersama gagal ke senakak yang terima lima itik pangok rukun negara letih kekalih ubah dunia kena bawa singkang pemansang agak ke kaki aku agak kenyir di segi tekai di kerembai anyam berlebak aku masa kita ketuai keperimpai duduk bansa ansak. Kita terlebok ngempong perabung rumah pandak, terlebok ngempong pawung burung nibak tambak nendak. Nanti pegawai terlebok ngumbai apai si gai seduai pai pandak sergatak, terlebok denjang anak bujang lembama nendak. Bok panduang gelong lumpong ngampam subak, terlebok munuh serenti babi biak, pedak hati atau babi. Petersit nyadi manah berak-berak, kelalu nampak bakal panang tekan pirak, bakal kulung upak diserak batu orang. Nyalain tip taro manang aku kembau. Aku kebau ngeselin jauh-jauh manuk lebang nyawa ketukang nangkap semangat ntip taruh lembang kebau aku ngeselin jauh-jauh manuk menang nyok daurah tukang serta terbilang ngentak ketungkat ntip orang kegawak bupis pengerai kebau aku ngeselin jauh-jauh manuk tawai nyok daurah kepandai mulai ke pengerai main berubat ntip sidok kegawak berjabatan pelajaran oh kebau aku ngeselin jauh-jauh manuk seriban nyawa keemberan keturan lekas surat ngajar niap sidok kegawak bupis bomai bertanam, kebau kong selin jauh-jauh manuk jelayan, nyak orang kengajar nopi ikan nanam lada. Nanti sedok kegawak nyari sedadu, kebau kong selin jauh-jauh manuk sidu, nyak orang kenyagau kebung mata ke garis menung. Nyalai nanti orang kegawak bupis kampung, mudahnya kebau kong selin jauh-jauh manuk sematung, nyak orang ketelebok ngelindung kampung.
Aura kita lebok ngelindung kampung bawang ngetong lompong ramuk segala. Nyalain tip taro nembiak sekolah ke bawah kong ngasalin jauh-jauh manuk bandar. Nyau rang keng lala engkau lekau tesok. Sedok gage bakal jengkak gamal lelengok nyangkau nadiang sedap besik dembiang taro. Niang pengulu limbiang impar ipar dampok kena padu niang pengulu tigo cuk nukok kena kenang agak goyang manik simpang batang kelekok. Laban labo sedap besik sekolah kenyar remenyok anjung reka betung. Ngumbang arun nangga pasok udah tuan kamno kamno pantai sabok. Datai dia nyoda baik orang ninjau nak lamo are temparok pucuk tiang. Da baik orang niki kubu pis gagok di menua tanah serio. Kenuk ku jakuk berita. Tua gendok medok. Prabuangnya kelepong-lepong rapas pedok 19 depok 18 bersundang. Dia ni da baik orang niki tanggap lakok lantak gempanang tekang mau mudok kuak-kuak ke tanggap jamban melintang. Bertemu ngemnyalo bunsu kambok. Tuai lokai boban banan borak palok ngebongo lalang bidang. Nyalai kepai-kepai pecunggai tunjuk cawit. Aku miau kita ngusulin jauh-jauh manuk papit mansok mau kita ketungok duduk berpingit. Aku kemiau sedekkan biak berkejengka agik mit laban hati sedek keberani. Tolong makit tunjuk ngengkang sedek yajak jang telbok milang wang itu duit. Berbut malih je spit riat-riat nguyang kepilau. Kaki aku kepenye berdiri di segi tekai di kerambai. Anyam itas. Miau sedek kepekedugau duduk di atas. Sambil miau sedak kena miak ke pencengkak agak rumpas. Laban hati sedak keberani tolong pas jaring ngengkang yang sedak. Elok milang wang ngitung duit kertas. Berbut malih jen beras berpas-pas musin kekipas ngayon ke kuda. Nyok ke dikerinduk ke sedak kerinduk di pegagau ke sedak ke darau. Ngasuh lesung habis tempalung capan. Baduk nganyam timpok delkok buai semua. Nyalain nak lejuk ke nyawa aku, ke nyadong, ngelambai hari aku ke nebah, tatah dilah seri dabung gigi nyeromok kitai ke ngulu. Gawai ngintup ngerami itu. Nyalain tanyo lelak, ni aku terdek ciak, kanan tubuh dada dari perasa peluh renyah dan kujuh. Asai ke nanjak, pasal menuh, asai ke nikam, mutai jauh, asai ke ditaban ke rumah runtuh. Aku kudah miau kita ngusulin jauh-jauh manuk berjalak beluh tu. Tang kate ku ndak bekanyok, ndang kebakau bomo balo guluk manyuh. Nondok adat gelanyang manang sayuh, ngik ngau petara raja selam petuh. Nyalai kita balok ninga berita gelanyang manang sayuh, ngau petara raja selam petuh. Nyok orang ibun gelenggang dolang penyepuh, ngembuan tukul dikenak ngembuh, ngembuan tempan dikenak ngerubuh, ngembuan peputan ruan pengesuh. Nanti kita tabin semenak di kambuh, nanti sakit lalu sepuh. Ngambil ketubuh kita kokoh di seluruh menua sekayu Malaysia Raya. Nyalai nyangkau kita kebisik jai borong salah tenung, jai mimpi salah hari, jai igau nyandau pendiau, jai kenyap salah pengangkat. Tembuk baduk, terpangkau tertunggok, terlempai, terpanggai bermanuk tu. Nyalai kita aku sampai ke kita. Di sebuang-buang tanah Sarawak tu, kita itu ditampuk mana bedok ke pucuk bawah jenggi. Di depan mana jaban ke bulan tanggar pegari. Ditanggung mana celung ke lepung baru hari. Dijaga mana menjaya ke singkong megong ledi. Nyalai ambung buah, ambung kudu minta tuah tambah gayu. Selamat gawadayo, gayu guru geranya main nguanmu.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerah diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sibian, di Kemerit, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngeplong tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Bangsa Dayak. Nangirabah dini-dini alai Arab.

0: Siti Kasaiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai, gayu guru geranya mai, ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua, berjimat nih maya pulai ke menua, nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua, enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya main lantang senang wan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, aku asai ke Agi Buja.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala peninga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waduh tau aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai aku Steve Sheehan menuju semua. Oh ha!

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh

Hai sis, hai bro. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bro. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajar ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peringat YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bini. Selamat Hari Gawai Dayak.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabila penayak kita. Lebih lagi, Pak Pemujur umai kita tahun tu anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke udah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

penuang anak manggil, wakil rakyat perkuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basar, serta selamat gawai dayak tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesana. Nanti kita ingat, sebedar tahun 1963, gawai dayak tu selalu diintu kita. Pak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan diri, lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita pak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku sudah tetap pemerintah Sarawak, pemerintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta langlalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana, ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya panah sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kutai kena mana tahunnya di pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngaga 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mengga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada bila agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita ketahui tu. Jadi kena pengujung kerja ku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak bagi semua bala kepeningan lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru telak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna-guna adanya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menikah tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seben Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat. Kat lalu ke 14 hari bulan ia juga berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan juga.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pukul Sarawak.

0: saya tu. Saya terima kasih lalu kemarin selamat hari gawai anda semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi mengharap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan luarnya harap ke kita yang nyaga penglikon jalan mah dia lebih kita nya teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nya berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magam elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumrek selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri Aman.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayo guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngau bala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Arif.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngalih semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Anggap awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngagai semua kita ke bisik nyambut hari gawai. Anggap to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua anggap selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru gerainya mai lantang senang wan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Durinja Dora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anak yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Tabi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidiasai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Pagi YFM.

9 pagi hari gereja Anglikau kena ke 1 bulan 6. Keterbatu aku dulu ke meri selama pagi hingga semua bala peningo. Aku meri selamat hari gawai mego hingga semua bala kita di menua tu kengin tu hari gawai mego ketahuan tu. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama semiang waku di nindur kita jamai tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan ke mana ya kurang itu kita malam kuda. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut mengambil berterima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita. Sambi kita. Allah Ta'ala kepada kuasa Nuan Gepun Penatai semua kami misio setahun Nuan Megok nyadi ke pemulai kami. Kami gagok ni tiap kegamal Nuan. Kami terima kasih ke hari sehari tu. Tu me hari lebo Nuan ke udah ngagok penerang. Lu medok ia nak meduk mana. Tu megok hari lebo penampak ke mancar pagi. Nur kami temu ke kubur Nuan dah puang. Lu temu ngau Kristus penampak kebenar. Buk kami pengawak Nuan nakok mana. Lalu perinduk Nuan mengkang belamoyo. Sambi itu minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Luke bagi 4 bergah dibaca buk ayat 38. Lebo Jesus sudah tinggal ke balai gempuruknya. Ia tamak ngagai rumah Simon. Jadi mentua induk Simon balat amat sakit celap angat. Lalu sidak nanya Jesus pasal ia. Jesus lalu meremik hari atas induknya lalu muru penyakitnya. Induknya lalu gerai. Kalau ia lalu angkat lalu melo sidak. Lebih padam mata panas semua orang kebisi pangan ke sakit laban maya macam penyakit. Mai pangan sidok ngagi Jesus, ia lalu ngengkah ke jari atas kena biku sidok. Lalu ngerai ke sidok. Hantu menggap pansur yang maya orang, lalu nyerawah, nuan tu anak Allah Ta'ala. Saya ngerara sidok, lalu nak nyagi sidok berjaku. Laman sidok nemu, ia nak Kristus. Bu urung rerak tawas, ia angkat lalu mupuk ngagi dua siti di sunyi. Orang mayuh lalu bergigok ke ia. Lalu sidok sudah tertemu ke ia, sidok lalu nyagi, nak nyagi ia ninggal ke sidok. Tak ia berjakuk ke sidok. Aku nak tahu nak megok nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Ngagai ngeri bukai, lamanya ke buah aku dikirum ke. Nyala ia majak nusui berita mana dalam balai gempuruk di serata menua judia. Tu jakuk Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala tipun penghidup kami no dan nyago dan ngagok dunia nge semua tai di dalam dunia tu no dan merik kami penemu kita kena kami ngelalo nitih ke penekok nuan beri kami hati di merti ngambil ke oleh nitih ke pemandar serta nge penekok nuan apa yang kami mengkang semiang ke menua dalam dunia itu lebih lagi ke menua ke menua besi penyarut jamai itu. Sembiang ke semua tuai-tuai ke magai menua. Ngambil sidak ya oleh diri yang Nuan tak mutar ke penyarut sidak. Kami minta Nuan Tuhan berkuasa atas semua ke jadi ketuai mengok. Ngambil sidak ya berpegai, berpanggai bu iri yang Nuan. Ngambil sidak besi penemu ketahuan kena sidak mutar ke penusah dengan penyarut kebisik nyadi. Kami bersampi menggapai minta orang itu semua ke kena penusah ketegal perang dengan penusah bukai. Sampi itu diminta kami nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampi Tuhan Jesus. Pai kami di surga kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan jadi me penekok Nuan, maka dalam surga, punya mengok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari,
Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang di salah kelaman kami. Itu kami rip nguji, lepas kami rip nyai. Kerana timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke lama-lama ya. Amin. Awak keberkailah talo apa yang nak ngurual kudus, nurun atas kita semua. Sari itu lalu ke lama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur. 90 buku lain ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tau ke bulan satu kena kita gawak. Nyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Hulu Rejang. Kang Natai kejakup pesan enyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak empat benua Malaysia yang megak amyak di benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Merubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulia. Kita berpaket ngepangan diri. Jadi ini buah kita paket ngepangan diri. Asal kita nyulih ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Tembala Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang dekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefon nyak tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penatai pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak ulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Biar mereka mesti kan ingat jakau hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jakau kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tika sangat tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang mak berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Pulau Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Pulau Sarawak tu. Halo ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke Kak Datai lah. Nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri, Datuk Wilson Ugak Kumong, Nyak Keban Parlimen P2160 Rejang.

Hari Kawai, Hari Artis NP ya. Selamat pagi, selamat Hari Gawai ya. Sehari itu 1 Rebulan 6 2026. Okay, semua kita harapan bangsa Dayak ya, ke nyambut Hari Kawai ke sehari itu. Jadi harap kita sama guna awak ya, peluang ke sehari itu Nur kita yang tadi boleh bergulai berbutik bergempur ngau bala kabana belayan boleh ngempit ke kawal ya, ngau diri sebili ngau bega diri serumah ya. Ba Hari Gawai ke tahun tu nyen garap ke kita sama nyambut Hari Gawai ngau lantang hati lebih haki ngau sekedar Hari pengawak ke bisik di gagak kita ya, aktiviti ke di gagak kita dikenak ngericah ke Hari Gawai kita ya. Okey, jadi sehari itu maka tentu ya Hari Diau, Hari Besai, Nyerombak Hari Gawai. Kita ke tumu mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi itu ya. 1 Rebulan 6 2026. Kalau kita bergolai dengan aku Sam, nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Nang bakal selama muka ba tusun program kita 7 pagi tu lagi maca pesan pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi kita mendiang ke pertusan khas Hari Gawai Hari Tuai Pemegai Menua, lalu ditangkan ke ngau pertusan khas Hari Gawai Hari Premier Sarawak. Lalu pihak mereka nangkan kenyal lagi kita mendiang ke drama atau ke sketsa Hari Gawai Hari YFM. Hanya ke sekedar Hari Program ke dikeluar ke bak awak pengerak pagi ke pagi itu ya. Okey, jadi tentu maka engkau kita bisa ngusung bala kaban belayan. Ngarap ke samanya ke penglikun. Lebih lagi kita ke bertengah ke jalan alun ya. Nanti pala tadi sudah sebingau. Tahu ke nak boleh deriba atau nak ibu mindah dulu ya. Jadi harap ke kita sama berjimat, berjaga ke pengikun. Kita empu ke engkau bisik mindah ngusung kaban pelayan Pak Hari ke terubah kita ke nyambut Hari Gawai ke Sarito. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu-lagu gawai ke lebih haki pagi tu. Bedau aku natai ke pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisa diterima Hari Peninggal kita. Tu Hari Raban Kuaya TTP. Selamat ngintu gawai.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Edman Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkak tegak bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucuk kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat, berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cikgu Tuba Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tempoh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merik pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningah YFM Iban. Bersampi ngajik kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, Selamat Hari Gawai.
3: Terbahaya tu, saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, Selamat Hari Gawai. Ngajik semua orang bangsa Dayak, kengintu Hari Gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lepuh di jalan aluannya aku harap kita ini nyaga penglikuan jalan mah di lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai itu. Berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi Siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus pengawak masa itu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah jadi ngucapnya sekali lagi kumerik Selamat Hari Gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026.
4: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix. Perambu

Sing hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawai. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit lungkat neraja. Berkebun baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak to, aku dekat berpesan arep ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

0: Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Bangsa Dayak. Nangira bah dini-dini alai harapkan.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya di jam kedua tu peningah maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya, pesan berat ngau-ngau pesan ke berbatang ke pagi tu. Jadi pesan ke terubah tu hari Stephanie yang nak mungkin madah ke pengawak berantu ke niang apa sida inya niang mukit anak giman ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai tu elok ya, ba rumah sidempu enyok ba batu 2 jalai KGD nanga stra semraduang bin tangur. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur kena boleh disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang mukit anak giman enyok kena 3/6/2026 pukul 6 lemai ya, ba rumah sidempu enyok ba batu 2 jalai KGD di nanga stra semraduang bintangur. Okey, lalu pesan kedua tu peninga akalai pesan tu madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai kemari ya. Lalu niang Sami anak berdindang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pak rumah sidempu ianya pak rumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngakai menyadi niang tumpu ianya 013-686-5002 atau kenuju Candun 011-403-0634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur nak boleh dirintai ke ditu magang ke ngelala Sami anak berdindang kalau madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya pa rumah langi anak unge tinting petai Sungai Tau Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Rubin anak Igun atau ke Uca. Jadi pesan tu madah ke apa ya Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai kemari maka lalu niang Igun anak Sangkan tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya 2/6/2026 lalu dekat kubur ke ba dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 3/6/2026. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Rubin tau ke Uca na Igun ba nombor 013-709-6978 tau ke nuju Inai Elra 019-876-5506. Jadi pesan tu megah nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang kalai madah ke Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 2/6/2026 ba rumah sidempu ianya ba rumah bunyau nanga entabai ya lalu dekat di kubur ke pagi hari 3 atau elok. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan dari Florida anak Awiang madah ke apa ya tuai rumah Awiang anak laga tuai rumah Awiang anak laga udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ya, ba rumah sidempu inya ba merindun lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya ba penam Anglika St James. Jadi penerang ke sili agi maka kita tahu ba telepon ngagai Florida nak uyang pu ba umur 013 347-6898 atau ke nuju Belinda Nak Wiang 014-880-9022. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Lubu Antu, ngau megak Kaban Belayan ke Bukai, ke Enda Ulih di Rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke tuai rumah hau yang anak laga udah nada ayam, lalu dekat di Sengai Pala Mayuh ba merindun malam tu lagi 1/6/2026 dekat dikubur ke pagi pegila ba pendam Anglika St. James ya. Okey, hanya tadi megap pesan ke diterima dari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Lini anak menaul. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Erickson Ambo anak ikuang. Erickson Ambo anak ikuang udah nadai megap. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Sehari tu ngamuka pergila ba rumah satu Malaysia kapit, lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 3/6/2026. Jadi penerang ke sili agi bekal ngap santau kita tahu ba telefon ngakai Lini anak menaul ba umur kusung 13-886-7157 atau ke kusung 1 atau kenuju Helen anak menawal 019-871-6821 atau ke Roslin anak ikuang ya 014-892-5904 ya. Jadi pesan tu maka nuju Kaban Belayan di Seratan Nur ke nak ulih disebut di Tomagang madah ke Erickson Ambo anak ikuang. Erickson Ambo anak ikuang udah nadai. Jadi ini yang tu dekat di Sengai ba rumah satu Malaysia kapit. Sari tu ngebeka pergila lalu dekat kubur kari tiga tu ilak ya. Okey, nya meka pesan ke bisik di terima hari bala peninggal kita ke pagi tu ya. Okey, jadi bedau aku maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Kita lagi berperindang ke pagi tu ya. Tu lagi merindang kita ingau lagu gawai ya. Hari Ricky L gawai jadi kelambang. Hari ke terubah kita akan nyambut hari gawai ke Saritau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku nak tanya ke pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Jadi pesan ke Siti itu peninggal hari Kilbin lambai. Madah ke pengawal ngintu regang niang apa ya inyak niang M atau ke Jimmy Handsome anak regi ya ke dekat diatur 4 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu inyak ba sungai pinggai undur Sri Aman. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur madah ke ngintur gang niang M tau ke Jimmy Hansen anak Jimmy Hansen anak Ricky ya ke dekat diatur ba rumah sidampu nya ba sungai pinggai undur Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026 tau ila. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari Emilia Uyung anak Lang. Pesan tu madah ke ngetas ulit ngau ngambil terbalu kenyang apa ya ianya niang Lang anak Ugat ya ke dekat diatur ianya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam atau ilah ya pa rumah sidampu ianya pa Fusiao Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Okay, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Emilia Uyung anak lang pa umur 0113 703 7018. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Serata Nur madah ke ngetah sulit ngau ngambil terbalu ke niang lang ane ugat ya tau ke apai tawi ke dekat diatur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari Jembun anak lekuang ya Jembun anak lekuang mandi pesan tu pada ke pengawal berantu ke niang bini ya ianya niang mawas anak lang tau ke inai mungai ya ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah anak ya ianya bawa batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bin Tangur. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Juspin anak Jembun balumur 019 223 7519. Okey, jadi pesan tu mereka nuju kaban belayan di Serata Nur madah ke pengawal berantu ke niang mawas anak lang tau ke inai mungai ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai ba rumah anak ya inya ba batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bin Tangur. Nyak tadi pengga pesan ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan dari Tom John sanak mukan madah ke merekat ke petam niang apa ya ianya niang mukan anak sayan tau ke apai lau ke dekat diatur 2 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi ya. Jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah sidampu pak rumah James Meliang Tanjung Baru Paku. Okey, jadi pesan tu muka nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh disebut di Tu Magang madah ke pengawal merekat ke Penam Niang Mukan Anak Sayan tau ke Apai Lau dekat diatur 2006-2026 pukul 8 pagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Jem Semeliang Tanjung Baru Paku. Okey, pesan mega ke diterima dari peningah kita ke pagi tau.

0: Makai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Okey, jadi ya tu Siti pesan ke baru diterima ke pagi tu ya. Hari tuai rumah Steven anak Nuyang madah ke BT tau ke jenah anak Nuyang, BT tau ke jenah anak Nuyang, tau ke bini Ali anak Lubuang udah nadai pagi tu tadi ya. Jadi yang tau dekat di Sungai Bala Mayu malam pekila 2006-2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Steven kampung Paliang B lalu dekat dikubur kari 3 atau ilak ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang madah ke BT tau ke jenah anak Nuyang BT ya tau ke jenah anak Nuyang tau ke bini Ali anak Lubuang udah nadai pagi tu tadi lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Steven Paliang B lalu maya ngubur hanya pagi hari 3 atau ila. Okey, nya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Jadi bakal selama peninggal 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu kena merindang kita ke pagi tau. Berau kita mendiang ke berita hari Andrew Lantiang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat menyambut Ari Gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
4: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu peringkat pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba. Berjimat baratau jalai, jadi pesan tau datairi Iban Bidia Ucok belau yang bergulai ngau YFM.
5: Aku beri-beringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu Ari Gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
6: Terbatu batang berita. Mayu macam budaya Sarawak ngempung rakyat Ari Pupu Bansa ngau jalai pengarap. ART diadang dekat Berengkah bawah operasi bak suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau jalai balak diangkat Manah Agi. Selamat pagi, berkulang aku Nancy Tambor buat berita pagi YFM kena 1.6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

0: Mayuh macam budaya adat asal ngau pengarap ti di kemeran rakyat Sarawak ukai perkara ti ngasuh bersararak tang nyadi pengeriang ngempuang rakyat serta mantu negap ke politik, pemansang ekonomi ngau pemansang rama ti diasai ke begulai sama. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah berbahasa ke pangandiri mereti ngau nerima penyelai pogok ti berguna kena nentu ke Sarawak majak mansang lantang serta likun bak penguntung rebak diatuk ngau dudi ari ila. Ia mansut ke jakut tu bak jakut pesan ari gawai Dayak 2026. Rakyat Sarawak ti pulai ke menua nyerombak program itu dilalau ngambil seruran ngemerat ke pengliko diri, diri sebiliak serta orang bukai ti sama bertengah ke jalan alun. Langgur pejalai diri ngau mana nitih ke atur jalan alun serta nentu ke perengkap pengangkut meruan mana. Rakyat megah dilalau ngambil nak deriba mai lelak, ngantuak tau ke bak gaya ti tau ngerogak pikir maya deriba. Sistem Transit Aliran Autonomi ART diadang dekat perengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS dekat nampak Kuching jadi model besar perengkah pengangkut menggeri tengenak kuasa hidrogen di rantau Asian. Sarawak megak benuang mansang ke kampus data pemintar tiru AI Kuching di Tanjung Mbang ti dekatnya di penyungkak pemansang grid AI serantau. Perintah menua megak merambu dekat ngagak satelit nano ngena CubeSat ti ditagak dekat dilancar bak tahun 2030 ilak. Ketujuhnya Sarawak berengkah mansang ke bakat menua tu dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analisis data ngau teknologi komunikasi dikena nyukung pemansang ekonomi digital menua. Ia berjakuk menyinyak bak jakuk pesan Ari Gawai Dayak 2026. Bak jakuk pesan kesama, Premier Sarawak madah ke 4,694 ikut dembiak udah nerima penguntung Ari Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES nakat kediatu. Penyampau penerima FTES diadang nambah ngagai 10,000 ikut lebuh datai buat ujung tahun tu. Tok Setipak ngokot miman perintah menua ti dekat ngermai ke akses pelajar tinggi ngagai nembiak Sarawak ti nyadi pukuk pemaduk besai ke patut diberi perhati. Kebuah halai pihak, labang pemansang pelajar ngau bakat menua tu nyukung pemansang ekonomi menua jemah ilak. Nambah kenyak Yayasan Sarawak megak numbuh ke program ijazah Dr. Falsafah PhD penglama 4 tahun ngena kerjasama University of Bristol di United Kingdom kena ngada ke pengerja pengawak TBC Pengelandia berkena ke teknologi tinggi. Siku jurutera Ari SMD Semiconductor antara penyerta tumu ngau masuk programnya. Perintah Sarawak dekat berbendar nentu ke pemansang infrastruktur data ibat genap menua di Sarawak, kelebih lagi di menua pesisir. Tuk nyengkaum, hari tip berjalai ke projek ngangkat ke pemanah bekau jalai balak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas buat jakuk pesan Gawai Dayak 2026 madah nakat kediatuk 5,977 km bekau jalai balak benuang diadu manah hagi. Tuk sebagi hari pengawak tindak ngetu kena ngangkat ke pemanah jalan alun, accessibility serta maik-mayuh agik peluang pemansang ngagai rakyat. Tuk megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak tidak tentu ke semua pengentap pendiau engau komuniti disambung engau jalan alun. Jalan alun tik manah megak dekat numbuh ke mayuh agik peluang ekonomi ngangkat ke akses ngagai servis penggerai engau pelajar serta ngangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dari itu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Pemujur ketijapai Sarawak kemayar itu udah nyadi contoh ngagai mayuh orang serta majak dipedak ngga bahasa ketinggi nanti dibanding ngga 10 tahun ke udah. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ubah kemanah ti udah nyadi asil hari perambu pemansang ngga penegak politik nampak Sarawak nyadi sebuah menua kemajak di pebasa serta dikemegah ke rakyat ya. Nyak lain nembiak Sarawak tiga awak di menua bukai dipinta terus berjalan ke tanggung pengawak marik penemu ngau pengelandiak dikenal terus ke agenda nampak bangsa serta pemansang menua. Perkara itu dipadah bah jakup pesan Hari Gawai Dayak 2026. Ia madah pengeraminya nyadi pelasar ala diri sebilia bergempuru. Lalu gaunya legap ke pengawak numbuah ke menua bangsa Sarawak. Tiba pelasar ke penyerakup, penegap enggau penglantang. Cara pemansang ti komprehensif berguna amat dikenal nentu ke nadai agi komuniti tinggal ari pemansang ti benuang jampat ngerembai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah mayu macam inisiatif pemansang di Kelati ari ti nyedia ke infrastruktur, fasiliti, pelajar dengan peluang ekonomi ti besai agi ngagai semua rakyat di menua tu. Lebuh napi ubah rampak menua dunia, ngah pemar ekonomi global ti majak kompleks. Sarawak dia tu nyingkang nuju ekonomi baru berpelasar ke innovation, teknologi gadung, enggau pemansang modal mensia. Transformation tu berguna dikena nentu ke Sarawak terus tegap, serta ulih ngada ke mayu hagi pengawak puang, enggau peluang dagang ngagai rakyat, kelebih hagi raba nemia. Ngenang perkara bukai. Sebuah kedai urut di Kuching sudah diserbu polis. Enggau upis pengerja pengawak Sarawak, malam mensana, laban beroperasi enggau nadai lisien dagang tik sah. Ditih ke penerang, ahli kepala polis pelilih menua Kuching, SCP Alexan Naga Cabu, 5 ikut induk rakyat menua luar ke umur antara 23 ngagai 38 tahun sudah ditangkap. 2 ikut hari sidaknya nada gembuan permit kerja kesah tau kepas nemuai gawak sementara. Lalu 3 ikut kebukai nak bujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Polis megak ngerampas 2 itik pasport, sebungkus kondom, enggau duit RM484. Kes tu dipansiat nitih ke Section 39 Bracket B Peraturan Immigration 1963 dengan Section 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959/63. Berita tik ke Perudi. Tabika kemas Serabang diriput kangus lemak kemari. Bila operasi upis bomba dengan penyelamat Malaysia Sarawak terima kangau pasal penusah tu orang pukul 2.17 ngalih hari. Raban bomba dari Balai Bomba dengan Penyelamat, BBP Betong, lalu ngesah palan penusah tu. Operasi ngerara api napik penanggul laban jalai tik mit nuju palan penusah tu ting ujung ke perengka bomba ndak ulih ndak dipindah ngagai dalam kereta utiliti laban jendera bomba ndak ulih tamak ngagai ndurnya. Tajak pihak nadai orang bakal buat penusah tu lalu operasi tembu orang pukul 4.14 lemai. Lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengrugi. Agi di Pansia. Kena kunjung ke berita batang berita di Baca Baru. Mayuh macam budaya Sarawak ngempuang rakyat ari pupu bangsa ngojala pengarap. ART diadang dekat berengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. 5,977 kilometer bekau jalan balak diangkat mana hagi. Tunakat berita pagi hari YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sehari itu, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994, Padang Bilun Baru Sibu sudah temu gagak kena ukur RM97 juta. Projek tiga terubahya diadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tuk manggai RM112 juta. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkau mendur ngantik kebesai, sistem timandang ke penerbai Bilun, serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidakkan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu. Bakal kapit egau kenawit.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Selekaja ko sarito ianya gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Erti gindir ianya pengawak nekan baka nempiak tau ka ngenyak ka utai masuah utainya mipis. Maya ngenak selekaja ko tu ianya munyito. Aku nyau mipi duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpi dikenak kami mir yang pagila. Tau ke, gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak nakak seleka jaku saritu ianya gindir.
1: Seleka jaku saritu. Tau dipendiang ke kita, ninti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga, kerana kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
0: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara Ketubah ianya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan ianya hari 4 hari hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 punya kepada bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: Okey, ai gawai hari Agustin berikan gau Jenerino Jeraki. Si selamat hari gawai si.
1: Ya, selamat hari gawai Sam. Selamat hari gawai dengan guys semua peningat. Salito 1/6/2026. Salito harap ke wayuh main peningat bulan dengan tua pagi tu Sam.
0: Ya, harap ke bisi dengar kita saban. Kita sama nemu meh nasi hari gawai tu mayuh kita ke Kiro. Ya. Maka ke Salito tadi hari keterubah ke dekat nyambut penatai bala temuai kini. Lalu malam tadi kita mereka ngirup air pengayu serumpuk bergulai ngau diri serumah diri sebili ya banyak
1: ya man di berumah panjai nang ya cukup rami Sam baka berumah panjai kami di seratuk din ku nang ya cukup rami pada ku ba grup WhatsApp nyau sesengit hati ke pulai kan jadi
0: dah tertengut hati ke pulai ni sih dan ada ngawak apa kita ke gawak tahun tu ngawak idar kita ke nitih idar ni
1: nang amat ya nanti semua nya kemisi magan ada orang gengin tu.
0: Betul.
1: Kita empu kontin okay.
0: Kita ke kawak tu nang merindang peninggal tajak panari kawai kita nang tetap merindang bala peninggal kita. Okey sekali lagi merik sama kawai meh ngagai semua bala kita bangsa daya kita sekaban diri menyadi ngau muka orang ke sama ngau kawak kita ngau semua nasi.
1: Ya.
0: Okey jadi ba program kita ke pagi tu si.
1: Jadi program kita ada tu lagi. Kita bisi perutusan khas hari gawai hari tuai pemegai benua Sarawak lalu ditangkan ke ngau perutusan khas hari gawai hari premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
0: Ya. Perungkai hari pukul 8 pagi tu lagi ni.
1: Ya.
0: Lalu ditangkan ke muka tanda drama YFM.
1: Drama pandak YFM pulai meh anak.
0: Pulai meh anak.
1: Tak japan tu lagi mengkang berkunti. Lagi
0: ditau. Untuk nuju bala anak kan dah uliah pulai.
1: Ya. Tau ni. Ika jarang pulai. Nyak nang ya. Mana meh. Kan dah hampir mendiang ke drama pandak di malam. Sam pukul 8 malam. Ya. Atau dinga
0: tanduk
1: ya. Pukul 8 setengah tu lagi.
0: Okey. Jadi sehari tu mega IC ni. Ngambil ke kita sama nemu. Nyak. Hari pengada yang di Pertuan Agong hari besar maka ungkap hari pengada yang di Pertuan Agong 1/6/2026 mayuh hari Sarito kemari hari Wesak maka 31/5 selamat hari Wesak maka ya ngagai orang ke mengkai pengharap Buddha okey. Jadi bedahu kita mendiang ke perutusan hasari tuai pemegai menua udah tau lagi kita berperinan dulu ngau sitik lagu tau hari sauh ben sera kawai.